2024 di tengah arus modernisasi dan globalisasi, pelestarian kain tradisional ini menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan perhatian dan juga usaha bersama. Nah, salah satu pesona Indonesia yang tersohor di mancanegara adalah wastra atau kain nusantara khas Indonesia, dan popularitas dan keunikan produk Indonesia juga bahkan telah dinobatkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kain tradisional Indonesia memiliki keunikan tersendiri baik dari segi motif, teknik pembuatan maupun bahan yang digunakan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam era modern yang semakin sibuk ya dengan digitalnya, rasa empati antar sesama seringkali terabaikan. Padahal, saudara perempuan, empati merupakan pondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Menumbuhkan dan menjaga rasa empati ini menjadi tugas yang tidak boleh diabaikan oleh setiap individu di masyarakat. Nah, saudara perempuan, empati merupakan kemampuan memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Nah, empati ini memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendendam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Prambar FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saya ingin sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau. Hari ini sudah berempat dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam. Ini memperkirakan kondisi cuaca wilayah Kepulauan Riau secara umum akan didominasi oleh kondisi berawan ya pada Kamis ini. Walaupun demikian, potensi hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpeluang ya terjadi di sejumlah titik akibat tingginya kelembapan udara lapisan atas. Nah, kelembapan udara atas yang cukup tinggi wilayah Kepulauan Riau menyebabkan pembentukan awan hujan jadi lebih signifikan. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi akumulasi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi secara fluktuatif di wilayah Kabupaten Bintan. Nah, saudara perempat, berdasarkan dari rilis data grafis BMKG Hang Nadim Batam, nah ini untuk wilayah Kota Batam, mulai dari berawan waktu pagi, siang hujan ringan, malam dan dini hari berawan tebal dan juga berawan tebal. Tanjung Pinang berawan tebal, siang hujan ringan, terus lanjut untuk malam berawan tebal, dini hari berawan tebal. Bintan berawan waktu pagi, hujan ringan waktu siang, berawan tebal malam dan juga berawan dini hari. Kabupaten Karimun berawan waktu pagi, hujan ringan waktu siang, berawan tebal malam dan dini hari. Kabupaten Lingga berawan tebal waktu pagi, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari cerah. Dan Natuna berawan tebal waktu pagi, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari berawan. Kabupaten Anambas berawan waktu pagi, hujan ringan waktu siang, berawan tebal malam dan dini hari. Apapun cuacanya, mudah-mudahan hati selalu lapang. Insya Allah ya. Semangat pagi.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antarbangsa. Makanya, muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda. Supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Terima kasih, saudara perempat. Masih dengarkan siaran kita, Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau.

tapi tak tahu juga. Namun juga pergerakan awan, ya kan? Okey. Baik, saudara perempuan di mana saja berada, maklumat berikutnya. Ini ada kabar baik. Tanjung Pinang ni dapat bantuan rehab 589 rumah tidak layak huni. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan tepat sasaran ya. Mudah-mudahan, insya Allah ya. Kita dukung pemerintah. Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan merehabilitasi 589 rumah tidak layak huni sepanjang tahun 2026 dengan dukungan pemerintah pusat dan juga APBD lokal. Nah, dari total 589 unit ini, 445 unit berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan, sedangkan sisanya didukung oleh Kementerian Sosial 31 unit, Kementerian Kesehatan 100 unit dan Kementerian Pendidikan 5 unit. Nah, Wali Kota Tanjung Pinang Pak Lis Darmansyah menyatakan ini merupakan bantuan RTLH terbesar yang pernah diterima Tanjung Pinang, dan pemerintah daerah menargetkan 1000 unit usulan untuk tahun 2027. Insyaallah ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang rumahnya tak layak huni ini, saudara perempuan ya. Mudah-mudahan bantuan ini juga bermanfaat dan tentunya tepat sasaran. Poinnya tepat sasaran, insyaallah ya. Okey. Pemerintah Tanjung Pinang mencatat capaian baru dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Nah, sebelumnya Pemko mengusulkan 1000 unit LTLH mengingat kemampuan anggaran daerah masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan perbaikan rumah warga, ya. Nah, Pak Lis menjelaskan kelengkapan data penerima jadi salah satu faktor yang juga mempermudah proses persetujuan usulan di Kementerian Perumahan. Nah, dari total usulan yang diajukan, pemerintah pusat menyetujui 445 unit rumah. Selain itu, bantuan juga datang dari sejumlah kementerian, saudara perempat, ya. Pemkot Tanjung Pinang berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut sehingga lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah itu dapat memperoleh rumah yang layak huni. Jadi untuk tahun depan, insya Allah ya, pemerintah daerah kembali menargetkan usulan sekitar 1000 unit rumah ya RTLH agar dapat memperoleh bantuan rehabilitasi. Dapurnya rosak, ya, terus atapnya jebol, banyak sebetulnya. Kalau misalnya kita jeli untuk melihat saudara mara kita yang ada di sekitar ni yang mungkin masih dalam keadaan kekurangan, ya kan? Itu rasa empati harus ditanamkan lagi. Okey. Nah, saudara perempuan, ini nih buatnya Uda Dinol. Bagaimana dengan proyek yang ada di Numbeng nih, Bang? Ini kadang bikin pening nih. Ini lagi ramai juga nih, saudara perempuan ya. Lagi ramai juga di media sosial, tepatnya di Instagram. Kemarin saya tengok di kalau tak salah di BBC ya. Ini lagi banyak pro dan kontra juga, ya kan? Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan ya untuk masyarakat Numbing. Jangan sampailah ya. Payah nak cakap kadang. Kalau dah rusak laut tu, kita nak melaut di mana lagi? Nak cari ikan di mana lagi? Ya kan? Memang kita tidak menutup kemungkinan untuk yang namanya menerima investor dari asing gitu ya. Investor untuk mengembangkan dan memajukan daerah kita. Tapi tengok-tengok juga lah, ya kan? Tempat mata pencarian masyarakat pesisir. Jangan hanya untuk mengejar keuntungan, tapi masyarakat, rakyat sendiri digadaikan. Ini penting sekali, saudara perempat, ya kan? Nak mancing pun kita susah. Betul kan? Nak mancing pun susah. Adalah aduh, itu mudah-mudahan ini bisa didengar lah ya, bisa didengar oleh pihak berwenang, pihak berkuasa, ya kan. Ingat lagi lah, tak ada rakyat, tak ada pemerintah. Itu poinnya. Tak ada rakyat, tak ada pemerintah. Tak ada yang bisa berkuasa kalau tak ada rakyat, ya kan. Jadi tengok-tengoklah rakyat ke bawah, ya kan. Mudah-mudahan sampai informasi ke pimpinan tertinggi, ya kan. Bukan hanya dikunci informasi kepada pimpinan tertinggi, gitu ya nak. Ini keluhan rakyat, ya. Keluhan rakyat yang memilih. Keluhan masyarakat yang tentunya menggantungkan hidupnya kepada negara ini, Indonesia Raya. Ingat, Wak? Ingatlah, mudah-mudahan ingat, ya tak?

101,3 MHz Penobat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan jam berapa nih? 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Semangat pagi untuk saudara perempat yang baru saja stay tune, chill. Stay tune on Probo FM. Ya. Oke. Probo FM dah lama itu saya nak siaran situ ya. Kita ada perempat ya, nah, ya. Oke, saudara perempat di mana saja berada, semangat pagi, lakukan aktivitas dengan senyuman bahagia. Kalau tak dapat senyum, paksakan senyum. Tengok cermin, ya kan? Oh. Mungkin ada masalah-masalah. Biasalah tu, tak ada masalah, tak hidup pula, ya kan? Okey. Saudara, internet. Kenapa dengan internet ni, saudara perempat? Berhubungan dengan kuota juga, ya kan? Paket, ya kan? Dah. Harga kuota internet dan daya beli masyarakat ini mencari titik keseimbangan. Yang bikin... udah di nol. Ngantuk tengok Inggris, ya? Sabar, sabar. Udah takdirnya tu, eh. Inggris kalah di Argentina. Tengoklah nanti final Argentina lawan Perancis. Spanyol ya. Mudah-mudahan lah tetap semangat. Nah, saudara perempat, bercakap dengan tentang internet ni ya. Saya memang sebagai pengguna internet yang setiap bulan beli paket, kadang sepala hati ya. Kita beli paket banyak alih-alih hilang hangus. Paling geram betul. Tak macam token listrik gitu ya. Nah, ini yang dalam beberapa waktu terakhir memang sempat digugat juga ya. Misalnya kita beli paket sekitar 30 giga, ya kan? Menjelang akhir bulan itu masih yang sakit hati kemarin saya menjelang akhir bulan tuh ada sekitar 15 giga lagi ya kan. Tanggal 29 dah hilang semua. Hey, beli tu bagi duit wak. Ini paling kadang. Tamu juga token listrik kadang cepat habis. Apalagi kalau misalnya sering mati lampu. Selesai. Ya kan? Sampai AC pun cepat rosak. Ya. Tersadai bagang tu ya. Nah, saudara perempat, internet kini sudah jadi kebutuhan pokok bagi banyak masyarakat. Bagi pekerja, pelajar ya, untuk komunikasi maupun mengakses berbagai layanan digital. Nah, di tengah meningkatnya kebutuhan akses akan konektivitas ya, sebagian besar masyarakat mulai merasakan bahwa biaya paket data itu jadi beban tersendiri, betul. Kondisi ini juga mendorong pengguna untuk lebih selektif dalam memilih operatornya, ya kan? Jenis paket hingga membatasi penggunaan data agar tetap sesuai dengan anggaran. Nah, apabila nilai tukar rupiah terus melemah dan harga energi juga bertahan tinggi, kalau energi ini sedari tempat dia dah naik, tak mau turun. Ini mending kepala dia. Terus operator telekomunikasi seluler maupun yang lain itu tidak mau harus menaikkan harga paket data walaupun ruang penyesuaian dibatasi daya beli masyarakat. Nah, skenario ini bisa diambil operator adalah melambatkan ekspansi dan menyempitkan margin jualan paket data seluler. Ini berdasarkan sejumlah survei ya, mayoritas pengguna internet seluler di Indonesia itu mengalokasikan pengeluaran sekitar 50 sampai 100 ribu per bulan untuk paket data. Kalau saya sebulan itu hampir 70 lah, 70 ribu lah ya. Nah, itu tadi yang beli paket 70 ribu, bulan kemarin itu sisa sekitar 15 giga lebih, hilang, ancam kasus korupsi, hilang gitu ya. Ini yang mending kepala ya. Nah, saudara perempat, pemerintah terus mendorong terciptanya akses internet yang lebih terjangkau dan merata ya bagi seluruh masyarakat. Jadi berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas jaringan sekaligus menekan biaya akses internet diharapkan dapat memberikan pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor. Nah, ke depan kolaborasi antara pemerintah, operator seluler dan juga masyarakat ini jadi kunci ya dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, betul. Ekosistem yang sehat. Paket data kami itu janganlah dihilangkan, ya kan? Mending kepala, pakai duit beli tu ah. Ya tak? Kak Neti senyum-senyum lihat cermin, hati-hati kira-kira orang agak kurang ke. Si Uda Dino dia beli kalau untuk paket 145. Kalau ada sisa kuota tak dikasih balik. Kalau habis tak ada bonus. Itu yang penting, bikin pening kepala dia. Kalau pening pagi-pagi, jom kita berjoget kejap. Ini dia, Dola, Angga Dermawan, di Perombar FM, Suara Budaya, Nusantara. Ewa!

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Syair Abdul Muluk adalah salah satu karya sastra klasik Melayu yang terkenal, ditulis oleh Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan sejarawan terkemuka dari Kepulauan Riau. Buku Syair Abdul Muluk merupakan sebuah syair naratif yang menceritakan kisah heroik dan romantis tentang Abdul Muluk, seorang pangeran dari kerajaan Barbari dan petualangannya bersama istrinya Siti Rafiah. Kisah ini menggambarkan keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Syair Abdul Muluk mengandung berbagai tema penting seperti kepahlawanan. Abdul Muluk digambarkan sebagai pahlawan yang gagah berani dan bijaksana. Kesetiaan dan cinta. Hubungan antara Abdul Muluk dan Siti Rafiah mencerminkan kesetiaan dan cinta sejati. Kebijaksanaan dan keberanian. Karakter-karakter dalam syair ini menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Syair Abdul Muluk bukan hanya sebuah karya sastra, tetapi juga merupakan dokumen budaya yang memberikan wawasan tentang nilai-nilai moral dan sosial masyarakat Melayu pada masa itu. Karya ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dipelajari dalam konteks akademis sebagai bagian dari kurikulum sastra Melayu. Membaca syair Abdul Muluk adalah cara yang baik untuk memahami dan menghargai kekayaan sastra Melayu serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Karya ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga pelajaran moral yang relevan sepanjang masa.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: 101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, setiap hari ada limbah yang kita hasilkan. Ya kan? Rumah tangga, pasar hingga kawasan industri itu menghasilkan limbah dalam jumlah yang bisa dibilang tak sedikit, saudara perempat, ya kan? Nah, kalau tidak dikelola dengan bijak dan tak dikelola dengan baik, ya, limbah ni itu dapat mencemari lingkungan. Baunya, ya Allah, ning kepada, ya. Terus juga mencemari lingkungan, bahkan jadi sumber berbagai penyakit. Nah, tapi di balik itu semua, saudara perempat, paling penting untuk kita mengingat gitu ya, limbah ini sebetulnya masih memiliki nilai ekonomi kalau dimanfaatkan secara tepat. Ya kan? Limbah organik misalnya, ya, sisa makanan, daun kering dan kulit buah. Ini dapat diolah lagi jadi kompos yang bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Tapi kadang namanya manusia banyak malasnya. Ya juga gitu ya. Ini penyakit M yang mending kepala ya. Bahkan limbah organik ini sedar perempat juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau diolah lagi jadi biogas sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, limbah anorganik seperti botol plastik, kaca, kertas, dan kaleng itu bisa didaur ulang ya, jadi berbagai produk baru. Nah, selain mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir, nah, kegiatan daur ulang juga membuka peluang usaha dan menambah penghasilan bagi masyarakat melalui bank sampah maupun industri kreatif. Di wilayah kita nih, Kepulauan Riau, 1/4 ya, pemanfaatan limbah memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir dan juga laut. Nah, kalau sampah di laut ini kan penting ya. Ini yang payah juga nak dikatakan ya. Sampah plastik yang tidak terkelola itu dapat terbawa arus hingga mencemari pantai dan mengganggu kehidupan biota laut. Saya pernah beberapa kali lah untuk naik kapal laut ya, pengalaman memang tidak mengenakkan pandangan mata juga, 1/4, karena sampah-sampah yang ada di dalam kapal itu buang mana? Ke laut. Ha. Sempat dulu beberapa tahun yang silam pernah balik kampung ditegur, malah nyolot gitu ya. Sosok peduli lingkungan. Ada tong sampah, tempat sampah. Buat tempat sampah, bukan laut, buat sampah gitu. Enak? Oh, kita nak makan ikan juga. Kadang dikasih tahu bingal. Hai, kau dah bingalnya susah je kak ya. Ungkal tu kan ya. Nah, sedar perempat, pemanfaatan limbah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, ya kan? Membiasakan memilah sampah dari rumah, menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, serta mendukung produk hasil daur ulang. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus investasi bagi masa depan. Nah, menjadikan limbah bukan hanya sebagai masalah, tapi melainkan sebagai sumber manfaat ya. Dengan pengelolaan yang bijak, maka akan dapat menjaga bumi ini tetap bersih, menciptakan lingkungan yang sehat juga sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat ya. Sampah itu pilah-pilah lah, ya tak? Baik, saudara perempuan, untuk lagu berikutnya saya hadirkan dari ranah Minang nih, Popeye Band, Tinggallah Kampuang.

Nah, ni saudara perempuan di mana saja berada, sebagai pengingat juga ni, kalau nak jalan-jalan untuk untuk di wilayah bandara juga ni, saudara perempuan ya. Kadang pening, pening juga saya tengok tu kalau untuk wilayah jalan bandara tu, saudara perempuan ya. Kesadaran masyarakat kurang ya. Contohnya jalan bandara habis jajan, tinggal je dekat taman tu. Betul. Bersepahaya ya. Ingatlah ya, tempat tu kita yang punya, jaga pula sama-sama ya tak ya.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Selalunya saya belanja kopi-kopi Indonesia yang kepopulerannya itu sudah mendunia. Ada kopi Gayo, rasa dia unik, tingkat keasamannya rendah. Ada sentuhan nuansa buah-buahan dan juga rempah-rempah. Terus ada pula kopi Mandailing ni. Ini menawarkan rasa manis alami dengan sentuhan coklat dan rempah. Kopi Toraja rasa kuat. Ini aroma floral yang khas serta sentuhan nuansa buah segar. Ada lagi ni, kopi Kintamani. Punya tingkat keasaman yang lebih tinggi dengan sentuhan nuansa citrus dan floral yang menonjol. Yang terakhir, ini yang paling saya suka, kopi luwak yang terkenal dan mendunia.
1: Permisi, paket.
0: Itu dia paket belanja kopi saya dah datang. Tak sabarnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, komunikasi tidak selalu dilakukan dengan kata-kata. Ada bentuk komunikasi lain yang juga penting, yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah komunikasi yang mengandung suatu pesan dan disampaikan secara nonverbal atau tanpa menggunakan kata-kata. Bahasa ini menjadi proses pertukaran pikiran atau gagasan yang diwujudkan dalam bentuk isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, penggunaan lambang khusus, postur, gerakan tubuh, bahkan diam. Setiap gerakan tubuh dapat mengandung makna tertentu yang dapat ditafsirkan oleh orang lain. Contohnya, senyuman ini bisa menyampaikan keramahan. Anggukan kepala menandakan persetujuan, sementara menyilangkan tangan di dada bisa dipahami sebagai tanda ketidaknyamanan atau sikap bertahan. Bahkan diam sekalipun ini bisa menjadi simbol ketidaksetujuan atau bentuk protes halus. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan mengatasi perubahan iklim, kegiatan reboisasi hutan menjadi salah satu langkah penting yang terus digencarkan di berbagai daerah di Indonesia. Reboisasi atau penghijauan kembali lahan hutan yang gundul merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan, terutama dalam memperbaiki fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Hutan memiliki peran vital dalam menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, serta menjaga ketersediaan air tanah. Namun, aktivitas manusia seperti penebangan liar, pembakaran hutan, dan alihfungsi lahan membuat luas kawasan hutan Indonesia terus berkurang. Kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya risiko banjir, tanah longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, reboisasi menjadi langkah strategis untuk memulihkan fungsi ekosistem yang terganggu. Demikian, saya Syahrudin Azdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: Terima kasih saudara perempuan, masih mendengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saya Syahrudin Azna, masih terpungguk kat sini. Terpungguk kat mana? Masih terduduk, masihlah terduduk sampai jam 10 nanti saudara perempuan ya. Kita akan hadirkan lagu-lagu sedap Nusantara untuk temankan waktu pagi saudara perempuan. Mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik, hati ceria, senang, gembira bersama keluarga tercinta atau bersama kawan-kawan tempat kerja, ya kan? Atau lagi duduk termenung seorang. Apa pasal termenung seorang pagi-pagi? Biasa merenungi hidup, biasalah tu, ya kan? Semangat pagi untuk semuanya. Sambil dengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Nusantara. Yang lagi ngopi, sedapnya ngopi wah. Roti geben ya, goreng pisang, nasi lemak. Ya Allah, nyak tu. Kepuan pagi macam ini. Pedah wak. Baik, dah jam 8:07 waktu Indonesia Barat. Saya nak sampaikan maklumat berikutnya. Ini berkaitan tentang minyak ya. Minyak apa? Minyak goreng ya. Minyak kita sedar perempat ya. Ha, ini Adi Bapok pastikan distribusi minyak kita di Keprin berjalan sesuai dengan aturan, mudah-mudahan sesuai dengan aturan dan juga sesuai dengan rencananya di lapangan, biar masyarakat juga tak pening langau gitu ya. Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok Kota Tanjung Pinang, Setmi Al-Qayyum, memastikan distribusi minyak kita di Kota Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau hingga saat ini berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, penyaluran minyak goreng ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2024 dengan sistem distribusi yang telah diatur secara berjenjang. Nah, distribusi minyak kita dilakukan melalui dua jalur nih, sedar perempat, yakni sekitar 35% oleh badan usaha milik negara dan 65% melalui distributor swasta. Nah, selanjutnya produk disalurkan kepada pengecer, pasar maupun Koperasi Merah Putih sebelum dijual kepada masyarakat sesuai dengan harga eceran tertinggi. Ingat tuh, sesuai dengan HET-nya gitu ya. Nah, seluruh pengecer yang menjual minyak kita ini wajib memiliki aplikasi sistem informasi minyak goreng curah sebagai syarat penyaluran. Dan ketentuan tersebut, Saudara Perempat, diterapkan agar distribusi dapat dipantau sekaligus mencegah penyimpangan di lapangan nih. Nah, minyak kita ini bukan merupakan minyak goreng bersubsidi, melainkan bagian dari kebijakan DMO, Domestic Market Obligation. Saudara Perempat, ini penting sekali untuk kita pahami. Terus juga yang memberikan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri kepada produsen. Nah, karena itu pembeli tidak dibatasi, tapi proses distribusi tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Nah, diharapkan program minyak kita ini terus berjalan yang optimal ya, untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasaran, dan keberadaan minyak kita dinilai mampu menjadi penyeimbang harga di tengah tingginya harga minyak goreng premium yang kini mencapai Rp21.000 sampai dengan Rp22.000 per liternya, Saudara Perempat ya. Iya, kalau tak bergoreng, lain juga situ. Masa tak ada gorengan gitu ya. Goreng sambal ke, goreng ikan ke, goreng tahu tempe ke. Kalau tak ada benda tu macam ada yang kurang je masak. Ya tak? Yang lagi sibuk masak-masak, selamat pagi. Senyum masaknya. Ya, buat yang Muslim baca selawat masak tu. Biar berkah. Ya. Yang lagi belanja juga, hati-hati di chain pasar. Yang lagi jualan juga, semangat pagi. Mudah-mudahan jualan berkah dan banyak rezeki berlimpah hari ini. InsyaAllah ya.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

101,3 MHz, Penomor FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempuan di mana saja berada, saya nak sampaikan maklumat ini untuk seluruh pendengar setia perempuan, ya saudara perempuan di mana saja berada. Untuk pagi hari ini, kita jam 9 lewat nanti saudara perempuan ya. Ini dia. Dengan sedih saya nyampaikan ini saudara perempuan. Tapi tak apa, kita masih mengudara lewat digital ya. Nak dengarkan lewat RRI Digital. Nah, diberitahukan kepada seluruh pendengar Programa 1, Programa 2, dan juga Programa 4 RRI Tanjung Pinang bahwa hari ini Kamis 16 Juli 2026, mulai pukul 9:15 nanti sampai dengan pukul 14:15 waktu Indonesia Barat, ini akan dilakukan pemindahan jalur listrik di pemancar kami ini, sudah berempat ya, hingga siaran terestrial tak dapat mengudara selama lebih kurang 5 jam. Tapi saudara perempat dapat mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital ya. Atas nama manajemen, kami mohon maaf atas terganggunya siaran terestrial kami

Kemudian sehat buatnya kawan-kawan yang lain, musisi-musisi Tanjung Pinang sekitarnya. Semoga makin berkualitas, makin banyak karya-karya yang muncul, insya Allah ya. Buat Wak Wow juga selamat pagi. Buat awak ni apalah, apa selamat pagi. Jom kita berjoget, joget lambat. Ini Bang Osman.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.

Ah, itu dia band rock Tanjung Pinang, Gremel, Angin Senja di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara Perempat di mana saja berada, Sinergi memastikan HET minyak kita tepat sasaran. Ini penting sekali, Saudara Perempat ya. Pemerintah bersama berbagai pihak ini terus memperkuat sinergi untuk memastikan harga eceran tertinggi minyak kita itu dapat diterapkan dengan baik di seluruh daerah. Nah, langkah ini dilakukan agar masyarakat memperoleh minyak goreng rakyat dengan harga yang sesuai ketentuan serta pasokan yang tetap tersedia di pasaran. Itu penting sekali sebelum pada kota terminyak mending lalu. Kata Kak Neti tadi ya kan. Dia naik terus, turun tak nak. Dia kadang mening kepala ya. Nah, saudara, pengawasan dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas terkait, aparat penegak hukum juga hingga pelaku usaha. Tujuannya adalah memastikan distribusi minyak kita itu berjalan lancar, tidak terjadi penimbunan, ya kan? Nah, kalau ada terjadi penimbunan, kadang barang tu tak ada nak kita beli. Duit tu ada, barang tu tak ada, ya kan? Terus juga takutnya terjadi penyimpangan distribusi, ya kan? Maupun penjualan di atas HET yang dapat merugikan masyarakat, ya. Nah, selain pengawasan, edukasi kepada pedagang dan konsumen juga jadi bagian penting. Pedagang diharapkan memahami aturan mengenai harga jual dan mekanisme distribusi. Sementara masyarakat diimbau menjadi konsumen yang cermat, ya, dengan memperhatikan kemasannya, isinya, serta harga yang dibayarkan saat membeli minyak kita. Nah, sinergi yang kuat juga diperlukan untuk menjaga ketersediaan stok, terutama ini menjelang hari besar keagamaan atau ketika permintaan masyarakat meningkat. Yeah. Nah, dengan distribusi yang tepat sasaran, kebutuhan minyak goreng itu dapat terpenuhi secara merata, terus juga sehingga stabilitas harga di pasar tetap terjaga. Yeah. Melalui kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah, ya, pelaku usaha hingga masyarakat, ini diharapkan program minyak kita itu betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat luas, ya, distribusi yang lancar, harga yang sesuai ketentuan, dan pengawasan yang berkelanjutan jadi kunci agar kebutuhan pokok ini tetap terjangkau, ya, dan tetap pas sasaran. Sekaligus juga mendukung stabilitas ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat. Daya beli aman, barang juga aman, Saudara Perempat, ya kan? Okey, kita ke lagu berikutnya, Saudara Perempat. Saya nak kasih lagu Ali Mama, Apa Nak Jadi. Ha, Apa Nak Jadi. Sampai sekarang tak kahwin lagi.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejak-kejak besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si Yati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku janji si hidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Aku lah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya atau bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau cuba tanya dia tadi kan, elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

0: apa tuh? Di sana hujan kah?
1: Taklah, itu suara kipas.
0: Oh, AC kamu mati.
1: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin ke?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantaslah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Pakai jela water heater.
0: Aku nak berenang lah hari ini.
1: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?

kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam ini.

RRI memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat melalui siaran olahraga. Piala Dunia bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momen kebersamaan. Banyak orang berkumpul, berdiskusi, bahkan menjalin persaudaraan karena mendengarkan siaran RRI bersama-sama. Saya, Rianto, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Stisipol, Raja Haji, Tanjung

Perempat FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, Kementerian Perdagangan Kemendag ini mengoptimalkan distribusi minyak kita untuk memastikan ketersediaan stok di pasar itu tetap aman, ya. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti menyampaikan, upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta pemantauan harga secara berkala melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, ya, dengan turut memantau harga komoditas lain. Nah, realisasi penyaluran minyak kita melalui BUMN saat ini telah melampaui ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah, sehingga diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus memastikan distribusi itu berjalan lebih optimal, ya. Harga eceran tertinggi minyak kita saat ini itu sekitar Rp15.700 per liter. Tapi berdasarkan hasil pemantauan pihaknya berada di kisar 16.000, ya. Nah, penguatan distribusi minyak kita ini juga jadi langkah antisipasi terhadap potensi tekanan inflasi khususnya di wilayah yang terdampak bencana dan juga mengalami kendala dalam arus distribusi barang. Ah, mudah-mudahan harganya berpatutan lah gitu, ya kan. Karena sekarang ini banyak barang naik tapi gaji tak naik.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, namun apa?
0: Tolong saya, saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentenir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar, masih juga berhutang. Pantaslah berhutang. Engkau main judol kan?

Bagi saya, RRI bukan hanya menyampaikan hasil pertandingan, tetapi mampu menghadirkan suasana pertandingan itu sendiri. Sejak dulu, ketika televisi belum mudah dijangkau, saya mengikuti Piala Dunia melalui siaran RRI. Gaya reportase yang hidup membuat pendengar seolah berada langsung di stadion. Pengalaman itu menjadi bagian dari kenangan yang sulit dilupakan. Saya, Wibowo Pancaputra, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2

gentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian

Olahraga memiliki kemampuan menyatukan banyak orang, termasuk melalui siaran radio. Saya mengapresiasi RRI yang selama ini menyajikan siaran Piala Dunia dengan informasi yang edukatif dan sportif. Pendengar bukan hanya menikmati pertandingan, tapi juga belajar tentang semangat fair play, kerjasama, dan saling menghargai. Saya, Nurlina, sebagai dokter di Balai Kekarantinaan

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, terdiri atas berbagai suku, agama, ras dan juga antar golongan. Keberagaman ini merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga bersama. Namun di sisi lain, perbedaan yang tidak dikelola dengan bijak berpotensi memicu konflik SARA yang dapat mengganggu persatuan dan keharmonisan masyarakat. Konflik SARA sering berawal dari kesalahpahaman, prasangka, stereotip negatif hingga penyebaran ujaran kebencian. Nah, dalam kehidupan sosial, perbedaan keyakinan, adat istiadat maupun latar belakang budaya seharusnya menjadi ruang untuk saling mengenal dan menghormati, bukan sumber pertentangan. Kita beralih ke maklumat lain sedar perempat. Dalam kehidupan yang bermasyarakat, keteladanan memegang peranan sangat penting sebagai pendorong terbentuknya karakter dan perilaku positif. Menjadi suri teladan bukan hanya tanggung jawab para pemimpin, tokoh masyarakat atau pendidik saja, tapi juga menjadi bagian dari peran setiap individu dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Suri teladan berarti hadir sebagai sosok yang mampu memberikan contoh nyata melalui sikap, ucapan dan juga perbuatan. Nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kesopanan, kepedulian dan juga integritas perlu dipraktikkan dalam keseharian, bukan sekedar disampaikan dalam bentuk nasihat. Demikian saya Syahrudin Nasdam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Minggu Gindang pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada, kita kembali bersua pagi hari ini di program Sembang Komunitas. Dan Abang saya sudah kehadiran adik-adik dari Stansar ya. Tepatnya dari kawan-kawan Basekam. Ini saudara perempat UKM Basekam Stansar Kepulauan Riau. Yang akan kita bahas apa, Mbak? Bahas apa? Teobeng ke kopi ke? Kita bahas tentang seni lah. Ini bahas tentang seni, tentang budaya. Ini ya? Okey. Narasumber abang saya pagi hari ini ada Puja Kesuma. Assalamualaikum, Puja.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat, Puja?
2: Sehat, Bang.
1: Mungkin agak dekat sikit dengan mic, Puja. Okay. Takut suara agak jauh. Ya kan? Tak usah digigit. Okey, Puja Kesuma ni dah semester berapa?
2: Saya semester 5, Bang.
1: Semester 5, 3 yeah. Semester lagi selesai insyaAllah ya.
2: InsyaAllah.
1: Mudah-mudahan tepat waktu ya kan?
2: Amin.
1: Jadi sarjana muda. Amin. Ini pendidikan agama Islam?
2: Betul.
1: Okey, PAI. Sama dengan penyiar kita di sini PAI juga kemarin.
2: Oh, Bang Mizuwardi.
1: Pak Hitam.
2: Ya, betul.
1: Pak Hitam kita. Dia agak jarang jumpa dengan Abang Syah ni. Dia kan ada tugas dia malam tu.
2: Ya,
1: abang
2: tugas subuh.
1: Malam. Kalau siang tu tugas dia banyak, kerja dia. Lepak sana lepak sini.
2: Job
1: ya kan?
2: Dia banyak berarti.
1: Job dia banyak. Alhamdulillah. Barakallah. Luar biasa. Dia lagi nampak S2 juga tu.
2: Okay.
1: Terus ada Fani Maulana Widilia Putra. Assalamualaikum Fani.
2: Waalaikumsalam.
1: Jadi abang panggil Fani ni ya?
2: Ya.
1: Okay Fani. Fani. Jurusan?
2: Jurusan Hukum Keluarga Islam.
1: Hukum Keluarga Islam. Jangan hukum keluarga tu. Wow. Ini kita kan belajar tentang hukum Islam ya kan, untuk apalagi tentang keluarga. Ini kan sebagai bekal nak ya.
2: Betul.
1: Bekal untuk berkeluarga nanti. Pasti semua nak berkeluarga kan?
2: Betul.
1: Nak punya anak bini nak ya?
2: Iyalah.
1: Umur berapa sekarang dah?
2: Umur 20.
1: 20. Puja?
2: Saya 23.
1: 23. Jangan tanya abang eh. Tolong jangan tanya. Pokoknya dua kali lipat Mika lah. Jangan dia tanya eh. Tak usah tanya.
2: Okay.
1: Tak usah tanya.
2: Yeah.
1: Cuma abang kasih tahu je. Kita akan bincang tentang sejarah UKM Basekam di Stansar Kepulauan Riau. Tapi sebelum sejarahnya, terus latar belakangnya kenapa terbentuk UKM ni, abang saya nak tanya. Mika kenapa minat dengan bidang seni? Puja. Kenapa minat di bidang seni?
2: Kalau saya awalnya tu minat dengan bidang seni, saya tu ikut main hadrah, Bang.
1: Main hadrah? Ya, masya-Allah, sedap tu sudah. Saya tu main hadrah.
2: Jadi dari situ tu saya minat lah, ingin ikut lagi kan. Rupanya di kampus tu
1: ada
2: organisasi Basekam.
1: Mm-hmm.
2: Jadi di situ tu ada bidang namanya hadro.
1: Nah, hadro ada hadro di situ ya?
2: Ada. Malik. Cuman saya tuh tak terlalu fasih main kan, tak terlalu ngerti. Mm-hmm. Cuman saya ikut pengurus.
1: Ikut pengurus.
2: Jadi bagian humas.
1: Bagian humas ya. Oke. Okay. Jadi kalau humas ini ada keterampilan di bercakap ya, mempromosikan segala sesuatu di bahasa kami kan? Oke, okay, Malik bagus tuh. Jadi bagian humas kan?
2: Iya, bagian humas.
1: Tapi sekarang ada ketua enak ya? Nah,
2: sekarang udah jadi ketua.
1: Mantap. Dari humas jadi ketua ya. Mantap. Pandai dia meluncat ya. Pandai deh. Ah, kalau humas ini pandai bercakap, bisa meloncat. Ah, penting ada jiwa kepemimpinannya untuk memajukan Basekamnya, ya kan?
2: Iya, betul.
1: Oke, oke, oke. Kalau Fani, apa pasal pula jadi terpikat masuk ke UKM Basekam ni?
2: Ni ada sikit cerita ni.
1: Sedikit al-kisah, tayyib.
2: Benar. Al-kisah ada. Pas PBAK waktu itu kan ada penampilan dari Basekam kan. Nampaklah di situ.
1: Ini macam mereka menampilkan apa?
2: Waktu itu penampilan dia ada teater, habis itu nanti ada puisinya, ada musiknya. Di situ ada hadrohnya juga.
1: Ada hadrohnya juga, molek ya. Nah. Oke, oke, oke.
2: Dan Fani ini pun ini juga kan pandai juga lah, bisa sikit-sikit main hadroh.
1: Boleh lah bawa tengah enak ya. Oke, oke.
2: Jadi karena memang basicnya udah di hadroh, masuklah Basekam nih. Jadi setelah pas masuk Basekam nih, ditunjuk awalnya tuh jadi PJ hadroh. Jadi PJ hadroh.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Nah, setelah kepemimpinan sebelumnya, nah pas di zaman Puja nih, Puja lah minta Fan jadi kepala seni lah.
1: Oke, jadilah kepala seni. Laksanakan. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan tuh bisa memberikan tunjuk aja kepada kawan-kawan yang lain ya.
2: Amin.
1: Ramai tak di UKM Basekam nih di Stensar?
2: Kalau dibilang ramai, ramai sangat.
1: Bejibun lah gitu ya.
2: SDM-nya tuh ramai bang. Dari ramai semester. Pokoknya dari angkatan 23, 24, 25 ramai. Tuh ramai.
1: Banyak peminatnya berarti
2: banyak,
1: ya.
2: Banyak peminatnya.
1: Okey, okay. Itu kenapa Mika suka ya. Okey, sejarahnya. Boleh tak diceritakan apa tu UKM Basekam Stensar dan bagaimana awal terbentuknya?
2: Nah, awal terbentuk.
1: Terima kasih. Lanjut.
2: Kaget. Baik, sila menjawab. Kalau bisa dibilang flashback dari tahun yang lama. Mm-hmm. Jadi sebelum Stensar tuh pindah di Tua Paya. Jadi ada Stensar tuh awalnya tuh di dekat Pinang lah. Tanya kan. Nah, itu awalnya tuh Basekam tuh bukan namanya bukan Basekam tapi Sekam.
1: Sekam. Nah,
2: dia tuh merupakan komunitas musik yang diminati oleh orang-orang yang suka dengan musik. Nah, itu terbentuknya tuh pada tahun 2013 kalau tak salah.
1: 2013, 13 tahun yang lalu ya. Ya,
2: sudah lama memang. Nah, jadi akhirnya
1: dia nyakap sudah lama seolah-olah ya. Abang dah tua tadi. Memang Puja ni lain dia ni. Dia sindir dia halus saja ya kan. Okay, I'm fine. Saya terima.
2: Ya, tapi ya mungkin karena perkembangan jadi banyak juga diminati sama mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk ke Stensar. Nah, akhirnya terbentuklah Basekam.
1: Jadi
2: di Basekam itu bukan hanya ada bidang musik, tapi ada bidang teater,
1: banyak yang lain lah ya.
2: Pokoknya banyak bidang lah dalam situ, bidang tari, segala macam, segala seni dalam situ tuh ada semua. Nah, sampailah dengan sekarang gitu bang.
1: Berarti udah 13 tahun ya, luar biasa.
2: Kalau bisa dibilang, kalau menceritakan sejarahnya tuh panjang bang.
1: Pasti banyak lika-likunya, tantangannya luar biasa, kenangan-kenangan indahnya, ya kan. Terus mungkin ada yang mungkin kenangan yang menyesakkan juga bisa jadi ya kan. Kenangan yang menyenangkan. Nah, terkait dengan seni nih, kalau sebagai kepala seni ketua seni
2: Kepala seni.
1: Apa yang Fani nampak nih, kawan-kawan di Basekam nih ada tak antusias mereka untuk memajukan UKM Basekam nih?
2: Okay, kalau teruntuk di Basekam ini ada dari bidang musik. Jadi bidang musik ini sering mereka ini ikut dalam penampilan-penampilan yang diadakan oleh, misalnya salah satunya ada waktu kemarin penutupan MTQ ya, Bidaya.
1: Penutupan MTQ ya.
2: Provinsi itu mereka tampil. Namanya itu Langgam Timur, akan tetapi anggota-anggota tersebut tuh anggota Basekam juga.
1: Anggota Basekam. Nah,
2: jadi awal mulanya mereka membentuk band itu, Langgam Timur itu berawal dari penampilan di Lam Tanjung Pinang.
3: Iya, benar. Lam Tanjung Pinang.
1: Kalau Langgam Timur kita ada lagu-lagu ini. Nah. Langgam Timur, Gasing, Kota Bumi, Pantai, iya. Suluku, Sungai mereka, Carang, terus Tanjung Pinang, Kota Bestari. Iya. Tapi kalau dari hati saya yang sangat terpaut dengan Gasing.
3: Gasing.
1: Saya sangat terpaut dengan musiknya di lagu Gasing yang paling sedap. Nah. Tadi dah saya putar tadi dah.
2: Vokalnya itu kabit musiknya kami sekarang.
1: Ya. Siapa nama dia?
2: Ari.
1: Ri, selamat pagi Ri. Ya kopi belum Ri? Nyebat lo ya, kopi, sang goreng ya kan.
2: Betul.
1: Terus?
2: Terus pernah juga kami nampil di TVRI ya tahun lalu
1: ya. Tahun lalu ya?
2: Dari Hadro, dari musik juga tampil di situ.
1: Luar biasa. Jadi ada apa namanya keinginan memajukan UKM dengan salah satu Langgam Timur tadi ya. Oke, tahniah buat kawan-kawan Basekam, UKM Basekam di Stansar. Mudah-mudahan dengan keterlibatan mahasiswa itu ibaratnya tuh memberikan ruang untuk kawan-kawan yang lain juga untuk menumbuhkan minat lah gitu ya. Untuk menarik diri, mungkin menerjunkan diri di bidang seni ya. Karena dengan bidang seni ini bisa dibilang apa ya, memberikan dampak positif untuk hal-hal yang lain juga.
2: Betul.
1: Networking juga, ya kan? Dapat jaringan kawan.
2: Betul.
1: Ya, banyak kawan. Terus kita memahami bagaimana tuh seluk-beluk budayanya, ya kan? Terus juga bisa dibilang ini jadi nilai tambah untuk mahasiswa kan?
2: Betul.
1: Selain nilai akademik ya?
2: Iya.
1: Okay. Bisa dapat jodoh juga.
2: Aduh.
1: Ini ada aduh tuh mungkin kayak macam ada sesuatu nih di masa kau nih ya. Kan inilah, paham kan
2: ya? Sudah ada MBG-nya, Bang.
1: Oh, udah ada MBG-nya.
2: Ketuanya tak ada.
1: Oh, ketuanya. Mudah-mudahan ketua tak lama lagi ya. Ada MBG, MBG-nya apa kepanjangan ini?
2: Aduh. Yang tahu-tahu aja.
1: Oke. Nah, visi misi UKM Basekam Stansar dalam mengembangkan visi seni dan budaya di kalangan mahasiswa. Bagaimana nih ketua?
2: Visi misinya itu yang paling kami utamakan tuh ingin melestarikan seni terus tradisi yang ada di Tanjung Pinang. Karena kan di Tanjung Pinang ini kan banyak kan keseniannya kan, apalagi kita nih Melayu, kental dengan Melayunya. Tentunya kan kita sebagai mahasiswa nih gimana cara kita untuk menghidupkan seni itu di tahun yang sekarang seperti ini gitu.
1: Betul.
2: Di zaman digital gini kan orang sudah banyak melupakan seni. Nah, jadi tugas kami sebagai mahasiswa yang mengikuti organisasi Basekam itu kami terus untuk menjalankan kegiatan seni yang berkaitan tentang seni, dan kami juga kalau misalnya ada kegiatan di luar di acara-acara, nah kami usahakan untuk tampil itu.
1: Betul.
2: Ya, gitu sih.
1: Jadi melibatkan untuk kawan-kawan yang ngikut ke dokumentasi Kominfo-nya gitu ya kan, untuk publikasi-publikasi kegiatan gitu.

0: ada wadahnya nih Basekam, berarti nggak dari teman-temannya ini mau berkembang.
1: Mau tidak? Gini, kan? Nah, itu dia. Kamu memberikan wadah, kawan-kawan, nak tak? Nah. Sini gabung, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang macam pelatihan-pelatihan dengan kawan-kawan anggota di Basekam ini ditentukan tak macam per minggu, Bobo?
2: Ada.
1: Ada ya?
2: Ada, latihan rutinnya ada.
1: Latihan rutinnya ada ya?
2: Ada,
1: Basekam ini di mana?
2: Di kampus.
1: Di kampus ya.
2: Kalau
1: kampus Stanser sekarang luar biasa ini ya. Luar biasa besar sekarang ya. Fasilitas juga bagus ya, alhamdulillah. Mantap. Jadi dukungan pihak kampus terhadap kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini bagus ya.
2: Bagus, sangat mendukung.
1: Alhamdulillah. Itu yang mulia itu, kalau mahasiswa ada kemauan, keinginan, kampus memberikan fasilitas, aman. Jalan barang tuh ya kan?
2: Aman, jalan.
1: Ini kan bisa membawa nama baik kampus juga di bidang budaya, ya kan? Memberikan nilai tambah lah gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi penarik untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Ih, di Stanser tuh gini banyak kegiatan-kegiatan yang bagus ini. Salah satunya Basekam. Nah, kan? Selain dia menambah ilmu pengetahuan tentang akademik, dia bisa menambah wawasan tentang kebudayaan di situ juga, ya kan? Nambah jejaring juga, ya. Karena sekarang kau tak ada jejaring macam tak bergerak gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, terkait dengan dunia digital sekarang ni, macam mana kawan-kawan Basekam menyiasatinya untuk supaya Basekam ni lebih tangguh, lebih berkembang lagi ke depannya? Macam mana tu Ketua?
2: Tentunya kami tu kayak buat konten bang. Konten.
1: Jadi ada rutinitas buat kontennya?
2: Ada rutinitas.
1: Cek, kena nak cek di Instagramnya apa?
2: Basekam Official.
0: Official.
1: Okay, Basekam Official. Blokir ah. Basekam Official ni dia langsung muncul. Kita langsung follow. Follow ya. Nah, itu fallback lah.
2: Nanti saya kasih tahu adminnya suruh fallback.
1: Admin. Kami dah follow ni. Mika tak follow memang terlampau sangat lah eh. Ni ada sekitar 561 follower.
2: Betul.
1: 561,000.
2: Centang biru bang.
1: Ini bukan centang biru lagi, centang hijau. Centang hijau. Yeah. Okay. Berarti adminnya okay jalan. Dia ada buat story sembang komunitas hari ni. Ini beberapa waktu yang lalu ni ya. Okay, siap, mantap. Nah, ini bagus ni. Ni jadi sedar perempat boleh tengok di officialnya Basekam Sultan Abdul Rahman, Basekam Official ya. Yeah. Cek aja di Instagramnya. Okey, lanjut macam mana?
2: Apa tadi?
1: Tadi ada kuih bolu, ada apa?
2: Pulut.
1: Ada pulut. Terus juga kuih dadar gulung, ada bakwan, pisang goreng.
2: Lapar saya bang.
1: Apa lagi? Terus badak bergendam.
2: Jadi bisa dibilang gimana kami kayak organisasi Basekam ini membuat satu konten yang dimana konten itu tentang seni, tentang kami rapat, rutinitas kami yang kami lakukan, terus kegiatan-kegiatan yang kami buat. Nah, itu di mana kami tuh mengikuti era digital, tetapi di situ kami taruh tentang keseniannya. Jadi istilahnya seni itu tak hilang di tak hilang lah di kapanpun lah, tak akan hilang gitu.
1: Karena di zaman digital ini kita sekali klik aja gitu ya. Jadi bisa mengedukasi, memberikan pemahaman bahwa kebudayaan itu nyaman.
2: Iya, betul.
1: Kebudayaan itu banyak di dalamnya, ada seninya, seni pertunjukannya, ada tarian segala macam gitu, ada bahasa di situ. Ya, akan tunjukkan bagaimana tujuh unsur kebudayaan itu bisa dimengerti oleh mahasiswa dan mereka mengimplementasikannya pada kegiatan-kegiatan yang positif.
2: Iya.
1: Ya kan?
2: Iya.
1: Salah satunya macam langgam tadi ya, langgam timur ya kan?
2: Timur.
1: Itu satu contoh yang boleh supaya lebih sedap lagi kita dengarkan langgam timur yuk.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan langgam timur, judulnya Sungai Carang. Nanti kita akan balik lagi di pembahasan kita sembang komunitas. Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara RRI terus mengudara untuk Indonesia. Itu dari kawan-kawan dari Langgam Timur ya, Sungai Carang. Oke. Okay. Nyaman tak telinga? Nyaman, sangat nyaman. Luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Mantap, luar biasa ini anak-anak bahasa kam nih. Okey. Sedara perempat dah jam 9.34 minit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi bahas tentang bahasa kam ni. Sebetulnya kalau satu jam tu macam tak cukup ya. Agak 2-3 jam boleh lah ya.
1: Wah. Wah. Perut sudah berbunyi.
0: Lain perut kawan. Lapar punya ya. Okey, okay. Mana bendahara, mana bendahara, bendahara, bendahara, bendahara. Nah, bagaimana ni cara UKM Bahasa Kam menjaring, coki jaring ya, yang ikan ya. Mahasiswa baru untuk punya minat di bidang seni, macam mana tu kawan-kawan?
2: Jadi saya ni?
0: Boleh.
2: Oh, boleh.
0: Saya boleh bidang seni ya.
2: Cara bagaimana menjaring anak-anak mahasiswa baru nanti, jadi nanti di PBAK tuh di setiap hari ketiganya tuh ada penampilan dari setiap UKM. Nah, tentunya dari Bahasa Kam juga pasti akan tampil di situ.
0: Tampil di situ ya, untuk menambahkan minat mereka masuk dalam sini ya.
2: Menampilkan bagaimana nanti. Jadi setiap tahun tuh pasti beda-beda penampilannya.
0: Ini PBAK udah mulai belum ya?
2: Belum.
0: Belum. Apa rencana mereka nanti di PBAK nih dari Bahasa Kam? Apakah ada menampilkan teater ke, seni tari ke, atau mungkin ada yang mungkin yang harus spektakuler untuk tahun ini? Mungkin okay. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya?
2: Jadi tahun ini tuh rencana ini memang dari ide dari kepala seni tersendiri. Nah, jadi diskusi juga dengan kabit-kabitnya masing-masing dari bidang masing-masing. Jadi menggabungkan dari bidang tari, bidang musik, bidang teater, puisi, jadi dalam satu frame, jadi satu penampilan. Okay.
0: Mantap. Jadilah sebuah seni pertunjukan yang wow lah nanti ya. Oke, mantap banget. Kalau dari ketua macam mana?
3: Kalau dari saya ya diutamakan memang perkenalan.
0: Perkenalan dulu, memperkenalkan dulu lah. Ini Bahasa Kam nih gitu ya. Okay.
3: Apa ya, kami itu memberikan satu penampilan yang di mana penampilan itu menggabungkan bidang-bidang yang di organisasi kami. Terus juga memberikan daya tarik tersendiri, ciri khas tersendiri dari organisasi itu ke mahasiswa nanti.
0: Cara kerja macam mana, prokernya macam mana, gitu kan? Kegiatan-kegiatan menyenangkannya apa saja di situ,
3: ya?
0: Okay. Nah, prestasi apa nih yang sudah diraih UKM Bahasa Kam nih? Tingkat daerah atau mungkin tingkat nasional?
3: Kalau prestasi setahu saya dari tahun yang lama itu mereka tuh banyak mengikuti.
0: Sudah banyak gitu ya?
3: Lomba-lomba lah antara kampus, antara daerah ataupun ya perwakilan lah ya. Nah itu banyak. Jadi tak bisa dihitung lah bang prestasi banyak, dari Bahasa Kam nih.
0: Banyak lah, piala pun mungkin dah bersepah agaknya.
3: Piala saya tak tahu.
0: Sertifikat ya kan? Okay, ada keikutsertaan lah Bahasa Kam ya kan. Okay. Terus perkembangan dunia kesenian di Stan dalam beberapa tahun terakhir, kalau menurut hemat Fanny macam mana Fanny dalam beberapa tahun terakhir, atau adakah kemajuan atau ada kemunduran?
2: Kalau untuk kemajuan, jadi ada kan kalau misalnya Bahasa Kam ini mungkin ada masa emas, ada masa heningnya, mungkin kan ada. Kalau masa emasnya tuh mungkin di tahun-tahun yang sudah lama.
0: Berapa kilo emasnya? 74?
2: Aduh.
0: Banyak 74 kilo tuh ya.
2: Kaya.
0: Mungkin kalau 74 kilogram emas itu diduitkan terus dibagi ke rakyat Indonesia macam mana?
3: Wah, itu sangat membantu sekali.
0: Sangat membantu sekali ya. Stop pajak dulu agak beberapa tahun gitu ya kan. Masyarakat, pening masyarakat bayar pajak nih. Kita bayar pajak. Kita tahan pajak sebetulnya, tahan pajak. Tapi itu tadi, pajak tuh kita dikorupsi terus setiap tahun. Pening lah. Ini keluhan masyarakat nih, Pak Penguasa. Ya kan. Terus pendidikan juga pasti kena dampak kan? Pasti kena dampak. Biaya UKT tinggi. Ya Pak, kalau dengan 74 kilogram emas tuh gratiskan kuliah seluruh negeri.
3: Sangat
0: menyenangkan kan?
2: Menyenangkan sekali, sangat terbantu.
0: Sangat menyenangkan dari tingkat usia dini sampai ke kuliah semuanya gratis. Sedap tuh, dapat beasiswa lagi kan? Bukan tak mampu negara ini, mampu sebetulnya. Cuma banyak koruptor, penjahat, betul. Pening. Nah, kita lanjut lagi, yuk. itu sebagai kritik kita ya.
3: Iya, boleh.
0: Kita harus bersuara juga masyarakat. Betul. Nah, kritik kita, kita cinta Indonesia ini, sangat sayang dengan Indonesia, sangat sayang. Buktinya kita mengenyam pendidikan lebih bagus supaya kita jadi punya peran nanti untuk memajukan Indonesia kan.
3: Iya, betul.
0: Tapi kalau udah banyak betul korup terpending itu lah. Hei, mudah-mudahan lah undang-undang perampasan aset itu diterapkan lah gitu ya. Hukuman mati terhadap koruptor diterapkan ya. Karena memang itu koruptor itu memang zalim. Sangat zalim betul terhadap rakyat gitu ya. Mereka memperkaya golongan mereka, terus masyarakat masih banyak yang nak pergi sekolah tu macam manjat tali dari sungai. Bayangkan banyak kan? Rumah sekolahnya macam macam kandang ayam.
3: Tak berbentuk
0: nak rubuh di situ juga sekolah. Tolonglah pemerintah. Kami sayang dengan pemerintah. Cinta betul. I love you full.
3: I love you so much
0: pokoknya. Sepanjang hayat. Tapi itulah bukti cinta kita terhadap negeri ini kan. Okay. Jangan pula kita ngasih kritik dibilang suruh pindah negara kan, tak sedap nama tu. Apakah minat mahasiswa terhadap seni mengalami peningkatan untuk sekarang ni?
2: Kalau mengalami peningkatan, mungkin mengalami peningkatan. Namun berbeda seperti yang tahun-tahun yang lama. Mungkin tahun-tahun yang lama itu mereka bakatnya memang sangat luar biasa, sudah berkelana kemana-mana. Namun kalau untuk sekarang mungkin kami tidak bisa seperti dahulu lagi. Tapi kami masih bisa
0: mencoba bangkit lagi. Ya, yang lalu punya prestasi, insya Allah dengan tahun-tahun berikutnya juga nanti sekarang ni bisa membentuk hal-hal yang mantap lagi. Kita kan harus optimis juga ya kan. Harus optimis. Optimis juga macam busnahkan koruptor gitu kan. karena dengan korupsi-korupsi yang merajalela di Indonesia ini, semuanya berdampak. Sangat berdampak. Anggaran ini dipotonglah, ini dipotonglah, ya kan. Duitnya lari ke luar negeri lah gitu ya kan. Ujung-ujung banyak narkoba berkeliaran kan. Itu sangat merugikan kita sebagai generasi muda ya kan. Sangat, semua generasi rugi jadinya. Pelestarian seni, seberapa penting kebudayaan ini di lingkungan kampus? Ketua,
3: Seberapa penting itu memang sangat penting sekali Pak. Jadi
0: dia tadi dah janji bang ya, dipanggil Pak lagi. Memang parah mikir ni puja eh. Kawan lah Pan. Paling tidak dia nak nunjukkan awak ni dah tua.
3: Okay. Jadi kalau apa tadi?
0: Itulah unsur kebudayaan di kampus macam mana.
3: Pelestariannya tu sangat penting. Jadi supaya yang kayak anggota-anggota kami yang ikut organisasi itu dapat melestarikan apa yang mereka dapat di organisasi Bahasa Kam ke masyarakat.
0: Betul. Nah,
3: itu. Jadi dampaknya tuh memang harus betul-betul ada gitu. Jadi dalam kegiatan kampus pun bukan hanya kegiatan dari organisasi, tapi dari kegiatan Ormawa maupun HMPS yang ada di kampus kami, mereka juga minta penampilan langsung dari Bahasa Kam. Nah, terseringnya gitu.
0: Jadi ada ibaratnya itu macam kolaborasi atau mix lah dari seni tradisional dan juga seni modern ya. Jadi lebih apa deh, bisa diterima kepada generasi sekarang gitu kan. Karena generasi sekarang tuh minatnya
3: kurang.
0: Agak kurang gitu. Jadi ada macam mana menggabungkan yang modern dengan tradisional untuk lebih nyaman di telinga atau nyaman di pemandangan ya, pandangan mata untuk seni pertunjukan, mereka ada rasa ketertarikan gitu yang kuat gitu ya. Pastinya kalau untuk di wilayah Kepulauan Riau ini bisa dibilang miniatur Indonesia ya. Banyak ragam budaya dari Sabang sampai Merauke dengan unsur-unsur budaya masing-masing yang tentunya tak lepas dari pengenalan dari keluarga ya kan, bagaimana bahasanya, bagaimana seninya ya kan. Ini kan bisa kita bilang banyak macam paguyuban di sini kan. Penampilan kebudayaan itu kan seru sebetulnya ya.
3: Seru.
0: Bukan ibaratnya dengan perbedaan kita tidak membuat macam bersenggolan atau terpecah, tidak, dengan perbedaan kan kita saling belajar ya. Macam seni tradisi lisan berpantun, macam di Jawa kan ada juga pantun Jawa.
3: Ada.
0: Iya kan?
3: Ada.
0: Ha. Macam di Minang ada petatah petitih Minang.
3: Ada.
0: Macam di Batak ada juga pantun Batak. Iya kan? Ha. Jadi itu kan dari Nusantara, kita tidak memecah belah dengan perbedaan ini, ya, yeah. Kita menghargai perbedaan tapi tidak penyimpangan, kan?
3: Betul.
0: Kita menghargai perbedaan tapi tidak penyimpangan, macam LGBT penyakit tu. Itu sakit jiwa. Ya, karena memang kan banyak tuh di sosial media sekarang tuh yang mempromosikan hal-hal macam penyimpangan gitu, kan?
3: Iya.
0: Yeah. Masa generasi muda kita nanti punah, kan? Tak mungkin, kan?
3: Tak mungkin.
0: Ya, jelas laki-laki dengan perempuan. Halalkan dulu, kan? Ini masa Atan dengan Udin, tak mungkin lah, kan? Penyakit. Okay. Nah, ini bagaimana peran seni ini dalam membentuk karakter, kreativitas, dan rasa percaya diri mahasiswa nih, ketua?
2: Bagaimana nih, ketua?
3: Bagaimana ya?
0: Ya begitulah dia. Untuk karakter-karakter mahasiswa sekarang nih.
3: Dengan gimana cara kita tuh bisa memberikan apa ya, merangkulnya.
0: Ya betul, betul.
3: Merangkul setiap anggota itu, memberikan mereka wadah, memberikan mereka kesempatan untuk tampil.
0: Berarti ya, di situ ada cara komunikasi yang efisien ya, bagus ya.
3: Cara kita mengajak, ayolah kita gabung nih di organisasi Basekam. Kamu minat apa? Kamu mau belajar apa? Nah, disinilah tempat kamu belajar gitu. Jadi ibaratnya di Basekam ini seperti rumah tempat kita belajar. Bukan kita ini bukan hanya kuliah, tetapi kita juga ikut organisasi yang di mana organisasi tersebut yang kita betul-betul minati.
0: Kita ini kan berkawan. Ya kan? Berkawan. Kalau berkahwin nanti di KUA gitu kan. Ini nyindir Pani. Mengapa nih, Van? Mahasiswa itu perlu aktif dalam kegiatan seni di tengah perkembangan teknologi digital sekarang yang makin luar biasa sekarang. Ya,
2: karena memang kalau Gen Z ini nggak jauh memang dari teknologi digital ini nggak jauh.
0: Betul. Kan? Kalau generasi abang kan peralihan nih, sangat peralihan ya. Mau tak mau memang harus paham teknologi digital gitu ya, walaupun agak sedikit ngak-ngok gitu ya kan.
2: Nah, macam mana? Jadi kemana seni itu tidak hilang di kalangan kami. Nah, makanya di sini kayak di Basekam ini tentunya harus kita nih apa ya, anggota-anggota ini kayak ditumbuhkan rasa percaya diri mereka untuk tampil.
0: Betul.
2: Kayak tuh jangan minder, kayak misalnya mereka tuh kayak ada minat dengan salah satu bidang atau bakat mereka. Nah, itu kami membantu kayak mana mereka tuh bisa percaya diri untuk tampil.
0: Ada motivasi di situ, ya kan? Ah, ini dibutuhkan kepemimpinan yang luar biasa, kan?
3: Betul.
0: Jadi kepemimpinan Bang Puja dipertaruhkan di situ. Jadi, macam mana Puja sebagai ketua, ya, apa namanya, menjamin komunikasi yang baik antara seluruh anggota dan pimpinan-pimpinan dalam Basekam ini?
3: Diutamakan, kalau saya sebagai ketua tuh memang wajib turun langsung dalam kegiatan itu, terus komunikasikan dengan dari kepala seni, bendahara, sekretaris, terus pengurus, terus anggota, dan juga gimana tuh cara saya tuh mengajak mereka, merangkul mereka, meyakinkan mereka, ya ini di Basekam ini apa ya, kayak wadah untuk kita belajar gitu. Saya bisa seperti ini, kenapa kalian nggak bisa? Jadi saya tuh memberikan, ayo coba kalian menjadi ketua panitia kah, menjadi sesuatu yang kalian pingin di Basekam, ayo saya
0: memberanikan diri lah ya. Ibaratnya tuh menawarkan diri untuk terlibat gitu ya. Bukan pakai tarik-tarik itu. Ikut lagi tu. Tak. Boleh tak saya mencalonkan diri, mengikutkan diri saya dalam kegiatan ini? Boleh tak? Di situ kan muncul keberanian ya. Karakternya di situ kan nampak ya. Okey. Nah, menurut Fanny, bagaimana seni ini dapat jadi satu media dakwah atau juga edukasi dan pelestarian budaya, Fanny?
2: Kalau misalnya dakwah
0: ini kan hadroh nih.
2: Hadroh
0: nih.
2: Kalau hadron memang nggak jauh banget dari dakwah kita bersolat-solawat
0: atau
2: segala macam. Memang kalau melihat dari mahasiswa di kalangan STAN ini memang banyak sekali orang yang minat di hadroh. Memang sangat banyak.
0: Sangat banyak ya.
2: Jadi kalau untuk apa ya, menyebarkan dakwah dengan seni ini memang sangat mudah. Memang sangat mudah sekali ya. Terlepas juga kayak kaligrafi juga.
0: Iya, betul, betul.
2: Nah, habis itu
0: karena kalau tak salah kalau untuk seni kaligrafi itu dari stand satu banyak yang juara-juara.
2: Iya, banyak. Itu banyak. Salah satunya ada ya, Bang Syahdar ya.
3: Iya, Bang Syahdar.
0: Bang Syahdar, terus kalau tak salah saya ada dulu di stand satu ada Aldi, tak salah namanya. Eh. Dia tinggi-tinggi anaknya. Dia pemain musik juga.
3: Ali.
0: Pemain musik juga dia tuh. Kata salah di Basekam juga dulu, kata salah malah. Orang yang tinggi-tinggi, dia kata salah main, kalau di musik tuh main gitar, gitaris, melodi kata salah dia tuh.
3: Wah,
0: dah lama tuh.
2: Dah lama tuh. Tak kenal
0: gitu. Lagi sering, ini. Sering ikut kali macam di MTQ sering ikut dia tuh. Kenapa sering nengok sosial media ini juga kan? Kan berkawan. Siapa nak Aldi atau apa namanya? Lupa dulu dia paling sering ikut nampil di acara RRI juga di Pro 2 dulu. Paling sering tuh
3: bang
0: untuk nampil.
3: Aldi kayaknya, Bang.
0: Iya. Ya. Aldi kalau enggak salah.
3: Bang Aldi.
0: Tinggi-tinggi dia.
3: Iya, betul.
0: Ya kan?
3: Iya.
0: Oke, okay. Dia kaligrafi juga tuh ya?
3: Iya, kaligrafi, ah, Bang okay. Aldi.
0: Oke, okay. Itu ya kemauan untuk nampil gitu ya kan. Keberanian juga untuk pelestarian juga. Karena kalau untuk kaligrafi tuh kalau tuh tadi keterampilan itu susah tuh.
2: Iya.
0: Dan juga kalau tak mencintai apa itu yang kita buat memang tak akan jadi kan?
3: Iya, tak bisa.
0: Ah, okay. Baik, terima kasih buatnya Fanny dan juga Puja untuk waktunya pagi hari ini. Yes. Semoga di lain waktu juga akan dapat mempromosikan hal-hal yang barulah dari okay. UKM Basekam ya.
3: Amin.
0: Tak lama lagi PB Akal ya?
3: Iya.
0: Anda tahu ada seni-seni pertunjukan yang luar biasa nanti penggabungan semua ya. Hal-hal yang menarik yang jadi spektakuler untuk nampil memberikan kesan yang positif pada mahasiswa-mahasiswa baru untuk bisa bergabung di UKM Basekam ya.
3: Oke.
0: Salam buat kawan-kawan UKM Basekam semua. Terus buat Nilanggam Timur ya. Mudah-mudahan makin mantap, makin luar biasa berkualitas. Amin. Hasilkan karya-karya terbaik, kirimkan ke Perempat RRI Tanjung Pinang. Biar kita putar setiap pagi.
3: Siap.
0: Oke. Okay? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aika
4: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Paling mengesankan dari siaran Piala Dunia di RRI adalah kekuatan narasinya. Penyiar mampu membangun imajinasi pendengar melalui deskripsi pertandingan yang detail. Di era digital seperti sekarang, kemampuan RRI mempertahankan kualitas siaran radio menjadi bukti bahwa media audio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Saya Yulia Trimardani, Kepala BPS Kota.

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan maruah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi juga pesan kehidupan yang tidak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh

Gerbang Cipinang Kepulauan Riau, Perempatan Raya Cipinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sedara Perempat. Kembali bersua dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Tengah Hari. Kali ini edisi Kamis 16 Juli 2026. Temankan Sedara Perempat hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Kamis ini alhamdulillah lagi dan lagi, walaupun tadi sempat notifikasi masuk cuaca akan hujan petir, tapi nampak-nampak dari pagi hingga ke siang hari ini Sedara, kita masih ditemankan dengan cuaca yang panas ya. Bisalah keringkan jemuran kita, keringkan kain kita, keringkan kerupuk kita dekat rumah tuh kan. Dan juga pastinya untuk anda di mana saja berada, selamat menikmati hari Kamis ini dengan bersantai, ataupun juga udah mau siap-siap nih karena besok udah hari Jumat menuju weekend ya. Mau buat rencana mau kemana aja, nak jalan-jalan ataupun juga mau menikmati hari libur dengan scroll-scroll saja kali-kali ya, tergantung pilihan masing-masing. Nah tentunya bersama dengan Salwa Aulia di acara Segan Pengantar Tengah Hari, kita awali dengan acara Jelajah Kepulauan Riau. Dan nanti di pukul 11 kita akan berada pada acara Sembang UMKM Saudara, yang hari ini kita kehadiran narasumber bersama dengan owner Frozen Food by Hess. Nah ini kali-kali anda sudah ada yang pernah beli ya, nanti boleh bergabung di line interaktif kita Saudara Perempat dan juga di live YouTube serta Facebook kita. Nah nanti di pukul 12 hingga pukul 13 kita berada pada acara Belese, seputar informasi dan juga inspirasi motivasi untuk anda di siang hari sambil menunggu waktu tidur atau menunggu jam makan ya di siang hari. Dan nanti di pukul 13 hingga pukul 14 kita berada pada acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan Perempat RRI Jakarta, serta diakhiri dengan acara Belese Kembali. Nah, Saudara Perempat, Kepulauan Riau ini bukan hanya kaya dengan pantai yang indah sahaja, tapi juga menyimpan berbagai tradisi yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakatnya. Ada salah satunya ialah ritual Talam Dua Muka. Ini ritual masih dikenal di Desa Teluk Setimbul, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat. Tradisi ini Saudara lah lama menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat setempat dan dilaksanakan setiap tanggal 15 menurut penanggalan Cina, berarti semalam Saudara Perempat. Kalau bagi masyarakat yang masih memegang tradisi tersebut, ritual ini merupakan warisan nenek moyang yang memang dipercaya sebagai ikhtiar menjaga keselamatan kampung daripada mara bahaya dan juga penyakit. Untuk proses ritualnya ini biasa dipimpin oleh ketua adat yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat pun nantinya akan berkumpul dekat balai Saudara yang berada di kaki bukit. Kemudian dilakukan pembacaan mantra serta penyediaan berbagai sajian tradisional seperti pulut kuning, waje, dan juga hidangan lainnya yang diletakkan sebagai bagian daripada prosesi adat. Nah untuk tradisi ini Saudara, ini menjadi cerminan bagaimana masyarakat masa lampau mengekspresikan keyakinan dan juga menjaga hubungan dengan warisan budaya yang mereka terima daripada generasi sebelumnya ya. Tentu sebagai bagian daripada keberagaman budaya dekat negeri kita nih, tradisi seperti ini juga menjadi catatan sejarah ya, yang patut kita kenal sebagai generasi muda.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.

Mengesankan dari siaran Piala Dunia di RRI adalah kekuatan narasinya. Penyiar mampu membangun imajinasi pendengar melalui deskripsi pertandingan yang detail. Di era digital seperti sekarang, kemampuan RRI mempertahankan kualitas siaran radio menjadi bukti bahwa media audio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Saya Yulia Trimardani, Kepala BPS Kota.

Prambanan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, selepas prosesi di balai selesai, masyarakat melanjutkan rangkaian adat dengan menuju sebuah kolam tua yang telah ada sejak puluhan bahkan lebih daripada 100 tahun lalu lah, saudara. Kolam adalah tradisi yang berkembang di masyarakat setempat. Kolam itu memiliki nilai yang istimewa sehingga pengunjung diharapkan mampu untuk menjaga sikap dan juga tutur kata ketika berada di kawasan tersebut. Untuk prosesi mandi di kolam dilakukan sebagai bagian daripada rangkaian ritual, sebelum akhirnya acara ditutup dengan memancangkan bendera kecil pada sajian yang telah disediakan sebagai simbol berakhirnya upacara adat, saudara. Nah, kalau setiap daerah punya adat dan juga tradisi yang berbeda-beda, tentu sebagai masyarakat yang hidup dalam keberagaman, kita bisa memandang tradisi seperti talam dua muka. Ini sebagai bagian daripada kekayaan budaya dan juga masyarakat Kepulauan Riau, saudara perempat. Dengan mengenal berbagai warisan budaya pun, kita juga turut menjaga ingatan tentang perjalanan masyarakat terdahulu, sekaligus juga menumbuhkan sikap saling menghormati terhadap adat istiadat yang hidup di tengah keberagaman bangsa. Nah, kalau kita bertanya-tanya, saudara perempat, makna talam dua muka nih sebenarnya apa ya? Karena kalau talam nih kan arti dia macam nampan. Nah, kalau muka ya pasti muka lah. Tapi kalau secara harfiahnya, saudara, talam dua muka bisa dimaknai sebagai dua talam yang digunakan dalam satu prosesi ritual adat. Kalau dalam konteks tradisi masyarakat di desa Teluk Setimbul, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun pun ternyata dia punya makna jauh lebih dalam daripada sekedar nama benda, saudara. Nah, dilihat daripada praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun, talam dua muka ini merupakan sebuah ritual adat yang bertujuan untuk sebagai bela kampung. Yang ini memohon perlindungan bagi kampung dari berbagai mara bahaya, penyakit, dan juga malapetaka menurut kepercayaan masyarakat yang menjalankannya. Jadi dua talam yang digunakan dalam upacara pun dipercaya pula melambangkan keseimbangan atau kelengkapan sesajen yang dipersembahkan dalam prosesi tersebut.

RRI memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat melalui siaran olahraga. Piala Dunia bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momen kebersamaan. Banyak orang berkumpul, berdiskusi, bahkan menjalin persaudaraan karena mendengarkan siaran RRI bersama-sama. Saya, Rianto, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang.

0: Jamal, kau tengok tuh, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti karena aku bisa lah ikut antre juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tuh. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedaya perompak, tari inai ialah tarian sakral dalam pelaksanaan upacara pengantin masyarakat Melayu di Kepulauan Riau, Jambi, dan daerah Melayu lainnya. Tari inai dibawakan penari yang tampil menggunakan properti atau perlengkapan berupa lilin. Tari inai antara daerah Melayu satu dan lainnya berbeda baik ragam, gerak sampai properti yang dibawakan. Gerak tari ini bersumber dari gerakan silat. Tari inai pemainnya biasa laki-laki maksimal, jumlahnya 3 orang. Kita beralih ke maklumat lain, KPU Kabupaten Bintan mengikuti Forum Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bagi KPU atau KIP Kabupaten Kota yang diselenggarakan KPU RI secara daring. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan ini diikuti oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, PPID, serta Operator PPID KPU Bintan. Dalam forum tersebut, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, Agus Meles, menegaskan pentingnya pengelolaan informasi publik yang profesional, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Sementara Kepala Biro Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat KPU RI, Cahyo Aryawan, menekankan optimalisasi peran PPID dan pemanfaatan teknologi informasi guna memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sesuai ketentuan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Masih bersama kami di Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompet, kita lagi beralih ke acara Sembang UMKM. Temankan saudara Perompet hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di siang hari ini kita sudah ada narasumber yang menemani saya dekat studio Perompet Tanjung Pinang. Tapi agaknya hari ini sejuk-sejuk ya saudara, walaupun cuacanya panas tapi disejukkan dengan kehadiran narasumber kita. Karena di siang hari ini kita kehadiran owner Frozen Food by Hess. Asik, Frozen Food ini makanan yang dingin-dingin atau yang gimana gitu ya. Tapi sebelum itu saudara Perompet itu sudah live di YouTube Perompet Tanjung Pinang dan juga dekat Facebook Perompet Tanjung Pinang serta di RRI Digital. Dan kami informasikan kepada seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang bahwasanya saat ini sedang dilakukan perpindahan jaringan di pemancar kami. Sebab tuh hingga beberapa jam ke depan siaran Pro 1, Pro 2 dan juga Perompet Tanjung Pinang hanya bisa didengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Dan juga kalau mau nonton live kita di siang hari ini, silakan bergabung di YouTube Perompet Tanjung Pinang 4-nya angka serta di Facebook Perompet Tanjung Pinang 4-nya huruf. Tentu kita bersapa dulu dengan narasumber kita di siang hari ini, ada Kakak Rizka Pratiwi. Halo Kakak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, gimana hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah, tentu bersama dengan Kak Rizka ya.
1: Iya.
0: Panggilannya kita akan membahas mau makan yang simple tapi enak. Iya. Ya, Frozen Food by Hess solusinya. Ini Frozen Food tapi kayaknya nggak dingin-dingin ya Kak ya?
1: Produk kita tuh ada produk beku, lauk siap saji, tinggal dipanasin atau di microwave gitu. Makanya namanya Frozen Food by Hess.
0: By Hess. Tapi terkait dengan nama ini, boleh tahu tak kenapa namanya by Hess?
1: Itu terinspirasi, udah pusing betul nak cari nama apa, tapi yang gampang diingat nama anak lah. Singkatan nama anak.
0: Oh, singkatan.
1: Iya, benar, singkatan nama anak.
0: Oke, okay, berarti Hess itu hanya apa, hanya apa, Z-nya apa,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Lagi dan lagi anak nih,
1: anak
0: gitu ya.
1: Jadi inspirasi.
0: Betul, karena biar berkah gitu ya,
1: amin,
0: Kak ya.
1: Ya.
0: Amin. Nah, tapi kalau boleh tahu, kenapa milih usaha frozen food? Yang inspirasi ini apa nih, Kakak?
1: Sebenarnya awalnya tuh nggak sengaja gitu loh Kak.
0: Oh, nggak sengaja.
1: Benar, awalnya nggak sengaja. Pertama-tama tuh kita, saya tuh jualan bandeng.
0: Oh.
1: Bandeng presto.
0: Oke. Itu di rumah aja atau?
1: Di rumah.
0: Aja.
1: Nah, sekarang udah ada di beberapa store di sayur. Semua cabang ada bandeng prestonya.
0: Bandeng presto.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini juga nggak disengaja karena ngidam waktu hamil anak pertama. Susah sekali nyari bandeng di Tanjung Pinang ini. Akhirnya udah anaknya lahir, jumpa di pasar bandeng, kita punya panci, kita boleh buat.
0: Lebih simpel ya.
1: Iya, karena tak dapat cari dekat Pinang nih, tak ada, susah lah bandeng waktu saat itu ya. Saat itu susah cari bandeng gitu loh di Tanjung Pinang, mau yang seger, mau yang frozen. Dulu hypermart pun baru buka pun tak ada di situ. Ini dimana-mana susah, kita harus ke Batam baru ada gitu kan. Awal mula dari situ, terus merambah lah satu menu masakan paru pelangi namanya.
0: Paru pelangi.
1: Terus banyak yang beli, banyak yang minta, Kak, ini bisa dibekuin nggak buat dibawa dalam perjalanan. Nah, dari situlah muncul beberapa lauk yang memang kita buat frozen untuk stok. Jadi ya memang supaya memudahkan ibu-ibu, apalagi yang kerja, ya kan. Jadi udah tinggal sat-set, tinggal panasin.
0: Betul.
1: Atau buat bekal berpergian gitu. Awal mulanya dari situ.
0: Oke. Dan awalnya berarti dari bandeng tadi ya,
1: bandeng
0: karena
1: tadi
0: ngidam.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya kakak kan dapatnya itu pas setelah melahirkan ya.
1: Iya.
0: Nah itu mutusin untuk dijual tuh karena apa tuh?
1: Karena di timnya nggak ada.
0: Oh.
1: Jadi kita lihat peluang kan.
0: Iya, yes, betul.
1: Gitu. Kayak mungkin orang yang ngidam barang ini nggak cuma saya, mungkin banyak terus nggak kesampaian gitu. Cobalah iseng-iseng beli dulu 3 kilo bandeng segar. Saat itu di pasar di KUD itu ada jual bandeng segar di pasar ikannya. Tapi makin kesini udah tak ada lalu, tak ada masuk ikan tuh ke dalam Tanjung Pinang nih. Mungkin karena peminatnya kurang. Sebab kadang kalau kita tak pandai olah itu kan masih bau lumpur.
0: Betul.
1: Nah gitu. Jadi akhirnya saya coba nih beli 3 kilo, cobalah posting di dulu kita mainnya di Facebook.
0: Facebook.
1: Jualan di BJB sebagainya gitu kan. Ternyata peminatnya banyak. Gitu peminatnya banyak. Jadi dulu saya yang masak, saya yang ke pasar masak, packing, nganter pun saya, semuanya saya.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi ternyata peminatnya banyak, antusiasme luar biasa gitu kan. Coba nih diadain lagi bandeng. Jadi kayak pakai PO gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi kita apa namanya, rekap dulu berapa banyak orderan yang masuk gitu kan. Bandengnya ada, kita bikin. Alhamdulillah habis terus.
0: Oh, selalu habis.
1: Selalu habis. Nah, di situ saya melihat peluang. Duh, sayang nih kalau enggak dikerjain, lanjut, dikonsistenin gitu usaha ini gitu. Saat itu memang di Tanjung Pinang belum ada. Bisa dibilang saya yang pertama gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang udah seusia anak lah. Anak saya 2017-2018 saya bikin. 2017 akhir saya bikin bandeng. Sampai sekarang alhamdulillah bertahan.
0: Masya Allah. Karena konsisten juga ya kakak ya.
1: Iya, sempat vakum sih sebenarnya. Karena memang ketersediaan bandengnya susah.
0: Itu dia sih yang susah. Bahan baku ya.
1: Bahan baku, kita cari bahan baku. Saya sampai ke Batam. Terus ada juga yang dari pulau daerah Tanjung Balai, kita pernah kirim ke sini. Tapi itu tadi nyari bandeng yang memang sesuai sama yang saya mau tuh, gitu. Susah. Ada yang bau lumpurnya terlalu kuat. Kan itu kan setiap daerah Melayu nih kadang-kadang tak suka yang macam gitu.
0: Betul.
1: Mereka mungkin sukanya ikan segar.
0: Iya.
1: Ikan laut lah. Gitu kan, kalau ikan kayak apa namanya, air tawar itu kurang. Nah, tapi kebanyakan yang awal-awal nih yang doyan bandeng malah sebenarnya pendatang yang datang ke Tanjung Pinang.
0: Oh, pendatang justru.
1: Iya, yang dari Jawa. Aduh, saya susah nih dapat bandeng di Tanjung Pinang. Alhamdulillah di sini jumpa. Alhamdulillah rasanya enak.
0: Dan apa karena terbiasa tah di sana?
1: Ya, di sana kan memang banyak, kayak dari Jawa, kayak dari Semarang, dari Solo kan Jakarta kan mudah sekali cari.
0: Betul.
1: Bandeng presto atau apa namanya, cuek bandeng.
0: Cuek
1: gitu
0: bandeng.
1: Kan. Saya sempat jual tuh cuek, tapi kayaknya kurang peminat. Jadi fokus aja di dulu sama bandeng gitu.
0: Terus 2018 ya mulainya.
1: Iya.
0: Itu berapa tahun di bandeng aja kak fokusnya?
1: 2-3 tahun lah di bandeng aja.
0: Oh iya.
1: Lumayan lama.
0: Apakah presto aja atau ada?
1: Di presto aja.
0: Oh, presto aja.
1: Di presto aja.
0: Wow.
1: Karena memang peminatnya tuh malah kalau di Tanjung Pinang ya sekedar di presto gitu loh. Sebenarnya banyak masakan lain yang bisa dibuat dari bahan baku bandeng tadi, kayak bandeng bakar, ya kan, bandeng asem-asem bandeng, enak juga. Tapi itu tadi nggak semua orang doyan. Nah, kalau bandeng presto ini kan dari mulai anak-anak bisa makan, kan, kan non MSG, bisa buat tempe aja juga.
0: Oh, bisa juga.
1: Iya, gitu. Ada beberapa yang kasih testimoni, ya saya coba nih buat MPHC anak, ternyata doyan, ternyata suka, ternyata enak gitu.
0: Dari hasil produk kakak?
1: Dari hasil bandeng presto aja.
0: Wow.
1: Nah, jadi ada yang kadang disambel, testimoninya, rasanya hampir sama seperti sarden, katanya begitu. Sarden kalengan, lebih kurang kalau udah di presto ya lebih kurang hampir sama lah. Tapi memang bandeng ini kan ada ciri khasnya sendiri gitu. Nah, dari situ fokus nih di bandeng aja. Terus sempet sekitar hampir setahunan lah off jualan bandeng karena memang susah bahan bakunya.
0: Sesusah itu ya kak ya?
1: Di Pinang bisa dibilang sekarang nyari bandeng di pasar tuh nggak ada.
0: Apakah karena memang fokusnya ke ikan laut aja?
1: Fokusnya ke ikan laut. Paling ikan air tawar, gurami, nila, lele, patin itu aja kan. Terus belum jumpa juga di sini yang memang budidaya bandeng tadi. Ada dapet info di pulau, kita udah coba kirim, tapi itu tadi kan terlalu bau
0: lumpur. Betul.
1: Nah, jadi menurunkan kualitas jadinya.
0: Iya.
1: Gitu, ada yang tipis banget, kadang ikannya tuh tipis gitu. Kita kan ada ukuran minimalnya seberapa nih gedenya. Karena ketika di presto kan menyusut banyak. Jadi jangan sampai makan tulangnya doang, dagingnya tipis gitu.
0: Iya.
1: Kita jaga kualitas itu juga gitu kan. Kadang yang terlalu tebel pun dengan durasi prestonya kadang tulangnya nggak terlalu rapuh, kan bisa mempengaruhi semua itu gitu loh. Jadi benar-benar di apa ya, diseleksi lah gitu.
0: Oke. Terus sampai akhirnya tadi masuk ke paru pelangi.
1: Iya.
0: Itu tahun berapa tuh?
1: 2019 kayaknya. Udah.
0: Berarti pas COVID ya?
1: Pas COVID.
0: Ah.
1: Banyak ibaratnya orderan lauk-lauk itu pas COVID. Itulah ada berkahnya tersendiri sebenarnya dari COVID tadi. Orang nggak bisa ke pasar, kita yang ke pasar, ya kan?
0: Betul.
1: Dengan segala macam masker lah, apalah.
0: Alat pelindung diri lah ya.
1: Jadi ada berkahnya sendiri di COVID kemarin tadi tuh.
0: Iya, kita pun juga kemarin ngundang pelaku usaha juga, ternyata banyak yang ngerasain hal itu, Kak.
1: Iya.
0: Ngerasain keuntungan besar ketika masa COVID.
1: Iya.
0: Salah satunya Kakak juga ya.
1: Iya, benar.
0: Dan berarti setelah vakum, pas COVID baru mulai lagi, Kak?
1: Dibilang vakum tuh cuman Bandeng doang, karena Bandengnya nggak ada, jadi kita nggak bisa produksi apapun nih. Itulah sempet ada cuek dari ikan apa ya, dari kalau di sini cakapnya kayak apa ya?
0: Dia tuh
1: agak tipis gitu, saya lupa nama ikannya apa. Nah itu sempet, tapi itu tadi kurang peminatnya.
0: Itu ikan benggol,
1: cuek benggol
0: di presto.
1: Enggak, dikukus pakai bumbu gitu, dicuekin, enggak dipresto.
0: Oke.
1: Karena kurang nih peminatnya nih, kita alihin lah. Jadi kan masak sebenarnya, masak di rumah. Terus suami bilang, enak nih kayaknya dijual nih gitu. Coba lah kita posting, ya kan. Rupanya, alhamdulillah banyak peminatnya. Sampai sekarang bisa dibilang paru pelangi itu menu best seller di Baihas.
0: Oh iya, mengalahkan Bandeng tadi?
1: Lebih kurang sama lah.
0: Lebih kurang sama
1: setiap tahun. Dan kalau Baihas kan juga ada, apa namanya, bisa order pas ketika lebaran nih, untuk menu-menu lebaran. Paru pelangi, ada satu lagi menu namanya sayur pedas jeroan. Nah itu best seller sekali.
0: Wow, ini lemak semua nih agaknya.
1: Lemak jeroan, kolesterol naik. Banyak peminatnya, betul.
0: Banyak ya. Aduh. Ini tapi jangan terlalu sering ya berarti konsumsinya ya. Apalagi jeroan ya, Kakak ya. Nah ini katanya ngebahas paru pelangi. Ini kayaknya menu yang jarang kita lihat di Tanjung Pinang ya, Kakak ya.
1: Iya.
0: Lantas apa nih yang ngebuat Kakak akhirnya mau produksi dan dijual lah produk satu ini?
1: Karena saat itu balik lagi scroll-scroll Instagram, ketemu menu, itu pengen dicoba.
0: Kakak awalnya pengen sendiri dulu.
1: Semua rata-rata kepengenan sendiri, pengen anak teka sendiri nih.
0: Gak gitu.
1: Ada yang jual, kita buat lah. Ternyata ngobrol sama suami, kan suami doyan makan juga nih.
0: Jadi
1: dia nih yang suka ngomentarin, enak gak, kurang gini beliau gitu. Jadi akhirnya enak nih, cobalah jual. Coba jual. Ternyata banyak yang suka. Nah awal mulanya kita frozen kan karena itu tadi, Kak, aku di Lagoy, aku di Uban, aku di Batam, pengen coba. Gimana ya, kita menghindari pengawet makanan, ya kan. Konsultasi nih sama dinas kesehatan. Gimana ya, Kak? Ya kadang ada yang bilang minyak itu pengawet alami juga, gitu kan. Oke, kita coba cari nih. Ya udah, dibekukan lah. Ya timbul lah ini masakan-masakan yang frozen tadi, yang beku tadi.
0: Oke.
1: Ada beberapa menu, lumayan banyak sih.
0: Alhamdulillah, berarti Alhamdulillah. Awalnya dari keinginan sendiri, suami nyarankan jual, pelanggan malah minta requestnya di frozen kan lagi ya.
1: Oleh-oleh. Asal-masalnya semua dari itulah, ada feedback dari customer,
0: betul.
1: Feedback dari customer, masukan-masukan kita terima, jadi kita perbaiki, Alhamdulillah sampai sekarang bertahan.
0: Alhamdulillah, berarti ada kurang lebih 8 tahun kan?
1: 8 tahun, seusia anak saya 9 tahun,
0: 9 tahun. Wow, Masya Allah. Gimana Kak dari posisi sekarang, Kak? Kayaknya udah banyak produk yang Kakak ciptain, Kakak jual ke lidah orang-orang ya, di berbagai daerah sepertinya ini. Apa bahkan negara nih?
1: Itu tadi kalau di berbagai negara itu kadang ada yang itu dijadiin oleh-oleh tadi.
0: Oleh-oleh.
1: Bawa untuk keluarga, macam contohnya nih, asal-muasalnya bisa sampai ada yang bawa mau ke Singapura, ke Malaysia, bawain minta frozen tuh dari mereka cicip itu di rumah keluarganya.
0: Jadi,
1: enak nih, apa nih? Ini di Malaysia tak ada lah, macam gini lauk, macam gini nih. Coba akhirnya beli. Kalau di saya nggak ada, saya arahin ke store-store yang memang saya taruh barang frozen itu gitu loh. Mereka beli, ya alhamdulillah repeat order.
0: Terbanglah tuh makanannya ke negara-negara tetangga kan.
1: Sedikit banyak lah.
0: Alhamdulillah. Ini Kakak udah sampai belum ke negara-negara tetangga?
1: Alhamdulillah udah.
0: Ya Kakaknya udah main, makanannya pun juga udah main juga ke sana. Iya. Tapi terkait dengan frozen, Kak, ini ada batas waktu nggak, berapa hari bertahan?
1: Ada, kalau di chiller itu kita sarankan 3 hari, 4 hari udah harus habis. Tapi kalau di dalam freezer, selama kemasannya belum dibuka, itu bisa tahan sampai 6-8 bulan. Karena sebelum sampai di tahap saya coba itu sampai masuk ke store-store tadi, saya udah
0: try dulu ya di rumah.
1: Termasuk bandeng tadi, dari mulai kan kita punya sampel. Di berapa waktu awal-awal merintis bandeng lah. Itu kalau nggak salah awal-awal buat PIRT. Nah, itu memang saran dari Dinas Kesehatan kalau nggak salah ya. Untuk kita pengurusan halal dan lain-lainnya kan itu kan perlu tuh. Ketahanan apa produk yang semua kan di apa ya?
0: Diuji lah ya.
1: Dari semua lauk yang frozen ini sudah dalam sudah masuk tahap pengujian tadi itu gitu loh. Kalau dalam jangka waktu berapa hari di chiller, kita kan pakai tempat kecil-kecil dulu untuk ngetesnya. Jadi saya buat lauk, saya pindah-pindahin ke beberapa tempat termasuk bandeng tadi. Jadi dari situ saya dapet nih, oh, ini tahan sekian lama loh di freezer. Gitu. Kalau paru pertamanya dari customer malah. Saya bilang ya tahan sekitar 2 mingguan lah. Kak, enggak kok, kemarin aku beli kan dia beli banyak nih parunya, minta di-pack-packin dikit-dikit gitu. Beli sekilo, minta di-packin 250 gram supaya, karena jauh nih, jadi susah nyarinya gitu. Jadi biar kalau pengen tinggal makan. Kak, sampai sebulan tahan kok, enak, gak berubah rasanya gitu. Coba lah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai ke 8 bulan saya coba. Ternyata masih awet. Sebetulnya sampai setahun selama dalam freezer masih awet. Cuman kan
0: enggak inilah ya, enggak fresh jadinya ya. Fresh lah
1: gitu, kurang kayaknya. Ngapain sih makanan disimpan sampai setahun? Cepet-cepet aja dihabisin.
0: Iya, masa enggak sengiler itu sih? Kan enggak mungkin ya. Benar. Oke, berarti sudah ada pernah try dan terbukti ya. Bahkan dari pelanggan langsung tadi try-nya.
1: Iya, dari pelanggan juga.
0: Tapi sejauh ini enggak pernah ada yang habis sampai 6 bulan, 8 bulan lah ya kayaknya.
1: Paling lama tuh itu tadi sebulan.
0: Iya.
1: Itu pun karena pas memang ketepatan bulan puasa kan. Makanya dia pesannya 1 kilo dijadikan berapa.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau mau buka puasa tinggal panasin.
0: Oke. Berarti aman sekali ya. Aman. Nanti itu juga direkomendasiin untuk empasi juga aman.
1: Iya.
0: Tapi banding prestonya ya.
1: Banding prestonya.
0: Oke. Nah, produk yang tersedia di Frozen Food by Hass ini, Kak, ada berapa produk nih saat ini?
1: Saya lupa berapa produk, tapi kalau yang buat anak bayi itu ada otak sapi ungkep.
0: Oh,
1: dan itu juga best seller.
0: Bayi juga ada?
1: Ada.
0: Otak sapi ungkep?
1: Otak sapi ungkep.
0: Wow.

0: food?
1: Matang, sudah di matang. Sudah diungkap.
0: Oh, udah gak diungkap ya. Oke, oke, tinggal dari kitanya aja mau diapain lagi gitu.
1: Tapi soalnya banyak yang ngeri kalau neng otak gitu aja.
0: Saya juga, Kak. Agak ngeri gimana gitu, Kakak. Inilah ya, kreasikan lah ya. Dan setiap produk itu beda ya masaknya. Satu di ini, satu di itu gitu.
1: Beda-beda.
0: Oh, beda-beda.
1: Yang beda itu ya bandeng presto.
0: Oke, okay,
1: presto tadi. Mm-hmm. Otak sapi ungkep ya cuman diungkep aja. Terus ada juga ayam pop frozen.
0: Oh, juga ada.
1: Juga ada ayam pop frozen, terus ada ayam asap frozen juga ada.
0: Oh, asap juga ada.
1: Jadi selain saya jual ayam asap siap makan nih, kayak ayam penyet, ayam asap, ayam sambal pecak, nah frozennya juga ada gitu. Frozennya juga ada gitu. Jadi kapan aja kalian mau makan ayam asap, tersedia.
0: Tersedia.
1: Karena kan ngasapinnya lama ya, Kak.
0: Iya, itu Kakak sendiri?
1: Sendiri.
0: Iya.
1: Semuanya sendiri, jadi kalau ngasapin ini kan lama, jadi kadang... tiba time kita mau jualan ayam asap, kita ada nih. Lagi nih, ini sekarang lagi ada nih ayam asap nih. Karena lagi rajin bikin nih ayam asapnya. Tapi kalau nggak ada, buat yang pengen, ada tersedia di store-store tadi ayam asapnya.
0: Berarti bisa beli di store, bisa beli di Kakak juga?
1: Bisa.
0: Oh, bisa dua-duanya.
1: Kalau saya sih lauk-lauk frozen ini nggak ada di stok di saya.
0: Tapi
1: yang frozen hanya di store.
0: Okay.
1: Nah, jadi yang ada di saya nih kayak lauk yang setiap hari beda-beda menunya.
0: Iya.
1: Saya update tuh di Instagram menu besok ini gitu.
0: Berarti kalau mau yang frozen di store-store aja lah ya. Store-nya di?
1: Kita cuma masuk di Desayur.
0: Desayur aja, di seluruh cabang.
1: Di cabang, kalau untuk lauk-lauk frozen itu adanya di cabang Binsen sama di Pemuda.
0: Pemuda.
1: Iya, tapi kalau bandeng presto di seluruh cabang Desayur ada.
0: Nah, biasanya Kakak supply ininya berapa banyak tuh sekali supply produknya?
1: Produk tergantung sih kan setiap menu tuh pergerakannya tuh beda-beda.
0: Betul.
1: Nah, jadi saya lihat dulu nih kalau kayak yang best seller yang cepet banget habis di store itu kayak Paru Pelangi. Terus cumi mercon.
0: Oh, cumi mercon juga.
1: Cumi laut pedas, paru balado itu perputarannya cepet banget. Gitu.
0: Organ-organ semua ya orang-orangnya. Diincar-incar. Tapi Kak, ngelihat semua organ nih sepertinya pada sapi ya berarti. Ini ada kesulitan mencari bahan baku kah tadi kan selain si bandeng tadi yang susah juga?
1: Alhamdulillah kalau yang lain tuh enggak.
0: Oh enggak, aman lah ya.
1: Aman, karena kan saya belanja di satu tempat yang mereka udah tahu nih kebutuhan saya.
0: Udah ada agen.
1: Udah ada agennya, jadi tetap terus menerus di situ aja belanjanya, enggak kemana-mana.
0: Kemarin sempat ada kenaikan harga, Kak.
1: Bener.
0: Nah, gimana nih?
1: Kenaikan harga itu karena naik harga plastiknya.
0: Iya, betul.
1: Jadi bukan bahan bakunya sebenarnya, karena harga plastiknya naik berkali-kali lipat. Jadi mau enggak mau kita naikkan sedikit
0: aja.
1: Itu karena plastiknya.
0: Plastiknya naiknya lumayan juga ya, Kak ya.
1: Plastiknya naik lumayan jauh sih.
0: Jauh ya. Jadi mencekik para pelaku usaha.
1: Betul. Bisa dua kali lipat harga plastik.
0: Wow.
1: Yang naik tiba yang naik. Naiknya sampai berkali-kali lipat. Ada juga yang stay naik cuma sedikit gitu.
0: Kita
1: sesuaikan lah.
0: Iya, betul. Nah, terkait dengan kualitas makanan nih, gimana cara Frozen Food by Has menjaganya sampai akhirnya para pelanggan pasti ada yang sering order nih, Kak?
1: Iya.
0: Ini gimana nih?
1: Kalau untuk yang frozen sih, balik lagi semua ini kan ilmu dari, berbekal ilmu sebenarnya dari ikut-ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
0: Masya Allah.
1: Itu untuk saya pribadi ya.
0: Iya.
1: Gitu. Ketika kita mau frozenkan makanan tanpa bahan pengawet, ya makannya itu harus suhu ruangan dulu, karena di plastik vakum segala macem gitu loh. Jadi supaya kualitasnya pun terjaga gitu. Karena kan kalau masih panas-panas tuh berkeringat lah di dalam plastik tuh, ya kan. Jadi apalagi nanti langsung dimasukkan ke freezer dalam suhu tinggi gitu kan. Jadi salah satu saya menjaga kualitasnya dengan itu tadi, biarkan dia dulu di suhu ruangan, walaupun ya kita sterilkan lah ibaratnya gitu, sehingga sampai ke customer pun dalam keadaan yang baik.
0: Ada step by stepnya sendiri. Sejauh ini masih sendiri ngerjainnya?
1: Saya sih kalau dibantu paling bantu keluarga, masih ruang lingkup keluarga yang bantu.
0: Keluarga aja.
1: Iya.
0: Kalau masak Kakak sendiri yang masak?
1: Kalau masak saya sendiri.
0: Semua produk?
1: Semua produk.
0: Wow. Terus yang packing-packing gitu, Kak?
1: Kadang saya, kadang dibantu sama adik.
0: Oh, berarti masih ke-handle ya, Kak ya?
1: Masih.
0: Ada pernah pesanan yang membludak, Kak? Sekali
1: ada.
0: Pesan?
1: Oh.

0: biasanya tuh pas lebaran, kayak bulan puasa itu berkah sendiri memang.
1: Masya Allah. Ya kan?
0: Alhamdulillah kalau bulan puasa tuh luar biasa berkahnya.
1: Iya.
0: Jadi nggak cuma dapat buat saya tapi buat yang bantu-bantu di rumah juga gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
0: Kan orang pesen lauk buat buka puasa, yang frozen minta yang frozen buat sahur gitu. Terus buat lebaran juga.
1: Lebaran banyak ya?
0: Buahnya, alhamdulillah rezekinya luar biasa kalau tiap lebaran.
1: Oh juga ada ya ternyata.
0: Ada.
1: Itu karena keluarga, ngumpul keluarga kali ya, pengen makan yang kolesterol-kolesterol nih gitu.
0: Jadi kalau paru pelangi sama sayur pedas ini jadi makanan pendamping lontong.
1: Oh, unik juga ya.
0: Iya.
1: Bukan rendang lagi nih.
0: Iya, jadi gak cuman rendang.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan kalau bisa saya bilang peminat dua mereka ini lebih besar daripada peminat rendang. Kalau di saya.
1: Iya, iya,
0: karena
1: iya.
0: Karena memang yang best sellernya itu.
1: Kakak buat rendang juga tapi?
0: Buat rendang semua.
1: Wah, kalah.
0: Gulai, opor.
1: Wow.
0: Hati semuanya bisa dipesan di Bayhas kalau lebaran.
1: Masya Allah, itu kalah ya dengan popularitas tadi.
0: Iya, karena gini, cuma di Bayhas yang jual kayak begitu.
1: Iya,
0: nah, satu
1: sih.
0: Lagi menu Bayhas yang enggak ada di tempat lain itu.
1: Apa
0: sayur
1: tuh?
0: Pedas jeroan.
1: Sayur pedas jeroan.
0: Iya. Enggak ada di tempat lain.
1: Itu berapa itu?
0: Dia tuh per kilonya kalau enggak salah saya 180 per kilonya.
1: Oh, per kilo gitu hitungannya. Nah,
0: kalau pas lebaran saya jualnya per kilo. Gitu. Ada juga kayak seperempat itu 45. Itu
1: bisa.
0: Itu enggak ada di tempat lain.
1: Enggak ada ya.
0: Nah, jadi begitu lebaran nih masih berapa minggu mau puasa orang udah, "Kak, nanti lebaran sayur pedas ya," gitu.
1: Oh, takut ini kali close order kali,
0: iya.
1: Kakak.
0: Karena kayak itu tadi kan, kesanggupan kita juga.
1: Betul.
0: Gitu loh, jangan sampai kita ngambil semua pesanan tapi kualitasnya menurun. Gitu loh, itu yang kita jaga banget gitu kan.
1: Betul, betul, betul.
0: Bahkan sudah se-prepare itu, sudah se mempersiapkan itu, kadang ada yang ada juga yang keskip, bukan di kita, kadang di pengirimannya.
1: Oh.
0: Ya kan?
1: Okay,
0: itu
1: betul,
0: kan
1: betul.
0: Kendala-kendala di perjalanan waktu Idul Fitri atau Idul Adha ya. Kendala-kendala perjalanan itu kan di luar kapasitas kita sebagai yang masak.
1: Betul, betul.
0: Nah, tapi kan itu tetap menjadi tanggung jawab kita,
1: iya,
0: jadinya.
1: Iya.
0: Nah, itu.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Biasanya berapa banyak tuh, Kak? Berapa kilo tuh Kakak produksi?
0: Kalau untuk tahun ini ya. Paru pelangi itu sampai 15-16 kilo.
1: Wow.
0: Sayur pedas itu di bawah paru pelangi mungkin 9-9 kilo lebih lah.
1: Sebanyak itu, Kak?
0: Sebanyak itu.
1: Itu sepertinya pelanggan setia ya.
0: Alhamdulillah yang udah pernah coba repeat order terus.
1: Oh, repeat terus.
0: Iya.
1: Wah, ini sebenarnya harus coba ini.
0: Iya, harus. Makanya saya bilang, karena sayur pedas ini cuman cuman di saya adanya, cuma di Bayhas adanya. Kamu gak akan jumpa produk ini di tempat lain.
1: Iya, iya, iya.
0: Gitu.
1: Itu boleh spill nggak, Kak? Rasanya gimana nih sayur jeroan?
0: Sayur pedas itu tidak ada sayurnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Isinya cuma jeroan, paru, babat, sama jamur kuping ya, jamur hitam itu.
1: Oh, jamur kuping.
0: Sama kerupuk jange.
1: Kerupuk jange?
0: Iya.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Rasanya pedas, pedas gurih.
1: Apa disegurih lah ya,
0: iya.
1: Tapi kalau soal enaknya itu ya pasti enak.
0: Pasti enak.
1: Tapi kalau mau tahu rasa pastinya harus pesan ya Kakak,
0: iya,
1: ya. Nah, kata kalau mau pesan nih, pesan di mana nih Kakak?
0: Pesannya bisa lewat Instagramnya Bayhas.
1: Okay.
0: Di @frozenfoodbayhas. Atau ke WhatsAppnya, nomornya juga ada tertera di Instagram tadi.
1: Nah, sedara perempat, iya, boleh ya silakan buka sekarang nih Instagramnya frozenfood_bayhas.
0: Iya.
1: Hasilnya tuh pakai Z ya. Nanti kalau Anda mau pesan di WhatsApp, yang respon Kakak langsung ya.
0: Iya.
1: Oh iya Kakak langsung.
0: Iya.
1: Ini di linknya ada dekat Instagram, langsung hubungi saja. Dan kalau mau pesan yang frozen tersedia di store-store The Sayur ya, di seluruh store Tanjung Pinang, Anda silakan cari dan juga kunjungi. Yang pasti selalu ready, apalagi ini soal bandeng ya,
0: iya,
1: yang paling best seller. Kita boleh lihat nggak produk Kakak bawa ini,
0: iya,
1: ada produk apa aja nih? Sudah
0: ya,
1: nampak.
0: Saya bawa yang best seller semua.
1: Ah, boleh.
0: Yang ini itu paru pelangi.
1: Oh, itu dia paru pelangi.
0: Nah, kalau ini sebenarnya lebih kurang bumbunya sama kayak sayur pedas, cuman bedanya ini full paru doang, paru goreng.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kalau yang ini nih, ini tadi sayur pedas jeroan.
1: Oh, itu dia sayur pedas jeroannya.
0: Nanti coba ya.
1: Boleh, boleh, boleh. Aman lah ya Kakak ya,
0: aman,
1: kita coba ya.
0: Aman. Yang penting kuat pedas.
1: Oh iya. Yeah. Oh, berarti Kakak pedasnya ini ya. Level berapa nih?
0: bingung juga mau bilang level berapa ya, tapi memang enaknya pedes.
1: Betul, Indonesianya kalau gak pedes tuh kayak koreng gitu.
0: Dia cakap pedas-pedas pun bertambah-bertambah juga, itulah bikin selera.
1: Kayaknya gak mungkin kalau gak nambah deh, iya, Kak. Iya, kemudian berikutnya ada apa lagi
0: ada,
1: tuh?
0: Ini cumi mercon, cuminya nah, cumi baby cumi. Yang kecil-kecil, tapi yang gak terlalu kecil banget. Nah okay, ini sama ada ayam asap.
1: Ayam asap. Nah ini dia. Dibahas
0: juga yang adanya.
1: Oh, oke. Ini di kakak berarti pasnya langsung ya?
0: Ini kebetulan pas lagi saya bikin.
1: Ah, hari ini?
0: Satu minggu full ini memang permintaan ayam asap banyak sekali.
1: Banyak.
0: Jadi udah bikin lagi. Nanti lagi nggak ngasapin kan. Sebenarnya kalau pengasapan ini kan terkendala kita tuh, saya tuh tinggal di pemukiman padat penduduk.
1: Oh, susah juga ya,
0: nah,
1: Kak.
0: Nah, itu susah.
1: Jadi ya asapnya kan kemana-mana.
0: Asapnya takutnya kemana-mana. Mm-mm. Udah gitu anak saya juga gak bisa kena asap nih.
1: Waduh.
0: Gitu. Jadi memang kalau untuk, makanya saya bilang, kalau nggak saya kalau tidak di Bayhas ready ayam asap, bisa cari di store
1: Desayur.
0: Jadi ketika memang stok udah mau habis nih, udah menipis, kita bikin langsung dalam banyak gitu.
1: Oh.
0: Banyak untuk memang khusus stok di Desayur.
1: Desayur. Oke. Berarti tantangan juga lah ya, Kak ya.
0: Iya, betul. Ayam asap itulah memang. Asap ini memang
1: susah. Tapi peminatnya banyak gitu ya.
0: Banyak, iya.
1: Nah, dihilangin juga enggak bisa.
0: Iya, betul.
1: Tapi Kak tetap masak tuh. Ayam asapnya tetap dimasak.
0: Tetap.
1: Oh, tetap.
0: Kan kita ada tongnya sendiri.
1: Ah.
0: Saya tuh lihat-lihat cuaca juga. Kalau memang cuaca lagi terlalu berangin, saya numpang tempat keluarga.
1: Oh, yang jauh dari pemukiman gitu.
0: Iya, yang memang mereka adalah keluarga jauh lah memang. Mm-hmm. Memang dia ada usaha ikan salai.
1: Oh.
0: Jadi titip lah.
1: Iya.
0: Kan mereka memang khusus untuk kawasan, maksudnya tempatnya tuh memang kebanyakan ngasap-ngasap gitu di tempat yang terbuka, luas gitu kan. Kalau rumah saya ini kan benar-benar padat penduduk gitu. Jadi terganggu, jangan orang tetangga kita pun terganggu kan dengan asap tadi.
1: Betul. Iya. Tapi kalau mau pesan di kakak langsung, ini kita ambil sendiri atau ada kurir?
0: Semuanya delivery by kurir.
1: Oh, by kurir.
0: Iya.
1: Berarti gak bisa ambil sendiri?
0: Kalau ambil sendiri pun boleh.
1: Boleh juga ya.
0: Tapi kalau untuk delivery-nya kita pakai kurir. Kalau sekarang pakai kurir.
1: Oh, kurirnya.
0: Kalau kemarin-kemarin, nah sebelum-sebelumnya saya kan baru melahirkan nih. Jadi sekarang tak bisa lah nak pergi antar tuh.
1: Ada kurir, kenapa gak pakai kurir aja?
0: Kalau yang dekat-dekat sekitar rumah gitu kan, kadang tuh gini loh, Kak.
1: Apa tuh?
0: Ada kendala-kendala yang memang customer cuma beli satu tapi ongkirnya mahal.
1: Ah, betul.
0: Ya kan, kalau memang dia di sekitar daerah, maksudnya dekat dengan daerah rumah saya, saya tak masalah ntar. Gitu. Tapi karena sekarang nih punya baby, jadi agak susah.
1: Okay.
0: Jadi semua pengiriman delivery itu lewat kurir. Bagi-bagi rezeki juga kan.
1: Betul.
0: Kurir kan.
1: Iya.
0: Ya boleh nak datang ambil ke rumah pun boleh juga.
1: Berarti kalau nak hemat sikit kan pesan cuma satu aja,
0: datang aja lah ke rumah.
1: Kakak juga welcome juga kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, sejauh ini deh hampir 8 tahun ya. Ini jualnya melalui dari rumah.
0: Iya.
1: Ada rencana mau jual di luar, Kak? Maksudnya di store ataupun juga di stand gitu?
0: Sebenarnya saya tuh sempat jual, tapi bukan menu-menu ini.
1: Oh, ada menu lain?
0: Ada sempat jualan kayak di kedai pas atas rumah.
1: Oke.
0: Yang dekat Bakso Dewa situ. Tapi karena itulah, tadi karena keterbatasan waktu ya. Karena waktu itu anak masih kecil, jadi kurang fleksibel menurut saya. Balik sampai tengah malam, anak nunggukan kita tidur. Jadi kita cari macam mana cara dari rumah tapi tetap bisa menghasilkan, ya kan? Dengan
1: betul.
0: Itu tadilah online aja, online mana yang bisa kita masukkan ke store, kita masukkan ke store. Jadi kalau untuk sekarang kayaknya belum ada lah rencana karena masih bayi banget. Ini baru 3 bulan.
1: Gak bisa ditinggal ya.
0: Susah.
1: Ini aja Kak, dengan online gini udah besar banget nih pasti penghasilannya, masya Allah.
0: Alhamdulillah. Allah cukupkan.
1: Iya, alhamdulillah sekali ya kakak ya. Nah, sejauh ini kan sudah lama sekali ya kak ya, ngalamin tantangan, kemudian juga suka dukanya. Ada gak momen yang buat kakak hampir menyerah?
0: Banyak sekali.
1: Banyak ternyata.
0: Orang jualan nih tak selalu ramai.
1: Betul.
0: Ya kan? Mungkin terlihat dari luar, oh dia jualan terus gitu, ramai terus. Padahal pada kenyataannya lagi kena Allah kasih rezeki melimpah banyak, hari itu banyak aja. Nah, tiba kena lagi sepi, 1, 2, 3, 4.
1: Oh, juga pernah kayak gitu?
0: Pernah. Kita melewati itu semua sudah.
1: Masya Allah.
0: Di saat-saat yang seperti itulah, kadang mental nih down juga. Kayak, apa ya, macam mana lagi ya supaya naik lagi nih gitu. Kan orang kadang makan lauk itu-itu aja bosen.
1: Iya, betul.
0: Jadi harus cari inovasi lauk lain nih. Apa nih yang lagi digemarin sekarang? Apa nih lagi yang hype lagi nih sekarang menu-menunya gitu loh. Kita adain lagi. Jadi banyak kreasi menu. Kalau yang jualan lauk setiap hari kayak saya, itu setiap hari lauknya beda.
1: Oh,
0: jadi untuk besok saya posting nih siang ini atau sore.
1: Oh, berarti gak setiap hari sama ya kak ya?
0: Tidak.
1: Selalu beda.
0: Kalau yang setiap hari sama itu cuman itu tadi ya, barang-barang frozen itu yang tetap di sayur. Tapi kalau untuk lauk makan setiap hari macam catering, tapi saya tak ambil catering, cuma jual lauk aja.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah itu setiap hari lauknya beda-beda.
1: Oh, beda-beda.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke. Ini untuk anak kos kayaknya cocok banget ya kak ya.
0: Kebanyakan anak-anak kos malah yang pesan.
1: Oh iya. Oh, oke, okay. Berarti ditunggu nih anak-anak kuliahan ya.
0: Iya.
1: Oh, tinggalnya dekat daerah mana ya kak ya?
0: Di jalan rumah sakit.
1: Jalan rumah sakit.
0: Dekat lapas. Jalan penjara.
1: Oh, dekat mana ya? Batu berapa tuh?
0: RSAL. Oh, tepi laut.
1: Jauh benar. Berarti mahasiswa umrah ya kebanyakan beli dekat sana.
0: Kalau sampai saat ini sih campur.
1: Oh, campur ya.
0: Dari mahasiswa, dari rumah sakit banyak.
1: Oh, rumah sakit juga.
0: Pegawai rumah sakit, kakak-kakak RSUP, RSAL, RSUD, terima kasih.
1: Jadi pelanggan setia ya.
0: Iya, belanja. Alhamdulillah itulah yang melaris-lariskan.
1: Alhamdulillah.
0: Dari mulut ke mulut.
1: Betul.
0: Dari satu, ya, yang kayak gitu tuh tanpa kita sadari lah. Ya kan? Yang penting kalau orang rasa, oh cocok nih, enak nih, ya balik lagi, alhamdulillah.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Iya, iya, iya, iya. Dan udah dijamin ya halalnya.
0: Halal, halal, sudah halal.
1: Sudah halal ya?
0: Sudah ada sertifikat halal.
1: Ah, itu dia. Kemudian juga sedapnya dia punya produk serta kualitas ya sedari perempat ya. Karena kalau Anda butuh lauk yang setiap hari itu selalu baru dimasak, itu disediakan juga nih oleh Kak Rizka. Tinggal Anda hubungi saja di Instagram dan juga di WhatsApp-nya. Kalau Facebook nggak bisa ya Kak?
0: Saya tak udah sekarang udah kurang lah.
1: Oh, udah kurang. Oke, oke. Karena emang orang sering di Instagram ya.
0: Oh, iya.
1: Apalagi Facebook kayaknya udah mulai turun nih popularitasnya. Iya. Nah, ada anggapan ya Kak ya, kata orang-orang kalau frozen tuh kurang sehat gitu. Nah, kalau menurut Kak sendiri bagaimana?
0: Tergantung cara penyimpanannya.
1: Oh.
0: Boleh lagi, okay. kita udah cari kemasan yang direkomendasikan.
1: Oh, kemasan juga ngaruh ya, Kak?
0: Saya tak tahu lah ya, kalau dari pelatihan itu tadi ya, pelatihan yang saya dapatkan.
1: Betul.
0: Itu kan kita ada juga kayak masalah packaging segala macam itu dibahas gitu loh. Dan menurut saya sudah sebaik mungkin kita packaging apa kita apa namanya kemasannya sudah sebaik mungkin. Balik lagi kalau ke penyimpanan, saya selalu wanti-wanti gitu kan, sering juga kadang-kadang di Instagram tuh dalam kemasan yang masih utuh itu bisa tahan 6-8 bulan. Tapi bila kemasannya sudah dibuka, otomatis ketahanannya menurun.
1: Karena ada udara-udara
0: masuk. Apalagi kalau kan kadang kita nih kadang suka apa ya, udah dibuka, ditaruh, udah gak ditutup lagi. Ya kan? Ibaratnya ada kontaminasi silang lah dalam peti es tadi, dalam kulkas tadi ada kontaminasi. Itu kan di luar tanggung jawab kita. Jadi
1: betul.
0: Memang kita menyarankan kita buatlah kemasan yang 250 gram untuk barang apa untuk lauk-lauk frozen tadi agar sekali makan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sekali makan bisa untuk 3-4 orang gitu kan, 3-4 orang sekali makan. Jadi kalaupun memang mau disimpan lagi, simpanlah dalam tempat yang tertutup supaya tidak ada kontaminasi dari produk-produk lain yang ada di sekitar kulkas tadi gitu. Entah nanti dia simpan daging kah, entah simpan lauk lain kah yang tak bertutup. Kadang anak kita buka kulkas kita tak tahu entah apa yang masuk.
1: Betul,
0: ya kan.
1: Betul, iya, iya.
0: Nah, itu tadi.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Hmm. Berarti ada strategi sendiri ya,
0: iya,
1: yang sudah dipelajari. Berarti penting juga ya kayak kepelatihan gitu ya.
0: Ini penting.
1: Karena ilmu yang baru selalu ada untuk ada usaha kita.
0: Di upgrade terus ilmunya.
1: Ilmunya,
0: tadi,
1: pengetahuannya iya, juga. Oke, okay, nah menurut kakak sendiri membangun UMKM nih, membangun usaha itu lebih sulit memulainya atau mempertahankannya?
0: Mempertahankan.
1: Oke, okay. Konsistennya susah ya.
0: Susah sekali.
1: Apa yang ngebuat susah kak?
0: Kadang kita tak bisa baca market kan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi di saat lagi rame tapi itu tadi setiap orang nih bergerak terus. Kalau dalam dunia kuliner lah saya rasa ada aja yang baru setiap harinya.
1: Betul.
0: Iya kan? Jadi gimana nih kita mempertahankan usaha kita dengan ada inovasi-inovasi baru gitu loh. Kalau sekarang saya lagi di tahap stuck aja.
1: Oh, stuck
0: saya
1: aja.
0: Merasa seperti itu sekarang ya. Karena itu tadi lagi sibuk dengan bayi.
1: Iya, jadi
0: otak nih dah dulu apa yang ada dulu kita jalanin aja, kita pertahankan dulu apa yang ada sekarang gitu loh. Tapi kalau untuk buat inovasi baru sabar dulu ya.
1: Masih ada harus yang diurus lagi nih selain masakan
0: masih
1: gitu.
0: Masih ada yang harus diurus lagi. Jadi biar dua-duanya pun dapat seiring berjalan. Yang penting itu tadi kan kita pertahankan yang udah ada sekarang. Nah, itu tadi mempertahankan tuh susah.
1: Susah ya, Kak.
0: Iya, mempertahankan pelanggan untuk terus beli di kita itu menurut saya itu yang susah. Memulainya yang penting, kalau untuk memulai usaha ya penting niat, konsisten, ya kan?
1: Modal sih.
0: Modal. Insya Allah kalau konsisten, modalnya kuat gitu kan, ada niat mempelajari hal-hal baru, insya Allah kita bisa memulai. Tapi ketika sudah mulai, untuk mempertahankan yang susah.
1: Iya.
0: Kan banyak juga usaha-usaha yang UMKM lain yang udah jalan berapa tahun akhirnya hilang.
1: Betul. Tumbang gitu kan.
0: Banyak. Jadi untuk yang bisa bertahan sampai sekarang yang teman-teman UMKM yang lain, itulah berkat pelatihan kan, kita bisa jadi saling mengenal tuh, Kak. Oh, dia punya usaha ini, dia punya usaha ini gitu. Yang saya kurang, saya pelajarilah dari teman-teman UMKM tadi gitu sampai mereka bisa stay lebih daripada saya gitu loh. Atau dalam jangka waktu setahun bisa mengeluarkan inovasi produk segitu banyak, luar biasanya mereka gitu kan. Dan untuk mempertahankan itu, waduh, luar biasa sekali.
1: Struggle-nya banyak ya, Kak.
0: Iya. Makanya saya bilang, yang orang lihat mungkin, oh rame terus nih gitu loh ya. Betul. Tapi ya ownernya, yang ngejalaninnya luar biasa struggle-nya.
1: Tapi Kak, kakak sendiri kan 3 bulan baru ya bagi kakak. Ini kan susah ya, Kak, ya?
0: Iya.
1: Kayaknya masaknya lagi, manajemen waktunya lagi. Gimana, Kak, cara membaginya, Kak?
0: Saat bayi tidur.
1: Nah, terus Kak kesini lagi?
0: Iya.
1: Ah, itu gimana tuh?
0: Titip dulu dengan mbahnya. Tadi tadi pagi tuh tiba-tiba demam pula dia.
1: Ya Allah.
0: Jadi, bentar ya, Nak. Bunda pergi dulu.
1: Ya Allah. Ini bundanya kayaknya tangguh sekali ya.
0: Iya, alhamdulillah Allah kasih sehat. Mudah-mudahan cepat sehat juga bayinya.
1: Amin ya Allah. Oh, lagi sakit.
0: Iya, ini pagi itu kan bayi ini kan sebetulnya mengikuti kita.
1: Oh iya.
0: Kalau anak-anak saya tuh saya tahu nih saya punya kerjaan di jam berapa.
1: Oh, mereka ikut jam
0: saya
1: tidur
0: kan.
1: Oh,
0: tidur
1: kayak mereka.
0: Tidur.
1: Oh, tidur.
0: Yang bayi nih di pagi-pagi hari nih gitu kan. Abangnya kadang kalau kemarin tuh kan abangnya pergi sekolah, saya pergi diantar sekolah, nanti langsung saya belanja. Di rumah tuh kan saya nggak sendiri, ada mbahnya lah di depan rumah ya, bantu-bantu tengok sekejap tadi ya. Namanya bayi lah, Kak.
1: Tengek-ngek sikit,
0: nak nyusu ya kan. Tapi saya memang berkegiatan di saat bayi saya tidur. Kalau untuk sekarang. Kalau dulu kan bebas aja kita.
1: Iya, betul.
0: Anak pertama udah besar. Udah besar, jadi memang udah lah melenggang sendiri aja lah. Sekarang ini balik dari nol lagi nih, menyesuaikan waktu bayi nih gitu. Jadi makanya untuk sekarang tuh open ordernya gak mau terlalu
1: banyak.
0: Kayak kemarin sampai sore pun dikerjain. Oh, ada pesanan siang. Kadang tuh kan orang nih kita cakap pesan satu hari sebelum, karena barang apa makanan ini saya buat sesuai pesanan aja.
1: Oh, jadi, iya.
0: Iya, kalau yang lauk setiap hari itu saya buat sesuai pesanan. Jadi tak ada lauk-lauk bermalam-malam besok-besok itu tak ada.
1: Tak
0: ada. Gitu. Jadi ya habis hari ini habislah.
1: Okay. Gitu. Berarti nggak pernah ada yang ready ya, Kak, ya?
0: Iya.
1: Oh, itu pesanan orang semua.
0: Iya.
1: Termasuk hari ini juga buat.
0: Iya, buat.
1: Wow.
0: Hari ini jadi tadi ini lauk-lauk ini yang orang pesan hari ini.
1: Oh.
0: Mungkin saya bilang saya bisa bawa tak semua nih, karena yang saya masak hari ini aja saya bikin.
1: Iya, tak apa. Oke.
0: Jadi itu tadi ya, anak tidur kita bisa berkegiatan, ya kan? Jadi seimbang lah. Jangan salah satunya ditinggalkan, karena ini pun anak juga sebetulnya.
1: Iya, karena nama anak ya, Kak, ya. Biasa dari jam berapa, Kak, mulai masak?
0: Mulai masak start jam 6.
1: Oh, pagi.
0: Pagi pengiriman ke customer itu kurir jalan mulai jam 11. Untuk makan siang.
1: Makanya
0: kalau sebelumnya tuh kadang ada yang pesen jam 2, Kak, pesen buat sore. Ayo gas aja, ya kan, bikin batch kedua.
1: Oh, bisa juga?
0: Bisa, sebelumnya kayak gitu.
1: Okay,
0: habis nih yang pertama, tapi masih ada masih ada yang na order, kita buat kan karena kan barangnya nih udah stok di freezer.
1: Iya betul.
0: Macam yang beku-beku, macam paru, ayam nih kita udah stok. Jadi kalau ada permintaan lebih, saya tak perlu bolak-balik ke pasar lagi. Capek juga ya kan. Coba sekarang kayaknya enggak lah. Habiskan aja yang ada nih. Kadang itu pun memang kita buat pun kadang saya lebihkan supaya itu tadi yang kalau minta ada, karena itu kita posting tuh nih ada kelebihan lauk ini ya, habis sudah.
1: Oh, selalu habis ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kakak, kalau keluarga makan juga yang kakak masak ini?
0: Makan.
1: Oh, sekalian ya berarti. Iya. Berarti ada plus-plus-plus-plusnya nih.
0: Iya.
1: Jualan sambil masang tuh di rumah juga.
0: Iya,
1: jadi orang rumah pun senang juga ya. Nggak perlu ngiler-ngiler gitu lihat orang. Baik. Nah, kalau frozen food baik khas nih kakak, diibaratkan sebagai seorang sahabat deh. Ini sahabat seperti apa yang ingin kakak hadirkan untuk pelanggan kak?
0: Sahabat yang selalu ketika memakan produk-produk baik khas tuh menyenangkan aja.
1: Menyenangkan.
0: Enak kali ya, alhamdulillah. Ya
1: iya
0: kan?
1: Betul. Nah, terkait dengan makanan ya, ini kan yang baik ini bukan hanya soal rasa aja, tapi apalagi nih yang harus dimiliki sebuah produk kak, supaya mereka tuh percaya untuk mau coba deh gitu.
0: Bikin penasaran sih.
1: Oh, bikin penasaran. Dan ini salah satunya nama produknya bikin penasaran juga tuh ya.
0: Sayur pedas, makanya orang yang gak tahu pada nanya, kok namanya sayur pedas, kok gak ada sayurnya? Jadi sayur pedas itu sebetulnya almarhum mama saya.
1: Okay.
0: Itu dia masak menu sayur pedas nih setiap tahun untuk lebaran keluarga.
1: Hanya lebaran aja?
0: Hanya lebaran aja.
1: Okay.
0: Jadi saudara dari mana-mana kalau datang ke rumah, rumah saya ini kan rumah tua lah. Rumah tua lah. Jadi kalau lebaran tuh keluarga tuh ngumpul di satu rumah kami ini.
1: Rumah antik lah ya.
0: Rumah dulu, rumah mbah-mbah zaman dulu. Jadi ketika lebaran yang dicari bule, ada sayur pedas. Manggil mama kan bule. Bule ada sayur pedas, bule masak sayur pedas enggak, masak sayur pedas enggak? Nanti udah makan bungkus. Jadi itu sebetulnya masakan yang cuman kalian bisa nikmati ketika lebaran awalnya. Tapi ketika mama meninggal, lebaran pertama gak ada mama, keluarga nanya bikin gak sayur pedas. Karena saat itu yang cuman bisa bikin sayur pedas ya almarhum mama saya. Iya almarhum mama. Akhirnya saya cobalah. Coba nih bikin, saya jual, ternyata banyak yang suka karena nggak pernah nemu itu di Pinang.
1: Masya Allah, iya kan emang nggak ada kan di Pinang.
0: Jadi itu, jadi saya setepat ceritalah di Instagram bahwasanya ini dan ini adalah menu kenangan dari almarhum orang tua saya,
1: gitu. Warisan ya kak.
0: Iya, dan kalian sekarang bisa nikmatin.
1: Masya Allah.
0: Alhamdulillah setiap tahun pas lebaran tuh itu juga termasuk yang bestseller setelah paru pelangi. Jadi saudara-saudara nih sekarang nih kalau tak datang ke rumah saya pasti pesan juga dia paru pelangi.
1: Oh iya. Karena udah bisa order ya.
0: Iya, udah bisa order. Okay, kemarin cuma boleh datang kalau tak ke rumah tak dapatlah sayur pedas. Iya. Sekarang kalian bisa pesan sayur pedas itu. Nah, maka hari-hari pun ada.
1: Betul. Jadi bahkan orang lain juga bisa ngerasain ya kak ya.
0: Iya,
1: Masya Allah, berarti ada warisan ilmu nih yang diturunkan dari ibundanya kakak.
0: Iya.
1: Baik. Kakak boleh kasih harapan-harapannya untuk usaha kakak ini kedepannya mau yang seperti apa nih?
0: Mudah-mudahan produk-produk bayi khas kedepannya makin disukai.
1: Amin ya Allah.
0: Terus bisa bertahan, ya kan, untuk membersamai anak-anak kami ini.
1: Amin.
0: Ada di setiap momen-momen orang.
1: Momen-momen orang ya. Ini berarti ini yang khas ini ya?
0: Iya.
1: Nama panjangnya apa tuh kak?
0: Hilal Arkan Zaidan.
1: Hilal Arkan Zaidan, Masya Allah. Iya. Bang, panggilnya Bang?
0: Bang Hilal.
1: Oh iya. Kak, kalau pelanggan nak ingat satu hal tentang Frozen Food by Hess, kakak ingin mereka ingat soal apa nih?
0: Soal rasa itu tadi, mudah-mudahan Bayi Has itu jadi makanan yang punya kenangan sih gitu.
1: Kenangan.
0: Ya kan?
1: Tiap
0: makan, cuman di Bayi Has nih yang jualnya kayak begini gitu.
1: Betul. Karena emang iya sih faktanya seperti itu. Baik kak, closing statement dari kakak. Silahkan.
0: terima kasih udah dikasih kesempatan buat kesini, buat kenalin semua produk-produknya Baihas, walaupun cuma beberapa nih yang dibawa.
1: Iya, dari belasan ya produknya?
0: Iya.
1: Wow, udah belasan ya ternyata.
0: Mudah-mudahan Baihas pun kedepannya bisa lebih berkembang.
1: Amin ya Allah.
0: Bisa lebih banyak disukai sama masyarakat Tanjung Pinang.
1: Amin. Baik, sudah cukup?
0: Iya.
1: Okay. Tentu saudara perompak yang tak pesan ya, ini menu bukan cepat saji, tapi menu siap saji yang bisa Anda nikmati setiap hari dengan berbeda menu. Kunjungi aja dan jangan lupa follow Instagramnya Frozen Food by Has, karena nanti Anda di sana akan melihat updatean dari Kak Rizka. Hari ini masak apa kira-kira nih Kak Rizka gitu kan? Jadi bisa sambil menikmati betapa sedapnya lah masakan Kak Rizka yang memang sudah 8 tahun membumi di Tanjung Pinang. Baik, terima kasih untuk hari ini Kakak. Semoga semakin sukses usahanya.
0: Amin.
1: Dan juga semangat nih ngurus dedek bayi. Luar biasa motivasi daripada Kakak Rizka bisa manajemen waktu ya dari perempat antara ngurus dedek bayi dan juga usahanya terus berjalan seiringnya. Jumpa lagi di lain masa. Saya Salwa Aulia dan
0: Rizka Pratiwi.
1: Amin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada perompet, kesenian berdah menjadi penanda orang berhajat dalam masyarakat Melayu Kepulauan Riau, termasuk di Kabupaten Lingga. Pada acara sunat, nikah, kawin, dan hari-hari besar keislaman selalu ditampilkan kesenian berdah ini. Tari berdah bentuknya sangat islami, sebab syair yang dilantunkan berisikan riwayat junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan puja-puji zikrullah. Berdah lebih identik dengan kesenian yang bentuknya seperti rebana. Pemainnya membawakan syair yang berisi selawat Nabi dan zikir. Kita beralih ke maklumat lain. Komandan Puslat Purmar 9 Dapo Singgep, Letkol Marinir Riki Sandro mengakhiri masa jabatannya dengan menggelar exit briefing bersama seluruh prajurit sebagai momen perpisahan sekaligus menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan kerjasama selama masa kepemimpinannya, maksud kami. Yang menegaskan bahwa keberhasilan satuan merupakan hasil kerja kolektif seluruh prajurit, menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama memimpin, serta berpesan agar prajurit terus menjaga persatuan, kekompakan, profesionalisme, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, serta 8 wajib TNI. Letkol Riki juga berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun bisa terus dipertahankan agar Puslat Purmar 9 Dapo Singkep tetap menjadi satuan yang solid dan mampu memberikan pengabdian terbaik bagi Korps Marinir, TNI Angkatan Laut, bangsa, dan negara. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

dari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempatan Rai Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedari perempat, setiap hari rumah tangga, pasar, hingga kawasan industri menghasilkan limbah dalam jumlah yang tak sikit. Kalau tak dikelola dengan baik, limbah ini pun bisa mencemari lingkungan, menimbulkan bau, bahkan jadi sumber berbagai penyakit. Tapi sedari dibalik itu semua, limbah ini sebenarnya masih punya nilai ekonomi kalau dimanfaatkan secara tepat. Limbah organik seperti sisa makanan, daun kering, dan juga kulit buah pun bisa diolah loh, saudara, menjadi kompos yang bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Bahkan limbah organik juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau diolah menjadi biogas sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Sementara itu, limbah anorganik seperti botol plastik, kertas, kaca, dan juga kaleng bisa pula didaur ulang menjadi berbagai produk baru. Tentu selain mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir, kegiatan daur ulang juga membuka peluang usaha loh, dan menambah penghasilan bagi masyarakat melalui bank sampah ataupun juga industri kreatif. Di wilayah Kepulauan Riau, ya, pemanfaatan limbah memiliki peran penting loh, saudara, dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir dan juga laut. Sebab kalaulah sampah plastik tak dikelola dengan baik, bisa terbawa arus hingga mencemari pantai dan mengganggu kehidupan biota laut. Sebab itu, mengurangi, memilah, dan juga mendaur ulang sampah jadi langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap orang. Nah, pemanfaatan limbah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Dengan kita membiasakan diri untuk memilah sampah dari rumah, menggunakan kembali barang yang masih layak kita gunakan, serta mendukung produk hasil daur ulang. Ini merupakan bentuk kepedulian loh, saudara, terhadap lingkungan sekaligus juga investasi bagi masa hadapan. Jadi, menjadikan limbah bukan sebagai masalah, melainkan sumber manfaat untuk diri kita dan juga lingkungan sekitar kita, saudara. Dengan kita yang mampu untuk mengelola dengan bijak, maka bisa pula menjaga bumi tetap bersih, menciptakan lingkungan yang sehat sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Sebab lingkungan yang lestari kita mulakan dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap harinya.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.

0: Di sudut timur Kabupaten Bintan, ada kampung yang tidak pernah benar-benar sepi.
1: Khusus untuk otak-otak memang sudah mengakar rumput bagi masyarakat kita yang ada di Kampung Sinam Laut ini. Kampung Sinam Laut ini memang dikenal orang dengan Kampung Otak-Otak yang memang sudah sangat popular itu sejak lama, sejak zaman orang-orang tua kita terdahulu. Otak-otak kalau dulu tu di Sungai Enam itu, jika ada tahun-tahun 70-an, 80-an itu memang tidak dijual seperti hari ini kita tengok di warung-warung. Dulu kan pakai jaja itu menjualnya, dibawa oleh putra-putri dari anak-anak yang membuat otak-otak itu, orang tuanya. Mereka menjaja dari rumah ke rumah itu biasa, otak-otak itu dijaja ketika lepas solat zuhur sampai menjelang asar berakhir. Jadi itulah mungkin penganan apa, makanan-makanan khas yang memang sudah tradisi bagi masyarakat Sungai Enam yang memang sudah sangat dikenal. Hari ini kita lihat memang perkembangannya cukup banyak, cukup memberikan warna dan berbagai macam sajian yang sudah kita lihat bersama bagi pusat-pusat kuliner yang ada di Kampung Sungai Enam Laut ini. Jadi otak-otak sudah sangat membooming lah, bukan saja di Sungai Enam tapi juga di seluruh provinsi Pulau Riau, bahkan di Nusantara ini.
0: Ikan tenggiri dipilih karena dipercaya menjadi bahan dasar otak-otak di kampung ini.
2: Dia kan bahan bakunya kan ikan, pakai ikan tenggiri dicampur dengan ikan dela. Sudah tuh bumbu-bumbu dengan santan.

0: Nelayan kita merasa sangat terbantu dengan adanya pusat-pusat kuliner otak-otak yang memang istilahnya bahan dasar otak-otak ini kan adalah ikan. Yang kedua, sotong barangkali yang dipakai orang. Memang kalau kita lihat hari ini, nelayan itu yang selama ini nelayan-nelayan tradisional lah, mereka memang kita lihat ikan-ikan yang mereka dapatkan itu tak perlu dipasarkan jauh-jauh lagi. Ketika contoh macam ikan todak itu kan adalah bahan dasar otak-otak semula jadi yang memang sudah sangat dikenal. Boleh dibuat otak-otak yang sangat nikmat lah boleh kata. Tapi ketika hari ini dicampur dengan ikan tenggiri, campur dengan ikan delah, itu adalah bentuk apa, sajian-sajian yang memang ditambah lagi oleh masyarakat kita pencinta otak-otak. Jadi nelayan dengan adanya kuliner-kuliner otak-otak yang cukup banyak di Sungai Enam ini merasa terbantu untuk mereka memasarkan hasil tangkapan mereka, terutama ikan-ikan yang Datuk sebutkan tadi.
1: Perubahan kebutuhan hidup menghadirkan sajian baru berupa otak-otak tulang.
0: Ya, dia lebih banyak menyesuaikan karena hari ini mungkin barangkali kalau kita nak semata-mata pakai ikan saja memang tak bolehlah nak dijual secara ekonomi. Mungkin tak mesti banyak untung bagi pelaku otak-otak. Makanya dibuat sajian-sajian bagaimana ada kombinasi antara ikan yang ikan yang sudah digunakan dagingnya saja, ada juga otak-otak tulang, ada campuran tulang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan sedikit kanji lah, dengan rempah-rempah kari dan kelapa lah yang sebagai gula neo yang kami sebutkan tadi.
2: Tapi ditengok, sayang ya, sisa dikerik ni mau dibuang ke mana, mau dibuang ke mana. Udah tu, ada juga sesekali orang yang nanya deh. Dari situ kita mulai bikin lagi. Mulai bikin lagi. Tapi kalau ibu yang megang dari 2000 ini, ibu dah rutin dari 2000 ini. Udah rutin ibu sampai saat ini.
1: Bagi Lurah C6, Alam Syah, otak-otak perlahan menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.
3: Alhamdulillah kalau peran dari otak-otak, alhamdulillah Mbak Salwa, kita satu terkait tenaga kerja. Jadi masyarakat yang mana kekurang tenaga kerja dapat terbantulah dengan yang ada kampung otak-otak Sungai Enam. Ya mungkin dalam satu kios-kios yang ada itu lebih kurang untuk pembantu untuk pembakarnya memang warga kita Sungai Enam. Itulah sangat terbantu yang belum memiliki pekerjaan, dengan adanya kampung otak-otak Sungai Enam ini dapat terbantu untuk perekonomian mereka.
1: Perlahan, kampung otak-otak menjadi bagian dari identitas di C6.
0: Kalau kita lihat hari ini, alhamdulillah Sungai Enam ini salah satu dengan pusat tujuan lah bagi para wisatawan, terutama dari negeri jiran kita, Malaysia, Singapura. Mereka selalu sampai sini. Setiap hari-hari libur itu, Sabtu, Minggu, mulai Jumaat, mereka kadang-kadang ada saja orang-orang dari Malaysia, dari Singapura yang sampai di Sungai Enam ini. Hanya semata-mata nak makan otak-otak aja.
3: Tetapi dengan yang berjalan waktu, awalnya weekend aja nih, Mbak. Nah, jadi awal matu, jadi sekarang ini menjelang siang ke atas itu tetap tidak boleh mobil lewat lurus, tetap dari bawah karena menyangkut terkait parkir. Jadi kalau takutnya bersamaan mobil itu yang enggak bisa. Jadi parkir arahkan dari bawah nih, mutar. Jadi pengunjung bisa melihat kampung sebelum mereka menikmati sajian otak-otak di kampung otak-otak.
1: Ibu Yana meyakini bahawa di balik setiap rasa ada cerita yang hidup dan dipertahankan.
2: Ya, kalau soal ikannya kita dapat sedikit, pasrah aja. Tapi so pasti pembeli nanya, kok jam segini udah tutup, kok jam segini sudah habis, ibu jawab aja. Ini ikannya lagi susah. Kita boleh dibilang orang-orang di pasar tuh dek, banyak yang tahu lah usaha kita ini dari 2000 dek, tahun 2000. Di tahun 2000 ibu yang megang. Ibu SMA 96 terakhir. Dari SD ke SMA ibu lah kalau bahasa beken sekarang nih ngedar ha ke rumah ke rumah lingkungan sini SD tuh ibu SMA sudah ibu nggak itu lagi tamat SMA langsung ibu megang ini ibu nggak maklum orang tua keadaan ibu nggak kuliah makanya anak-anak ibu selesaikan dah dua orang tuh selesai tinggal satu lagi. Iya dari sini juga itu tadi kami yang kami cerita tuh ikannya musim tuh nggak pakai beli ibu almarhum ayah punya kelong sendiri dia nelayan kami memang orang tua laki kami nelayan bu besarkan kami nelayan dari hasil nelayan terus terang tak ada hasil lain nelayan udah tuh punya perangkap ikan sendiri lagi bu punya yang samping-samping apa pantai deh ya itu pun tapi lahannya kami beli juga bu lahannya tuh kami beli sampai sekarang kami masih punya itunya kalau orang Melayu bilang pasang kelong.
1: Bagi seorang tokoh masyarakat seperti Datuk Mustafa Abbas, dari tangkapan yang datang, masyarakat pesisir belajar mengolah apa yang mereka miliki.
0: Rasanya kalau untuk makanan tradisional tetap menjadi prioritas, menjadi idola bagi masyarakat kita, khususnya Kabupaten Pengusungan Laut atau Kelurahan Sungai Enam dan Kecamatan Bintan Timur, bahkan Bintan. Kalau kita tengok makanan-makanan yang disajikan secara tradisional itu memang lebih mengundang selera dibandingkan dengan makanan-makanan hari ini yang kita adopsi dari pihak apa dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara maupun di luar negeri.
2: Ini deh ibu nih kan ikannya orang yang nyiang kan. Ibu hanya nih hanya meracik bumbu aja. Bumbu ibu blender yang giling pun mesin bukan tangan. Mesin. Kalau tangan baut ini ibu ini dah lepas dek, bukan sedikit loh dek, itu sisa sudah dikerik itu ikannya kan, dikerik dagingnya kan, digiling memang tempat penggilingan ikan memang, udah tuh kita blender bumbunya kayak serai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai kering, kunyit, jahe, tuh kita blender jangan pakai air, blendernya pakai pati santan murni. Udah tuh kita taruh di wadah gini, memang khusus untuk ngadonnya, kita taruh ke mesin, dia muter kayak mixer gitu, kayak mixer. Kita taruhlah gula sedikit, Ajinomoto sedikit, garam sesuai dengan rasa, selera pembeli lah maksudnya. Itulah, nggak susah, tapi malah yang susah agak yang tulang. Kalau yang tulang tuh kan ikannya sudah kita cincang-cincang tuh kan, kita taruh ke wadah, kita blender lah bumbu-bumbu tadi. Hanya perbedaannya bumbu ikan sama bumbu tulang, kalau bumbu tulang rempah-rempah tuh semua dipakai. Kayak jintan, kapur laga, cengkehnya, itu semua pakai, kayu manis semua pakai. Udah tuh pakai kelapa sangrai. Tahu kelapa sangrai? Kelapa gonseng tuh. Biasa yang lain-lainnya tetap Ajinomoto, garam, gula tetap. Itu aja perbedaannya.
1: Mempertahankan otak-otak berarti menjaga warisan budaya lokal agar tidak hilang di telan zaman.
0: Yang jelas kalau otak-otak ini tinggal nama saja berarti hilang salah satu kebudayaan orang Melayu. Kebudayaan kuliner maksudnya di sini. Karena memang makanan tradisi ini melambangkan juga kekuatan suatu daerah, kekuatan suatu negeri. Kalau daerah itu ingin maju, biasanya dia harus memiliki salah satu makanan khas.
2: Kalau daerah sini ini memang dari awal resep dari almarhum memang ada tulang ikan. Hanya perbedaan kemarin dek, ikannya ibu nggak pakai beli. Almarhum ayah nelayan, ngerti kan kamu? Nelayan. Jadi cerita sedikit deh ya. Dulu kan dek, ayah kerja sebagai nelayan. Ikan diambil sama toke ikan, harganya murah. Jadi sama almarhum mama tuh dengan ayah, kayaknya ada kesepakatan lah. Macam mana ya mak? Gini kita coba bikin otak-otak bikin. Nyatanya alhamdulillah kan ibaratnya pemecah rekor orang sini.
1: Dari tangan-tangan yang tak berhenti bekerja, tradisi ini tetap hidup. agar yang kita makan hari ini tidak hilang esok nanti.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada berompat, cemilan khas Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepri ini dibuat dari ikan tongkol yang rasa amisnya sudah hilang karena dimasak dengan bumbu yang melimpah. Jajanan ini dapat dibeli di Kota Tarempa, Tauletung, dan di sentra oleh-oleh Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain. Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga mengevakuasi seekor ular cincin mas sepanjang sekitar 1,3 meter yang tersembunyi di celah kuda-kuda atap rumah warga di Kelurahan Dae, Kecamatan Lingga, dini hari. Laporan diterima pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, kemudian petugas segera menuju lokasi dan berhasil mengamankan ular menggunakan alat penjepit tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan. Danton Damkar wilayah Lingga Zainuddin mengatakan ular selanjutnya dilepaskan kembali ke habitatnya serta mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada petugas jika menemukan satwa liar berbahaya dan tidak mencoba menangkapnya sendiri. Demikian, terima kasih. Kita berjumpa kembali di Hwa Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.
1: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua.
2: Dari Pro 4, kita akan bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
3: Nusantara, Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: 101.2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu salammu. Kombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RR Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga deket rumah. Tetangga deket rumah, ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ye. Tapi yang di foto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya, apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya apa yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan suaranya balik lagi. Kenapa begitu? Suaranya jangan dibalik-balik, nape, Bang?
10: Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng.
0: Kang, bener gak sih? Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
10: Bongkeng gitu ya.
0: Ih,
10: ya udah nanti langsung.
0: Halo. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
11: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Bang Estu.
0: Aduh, suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh diotak-atik dulu ya, Kang ya. Biar saya arek kagak bolak-balik lagi nih.
11: Ya, Mbak ya.
0: Oh. Halo. Halo, Kang?
11: Halo.
0: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
11: Halo, suaranya terdengar jelas.
0: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
11: Terdengar jelas ya.
0: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
11: Betul.
0: Supir dua ini berarti ya?
11: Supir dua, betul.
0: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
11: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
0: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
11: Iya.
0: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
11: Oh gitu.
0: Udah
11: full banget deh kayaknya.
0: Oh itu udah full banget ya. Ya udah, Aye mentekan di sini deh. Iya, Aye pentokin mau nggak ya? Oke, dah gimana Bandung, Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta nggak? Beda?
11: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
0: Iya, yeah, bersama.
11: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan, seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini.
0: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
11: Wow.
0: tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
11: Oh, iya, iya.
0: Iya, Kayak saya, kayak Ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya Kang.
11: Tapi suaranya terdengar jelas
0: gak? Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
11: Lebih baik yang mana nih, Po?
0: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
11: Dengar jelas ya,
0: Po. Iya, kan kita radio ya. Yang paling penting adalah suara ya. Iya dah. Oke deh Kang Denny, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan, bener gak sih Deden?
11: Deden betul, Kang Deden.
0: Kang Deden.
11: Betul, Kang Deden Tresnawan.
0: Iya, direktur Bongkeng.
11: Bongkeng Art Space.
0: Oh, Bongkeng ya, Bong. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Benny?
11: Langsung dong datang.
0: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
11: Udah malahan ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
0: Waduh, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
11: Iya, makanya ini persiapan nih Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
0: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon, di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
11: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung, sama ya kayaknya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Rampe, sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering ya di kota di RRI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
11: Jadi udah enggak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den untuk topik kita di siang hari ini bunyi yang tersembunyi, ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Deden ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya tentu saja
11: tidak semua.
2: Mm-mm. Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
11: Jadi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, uh-uh, bisa dijadikan alat musik.
11: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
11: yang sudah dibuat ya, berarti ya?
2: Sudah dibuat.
11: Oh.
2: Itu udah tahun 2001.
11: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya.
11: Mm-hmm.
2: Ada yang non-konvensional.
11: Okay.
2: Ada yang konvensional juga.
11: Iya. Yeah.
2: Ada yang memang beritmis, bernada. Ada juga yang memang tidak.
11: Oh, ada yang...
2: Nah, yang berikutnya misalkan ada suara, ada kecapi.
11: Iya.
2: Yeah. Ada gitar, alat musiknya, terus ada alat pokoknya, ada jirame, ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
11: Oke, nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya, apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
11: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Hanya saja memang apa senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
11: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya itu semuanya dari daur ulang. Hmm. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya. Ada
2: perpaduan.
11: Lah. Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musik?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Luksuran Daur.
11: Luksuran Daur.
2: Luksuran Daur Contemporary Instrument. Di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
11: Oke. Okay.
2: Dia adalah almarhum Dodong Kodi.
11: Oke. Okay.
2: Yang menginisiator alat musik ini.
11: Iya.
2: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
11: Oke, jadi berangkat dari komunitas gitu ya. Komunitas.
2: Dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
11: Oh, karena itu.
2: Di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
11: Sama.
2: Di mana-mana sampah, sampah.
11: Predikatnya masih ya, sama gitu ya.
2: Maksudnya sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
11: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah ya, lingkungan?
2: Pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
11: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut.
11: Makanya
2: tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
11: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
11: Aduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
11: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis apa komposisi musik, ada 8 repertoire komposisi musik yang diciptakan.
11: Direkam di.
2: Itu direkam, kita masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
11: Oke. Okay.
2: Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah, dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
11: TK juga ya?
2: TK juga.
11: Jadi seluruh pendidikan gitu ya? Dari.
2: Kita kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa di rumahnya masing-masing.
11: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Ya, kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya.
11: Iya.
2: Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
11: Ada kan. Vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
11: Ada vokalnya.
2: Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
11: Lagunya dibuat juga
2: khusus juga.
11: Asik ya, harusnya kita dengar juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya country soon.
11: Country soon.
2: Itu lebih familiar kepada.
11: Dengan bahasa?
2: Country soon dengan bahasa Sunda.
11: Oh, bahasa Sunda ya.
2: Tapi judulnya aja. Iringnya itu ke, apa, jadinya itu ke Latin-Latinan.
11: Oh, Latin.
2: Country sama Sunda.
11: Country, ini musik genre country gitu ya? Ya,
2: sama Sunda digabungin.
11: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
2: Ya.
11: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sunda ini tetap ditampilkan begitu kan? Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan?
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
11: Oh ya?
2: Ya, dari sama gamelan Bali gitu.
11: Oke.
2: Okay. Kita sering kolaborasi juga, terus pernah juga kolaborasi sama Rip Adi.
11: Oh, Andi Rip ya.
2: Rip, terus sama ini juga sama Dewa Pujana.
11: Dewa Pujana.
2: Guys.
11: Oh, jadi sudah di kancah nasional juga kan dia gitu ya?
2: Iya.
11: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya ya, atau drum juga sama
2: di off air kita seringnya di festival-festival.
11: Baik. Oke. Okay. Nah, kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden, apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
2: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
11: Oke. Okay.
2: Sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
11: Iya. Yeah.
2: Penciptaan.
11: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya, yeah. Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik, ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Nah, ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga enggak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu.
2: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik,
11: yeah,
2: terutama iringan tari-tari.
11: Mm. Nah,
2: ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian,
11: okay,
2: yang dimana menggunakan alat musik konvensional.
11: Okay.
2: Ada yang memang penciptaan, yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengirimi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
11: Jadi dibutuhkan dibutuhkan ya, gitu ya, musik-musik yang sifatnya explore gitu ya. Dan yang bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
2: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau pekerjaan, penciptaan.
11: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
2: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
11: Oke. Dan yang masih eksis diantaranya Kang Den atau gimana?
2: Masih ada beberapa orang.

0: kali seperti apa musik daur ulang?
1: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih, alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
0: Alat tiup.
1: Ini alat tiup.
0: Oke.
1: Ini bekas dari sapu.
0: Sapu?
1: Sapu, gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk. Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak tanduk, kita manfaatkan daripada dibuat, manfaatkan. Ini dari bekas hiasan apa? Hiasan rumah tangga gitu. Ini ada membrannya kresek.
0: Pakai kresek juga membrannya. Kresek.
1: Dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
0: Iya. Baik, baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
1: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini,
0: barang bekas ya, gitu ya.
1: Jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik
0: biasanya yang biasa, konvensional gitu ya.
1: Ini suaranya seperti ini.
0: Boleh kita coba dengar ini.

0: Oke,
1: Kira-kira seperti itulah.
0: kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk dan nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya
1: Stylenya ke situ.
0: ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup. Ada lagi ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silau itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya, dari kalau silau itu oh tempel
0: Gorden gitu ya?
1: kan, kayak gorden terus ditarik. Nah ini
0: Oh iya.
1: dari situ gagangnya. Ini dari mangkok, mangkok juga, mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian, bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti Kang Den? Tidak bernada ya. Kayak kayak kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin, masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga
0: Oh, ini
1: ini salah satu alat ini ya.
0: ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon, galon aqua.
0: Ya.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh, ukurannya
1: Ini
0: beda-beda.
1: satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu. Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di
1: Ada
0: situ ya.
1: membrannya. Ini bekas ini apa bambu. Bambu. Ini bekas akar juga. Nah,
0: Kalau
1: ini
0: itu fungsinya lebih ke nambahin estetik estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau helm, bawa helm dua itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Ya.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Nah, ini
1: Ini
0: apa nih suara?
1: seperti ini suaranya. Ini.
0: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini maksudnya kategorinya musik

0: ini juga apa namanya bernada juga Kang Den atau ya, gimana?
1: Bernada. Kita punya satu komposisi blues dog. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak dirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonika. Harmonika. Kempas gitu ya. Oh ya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya,
1: Nadanya,
0: ada
1: ya.
0: kuncinya kalau
1: Kuncinya.
0: gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 132.
0: 132 alat musik dari
1: Ya.
0: alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den, kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu, halo. Selamat siang. Baik, kita coba halo, selamat siang. Oke. Okay.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh
0: baik.
2: Di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0227218075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada. Keren banget. Gak kedengeran malah. Kecil banget suaranya. Kenapa tuh, Kang? Apa tadi? Nah, tuh.
2: Gede ya.
1: Nah, tuh. Tadi kagak kedengeran. Orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh. Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Ya, ini kayaknya belum tersambung nih.
1: Halo. Oke deh. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Po.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, pengapa Mbak Al?
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Bandung sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh nih. Kirain Kang UM apa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF tadi Bang Benny Hermansyah,
1: iya,
3: kalau nggak salah.
1: Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya,
3: oh,
1: perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya, silakan.
3: Nanjak deh ya. Terus narasumbernya manggil apa nih, Bapak Kang Kang?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang tinggian.
3: Mulanya ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi. Gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang.
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, jadi okay, bagaimana siap. Instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu okay. Sudah paham? Jelas ya. Konopa, terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Kang Dede.
3: Jadi sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang dasar guru ya, dia jelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini cek gue menyimak banget ya obrolan kita tadi Kang Den ya.
1: Iya.
2: Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Kalau ada dari Bandung Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gimana ya? WhatsApp dia masuk.
2: WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Nih pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Jadi setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu.
1: Nah,
4: setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai hirup itu. Kita eksplor tuh dari mulai resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Terus saja ini eksplornya sangat lama, karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar, itu hasilnya tidak maksimal
2: gitu ya.
4: Hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya, jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu. Kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen beberapa kali gitu ya sebelum.
4: Jadi itu harus eksperimen beberapa
2: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan, Den ya. Baru bisa dipilih gitu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya, maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Ambulita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya?
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Arsul.
2: Jadi gitu harus ke sana ya?
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh iya.
4: Suka pengen. Oh pengen lihat dong alat musik berulang kayak gimana? Nah kita kasih workshop.
2: Oh ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Oh, keren, gitu. Luar biasa.
2: Iya. Mereka juga explore gitu explore. Sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Panopa ya, blam-blam yang cantik.
1: Iya. Yeah.
5: AA Benny. AA Deden. Selamat siang. Assalamualaikum. Yang sama-sama tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus Lampung. AA Benny, AA Deden. Jadi begini pertanyaannya, AA Deden. Apakah semua alat-alat daur ulang bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macam yang sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu.
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 132.
1: 132.
5: Apakah itu enggak sumpek gitu, enggak ngelihatnya gitu, Deden?
1: Kayak berada di gudang po. Di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya betul.
1: Oke.
5: Ya, makasih, Benny, Deden, Poropa itu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipatat, Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakainya. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa digunakan alat musik seperti yang ada itu kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa dibuat alat musik bass gitu ya, resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan itu alat alat musik
6: yang lainnya gitu. Nah kita dari mula dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa di apa dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
4: apakah sumpek ya tentu saja apa banyak ini yang jadi masalahnya masalah tentang perawatannya ya. Hmm. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan apa secara baik-baik gitu, si alat
1: musik. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
6: Iya betul-betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
6: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang dari apa menghasilkan ini ya, gitar. Tentu saja kita explore juga, kita pakai ada apa khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi apa emang dihubungin sama dibantu sama apa ini elektronik juga sih. Apa elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok jacknya. Nah kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show Kang alat musik daur ulang ini?
6: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh masa?
6: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang apa Gepa.
1: Iya.
6: Kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Udah keluar ternyata ya.
6: Sudah alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda. Gitu.
2: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
6: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana.
6: Ini ada berapa? Gimana? Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita nggak kasih kalau
1: pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
6: Diminta silakan minta tapi memang harus dimanfaatkan. Nah, akhirnya di sana simpen di salah satu museum.
1: Betul. Berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
6: Diberikan ya.
1: Diberikan. Oh dikasih.
6: Terus satu lagi disimpen di Kanada.
1: Keren. Oh berarti komunitasnya Kang itu ini komunitas bukan apa gimana?
6: Iya,
2: sama komunitas ya.
1: Oh iya, berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
6: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak Kang. Iya kan? Mainan anak
2: bisa nggak sih?
6: Bisa. Kita memang butuh. Ini ya, waktu ya, untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Oke, baik.
6: Ini kan ada, masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Po, ada nampaknya ada yang
1: penelpon. Masuk. Silakan.
2: Kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, pun dengan Bang Edo ini ya. Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
7: nyapa Jakarta dulu. Jakarta, assalamualaikum,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
7: Nah, langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
7: Sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan sampah, barang daur ulang.
7: Barang bekas, daur ulang.
1: Nah, yeah.
7: Ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Apakah
7: ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Baik, Kang Edo.
7: Itu aja deh.
2: Ini
7: terima kasih
2: Ani. Ya, sama-sama. Ya.
7: Tapi pun.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab Kang Deden.
6: Sampai saat ini, alhamdulillah
1: belum ada.
6: Kita mandiri.
2: Mandiri.
6: Kali gitu ya.
1: Iya.
6: Dan kita ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri nggak cukup punya duit 10.000, 4.000 loh, Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya.
1: Iya, paling tidak itu dolaran loh, Kang.
2: Iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
6: Ya, apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka yang tanggung.
6: Gitu. Tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul.
1: Bener.
2: Iya.
1: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang. Ya,
6: betul. Kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
6: Hotel itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya itu.
1: Wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau ke sana itu kan bawa nama negara kita ya, juara satu gitu ya, diraih oleh ini dari Indonesia gitu kan. Ya enggak sih Kang?
2: Betul.
1: Ya,
2: betul.
6: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah, ini dia, ya.
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
6: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. Kayak kendi ya, Kang?
6: Oh, ini kelihatan ya, Pak?
1: Iya. Iya, kelihatan dong.
2: Kayak labu, Mbak. Ini
6: dari Waluh Kukuk.
2: Waluh Kukuk
6: itu
2: labu,
1: ya,
2: labu.
1: Ya bener kan, kayak labu.
6: Kalau dewa mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
2: Iya.
6: Itu dari situ. Nah, kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi nggak nyolong kan?
6: Nggak, jadi dibuang. Nah, ini per.
1: Okay. Oh, itu per.
6: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
1: Okay. Apa itu?
6: Ini nggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jerman.
1: Wow. Oh, itu beda pernya luar negeri sama pernya kita beda ya?
6: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh, Kang?
6: Ini kayak gini.
2: Nanti cobain ya.
1: Iya.
2: Wow. Waduh, Pak.
1: Oh, kalau di saya kurang kedengaran, Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
2: Iya, kalau Benny justru jadi malah ingat pengen angkat jemuran, Bo.
1: Kurang asin. Penanda angkat mau hujan gitu ya.
2: Kalau Benny tebak ini, Bo, kayak kilat gitu ya.
1: Suara gemuruh gitu ya.
6: Suara gemuruh, suara petir.
1: Oke deh, kan? Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. 1 menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? 1 menit, Kang.
6: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
6: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke, dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Beni ya.
2: Betul, Kak.
1: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud. Ya, Kementerian
2: Kemenbud, ya.
1: Ya, kebudayaan ya, berarti ya, Kang ya. Oke, dah. Lanjutkan, teruskan ya, Kang. Semangat terus, Kang Beni. Terima kasih.
2: Sama-sama, Po. Terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
6: Terima kasih juga, Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: FM 101,3 MHz, Facebook Pro4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
9: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
10: Dada Pro4, kue semprong khas Kepulauan Riau ini berbentuk silinder atau panjang seperti pipa dengan rasa yang khas dan juga unik. Kue semprong juga hadir dalam bentuk lain seperti bentuk segitiga dan persegi panjang. Rasa kue ini tidak terlalu manis dan akan renyah serta gurih ketika digigit. Kita beralih ke maklumat lain. Komandan Puslat Purmar 9 Dapo Singkep Letkol Marinir Riki Sandro mengakhiri masa jabatannya dengan menggelar exit briefing bersama seluruh prajurit sebagai momen perpisahan sekaligus menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan kerjasama selama masa kepemimpinannya. Kita beralih ke maklumat lain, pengawas madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Henry Kofer, melakukan pengawasan di Mas Al-Barokah Dayak Lingga pada hari kedua pelaksanaan masa ta'aruf murid madrasah Mata Muda, yang diikuti seluruh guru dengan tingkat kehadiran 100%. Dalam kesempatan itu, Henry menegaskan Mata Muda tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan madrasah, tetapi juga momentum membangun karakter, kedisiplinan, dan budaya belajar positif bagi peserta didik baru. Ia juga memberikan pembinaan kepada kepala madrasah untuk memperkuat tata kelola lembaga serta menekankan pentingnya sinergi antara kepala sekolah, kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif guna meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: masih bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada Perompat kembali bersama dengan Salwa Alia di siang hari ini. Saya nampak-nampak cuaca macam tuduh-tuduh manja. Tak ada hujan, tak ada panas sangat yang menyengat menyinari kota Tanjung Pinang. Nampaknya juga sangat cocok untuk kita keluar rumah ya. Tapi jangan jalan-jalan, jalan kaki maksudnya. Pengen naik motor ataupun juga menikmati suasana indah dengan angin sepoi-sepoi yang mulai nampak nih dari Perompat. Jadi untuk Anda yang sedang menjemur pakaian, hati-hati nanti pakaiannya pada jatuh ke got atau ke rumah tetangga ya. Di siang hari ini sudah ada Perompat, saya tak seorang diri karena saya bersama dengan Abang Ganteng. Tapi tak nampak di kamera pula lah karena kita hanya bisa dengarkan di streaming sahaja. Kita sapa dulu, ini ada Rawang Panikah. Ini ada Bang Taufik Hidayatul Rahman ya.
1: Salah.
0: Ya kenalan dulu dong. Ada abang-abang dari mana nih? Halo Bang.
1: Kenalkan, nama saya Taufik Saleh Syagian. Bisa panggil Taufik. Saya mahasiswa umrah.
0: Umrah semester
1: 6.
0: Oh, semester 6. Saat ini berarti ini lagi apa nih?
1: Pramagang.
0: Iya, ngomong aja Bang, jangan takut sama kita. Abangnya tiba-tiba grogi ya, saudara Perompat ya. Dan pramagang berarti sambilan apa nih? Sampai bulan apa pramagangnya?
1: Sampai tanggal 29 Juli.
0: 29 Juli, berarti akhir bulan inilah ya. Selesai. Nah, ini jurusan apa nih, Bang?
1: Hubungan internasional.
0: Hubungan internasional. Udah bisa berhubungan dengan relasi dari luar negara berarti ya?
1: Belum.
0: Tapi kalau ada komunikasi hubungan dengan doi bisa lah ya. Kan hubungan gitu kan konsepnya ya.
1: Iya.
0: Ini mulai magang di area sejak kapan nih?
1: Tanggal 29 bulan Juni.
0: Oke, berarti hitungnya sebulan.
1: Iya.
0: Ah, gimana nih Bang? Udah setengah bulan ya magang di RRI, ini ngadapi lalu lalang orang-orang, terus tuh juga ngadapi suasana dan kerjaan mendadak ini. Ini gimana rasanya nih Bang? Bagi tahu kita dong pengalamannya.
1: Saya di sini banyak belajar juga sebenarnya Kak.
0: Okay.
1: Dari siaran, buat iklan lain masyarakat, buat filler, apalagi dari apa pro 1, pro 2 tentang apa setiap pro tuh beda-beda gitu. Dan di sini juga kan nyaman Kak, ramah orang semua.
0: Alhamdulillah. Iya. Berarti ada nanti rencana kerja di sini kah?
1: Insyaallah.
0: Okay. Nah, saudara Perompat, di siang hari ini kita juga membahas pasal transaksi ya. Apalagi kan Bang Taufik ini juga masih muda, Gen Z juga ya Bang ya?
1: Yes.
0: Iya, kayak ragu gitu Bang. Yeah. Ya, Gen Z yang memang melakukan pembayaran kalau transaksi itu kadangkala menggunakan digital atau secara langsung.
1: Digital.
0: Digital.
1: Curious.
0: Berarti Bang Taufik juga melakukan hal itu ya?
1: Iya
0: betul. Apalagi memang di era sekarang ini kan berbagai layanan pembayaran digital sudah ada ya Bang ya. Jadi memudahkan kita kalau nggak bawa cash, pakailah kris aja gitu. Tapi sampai sekarang gimana nih kalau Bang Taufik sendiri pembayaran apapun itu apakah memang 100% menggunakan kris atau masih ada menggunakan cashless?
1: Kalau hitungan 100% itu tidak, soalnya kan setiap ada kedai itu tidak ada yang memakai QRIS.
0: Okay.
1: Karena sebenarnya tuh ada yang make ada yang enggak. Jadi kan intinya kalau ada yang make QRIS, kita pakai QRIS itu. Soalnya kan kalau jujur saja aku nih orang trader Kak, naruh uang di mana taruh mana itu lupa.
0: Okay, berarti QRIS ini hadir bisa membantu abang juga ya?
1: Iya.
0: Okay, tapi masih belakangan ini masih bayar menggunakan cash juga?
1: Ada beberapa.
0: Ada, dan itu artinya selalu sedia uang cash?
1: Yes.
0: Oh, baik. Nah, Bang, terkait dengan penggunaan transaksi digital, ini kan memang memudahkan kita, tapi di sisi lain juga ada dampak buruknya. Apalagi soal keamanan dan juga berbagai resiko yang mesti kita waspadai, entah itu penipuan melalui tautan palsu, pesan-pesan singkat yang tiba-tiba muncul, dan juga modus yang mengatasnamakan lembaga keuangan. Ini menurut Abang sendiri bagaimana nih dengan hal-hal seperti ini?
1: Kalau menurut aku ya Kak ya, kan kayak misalnya ada kayak pesan palsu tuh kan, sebenarnya nggak usah ditanggapin Kak, soalnya kadang-kadang ada tuh kayak yang Anda dapat dana kaget segala macam. Nah itu kita jangan pencet. Kadang-kadang itu kita pencet dan kita kan keresep gitu dari
0: Betul.
1: Dana dari kadang-kadang tuh kalau nggak dana, GoPay, bank tuh kayaknya belum pernah sih kejadian kak. Yang sering tuh ya kayak dompet digital, dana bank itu aja, e-wallet itu. Kalau apalagi pesan penipuan, nah itu sepertinya kalau aku pribadi ya belum pernah kena sih kak. Soalnya aku orangnya nggak peduli gitu.
0: Oke, okay. Kalau ada pesan-pesan asing ya, anonim gitu ya. Oke, okay, berarti itu kita harus bijak ya bang ya.
1: Iya.
0: Dalam menggunakan data digital dan juga apapun yang bersifat digital ya, sedara perompat ya. Tapi kalau memang ada nih bang, orang-orang yang terkecoh nih, misalnya orang-orang tua kita lah yang tak terlalu paham sangat dengan digital, tiba-tiba memencet lah dia punya link tuh. Nah ini lantas kita harus bersikap seperti apa nih sebagai anak yang tahu soal itu?
1: Nah kan kita kan udah tahu nih, jadi kita nak kembalikan dana itu susah juga sebenarnya. Jadi kita bagi tahu aja, jangan sebelum kejadian seharusnya kita udah bagi tahu, jangan apapun yang link orang kirim yang nggak dikenal jangan dipencet, apalagi yang dari SMS itu. Nah terus yang kalau misalnya udah kejadian, kita bagi tahu aja dampaknya gini kalau kita pencet link yang tidak yang tidak betul dari pesan-pesan yang nggak jelas gitu, yang anonim nggak tahu asal-usul dari mana.
0: betul. Tapi bang, terkait dengan pembayaran digital ini kan di era sekarang ya, kita juga kurang tahu nih sebagai cewek, kalau cowok tuh gimana sih terkait dengan belanja. Nah bang tau lah ya, kalau cewek itu kan kalau udah lihat belanja ada saldo kan di Dana, di mBanking, itu pasti langsung aduh udah gak mandang lagi tinggal berapa tuh saldonya. Tapi yang penting ada flash sale, ada promo murah, itu langsung aja transaksi kan. Yang penting barang yang kita inginkan, barang yang lucu-lucu tuh kata cewek-cewek, itu bisa terbeli. Nah itu artinya kan ada pengelolaan keuangan yang gak bijaksana akibat tadi adanya keuangan digital. Kalau terkait hal ini bagaimana bang dari sisi cowok, apakah melakukan hal yang sama atau ya udah kita nggak ada belanja gitu?
1: Sebenarnya kak, kalau itu cowok juga ada sebenarnya.
0: Oh ada. Iya. Oh sama berarti.
1: Ada sebagian ada, sama ada yang enggak. Yang aku bilang sama nih seperti kayak hobinya tuh kayak misalnya dia pengen punya motor bagus, jadi apa spare part dia beli. Terus dia misalnya pengen PC bagus beli, pengen sepatu bagus dibeli, cuma mikir saldo segala macam.
0: Okay.
1: Kan kalau orang yang enggak, yang satu lagi yang aku bilang itu yang enggak sama tuh ya, mereka beli sesuai kebutuhan mereka masing-masing aja.
0: Okay. Yang dibutuhkan bukan yang diinginkan berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau abang dari sisi mana nih? Dua-duanya.
1: Dua-dua.
0: Yang dibutuhkan ada, diinginkan juga ada. Iya. Tapi kalau abang sendiri udah jago enggak sih ngelola keuangan, bang?
1: Kalau
0: sebagai mahasiswa ya.
1: Masalah kelola keuangan kak ya, sebenarnya enggak jago kak. Ibaratnya kayak misalnya kita dikasih uang 100.000 tuh dalam 1 jam habis.
0: 1 jam itu kayaknya Gen Z banget gak sih kayak gitu?
1: Iya kak,
0: iya
1: kayak
0: kan? Terus gimana tuh bang? Abang apakah akan seperti itu terus? Gak mungkin ya kita ya boros

0: pasti ada penyesalan gak setiap kalau udah kayak gitu.
1: Iya, semakan berarti ada juga yang menyesal ya. Mm-mm. Terkait dengan perlakuan diri sendiri tadi, boros gitu. Abang sendiri? Boros.
0: Hitungannya kalau lagi boros. enggak.
1: Oh, oke. Okay. Nah. Ada timing-timingnya sendiri nih.
0: Sebenarnya gak tergantung, misalnya gak paling boros itu bukan ke barang, Kak.
1: Makan. Oh, berarti emang suka makan juga?
0: Iya, walaupun badannya kayak gini.
1: Oke. Nah, soal makan ya. Di Pinang ini kan memang banyak sekali sekarang makanan yang aduh, muncul terus nih, Bang. Abang tim yang apa-apa baru muncul abang langsung belanja atau nanti aja gitu tunggu mood pengennya ini baru belanja gitu?
0: Kalau aku sih, Kak, aku orangnya malas antri, Kak, sebenarnya.
1: Oh,
0: jadi
1: enggak,
0: aku nih orangnya enggak terlalu ngikutin misalnya ada barang baru beli rame, kayak contohnya pas itu hari itu gacuan buka. Kan penuh tuh.
1: Betul.
0: Nah, aku kan malas ngantri. Jadi ya aku berpikir mie sama aja gitu kayak makan mie goreng.
1: Iya, logical thinking-nya bermain nih. Oke, baik, kita akan kembali lagi bersama dengan saudara Pramat dan juga dengan Bang Taufik selepas lagu yang satu ini di Pramat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar kembang sekaki, variasi kembang sekawan, filosofi. Kembang sekaki, kembang sekawan. Namanya dua, induknya satu. Lapang hati, senang berkawan. Kemana saja takkan bertemu.

Mengesankan dari siaran Piala Dunia di RRI adalah kekuatan narasinya. Penyiar mampu membangun imajinasi pendengar melalui deskripsi pertandingan yang detail. Di era digital seperti sekarang, kemampuan RRI mempertahankan kualitas siaran radio menjadi bukti bahwa media audio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Saya Yulia Trimardani, Kepala BPS Kota.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita cuba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan yang kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

0: Roman FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perempat kita lagi masih bersama dengan Bang Taufik siang hari ini. Bang, masih semangat tak?
1: Masih dong.
0: Masih, iya. Ini mahasiswa dari UMRA, jurusan Hubungan Internasional. Dan tahun lalu juga sempat ada ya, daripada jurusan HI yang kesini, Bang Dana kalau saudara perempat ingat ya. Kemarin juga sempat bersapa di acara dayang.ria. Ini pula kita bersapa dengan Bang Taufik. Ini sebagai mahasiswa nih Bang Taufik. Kan sekarang ini lagi apa hype-hypenya ya, AI, Artificial Intelligence.
1: Betul.
0: Nah, ini sebagai mahasiswa memang dibolehkan menggunakan, tapi jangan terlalu sering, bahkan kayak memerintahkan dia untuk mengerjakan tugas kita. Kalau Bang Taufik sendiri bagaimana nih melihat AI di era sekarang nih?
1: Sebenarnya kan AI ini berbagai macam, Kak. Ebola, apa segala macam kan. Nah, sebenarnya itu kita ada, kalau ngerjain pakai AI, kita dapat apa dari situ?
0: Oke. Nah, dapat betul. Jawaban?
1: Kita dapat jawaban, cuman kita dapat materinya apa enggak? Pasti enggak.
0: Betul. Nah, oke.
1: Okay. Lagi pun dosen-dosen tuh cuma pasti enggak akan tahu. Dosen atau guru pasti tak mungkin enggak akan tahu itu dari AI.
0: Betul.
1: Soalnya dari AI itu kita bisa tahu dari kata-katanya.
0: Karena nampak ya Bang ya, kata nampak. Robot sama kata manusia.
1: Iya.
0: Iya. Nah, kalau Bang sendiri sering pakai AI tak nih dalam proses perkuliahan?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Berarti kadang-kadang pakai lah ya tapi.
1: Pakai.
0: Enggak mungkin enggak pernah pakai nih.
1: Enggak mungkin. Pasti pernah.
0: Betul. Karena kan kita di era sekarang ini kan diharuskan memanfaatkan apa yang ada kan dalam hal-hal yang positif. Betul. Biasanya kalau Bang Taufik ini menggunakan AI untuk apa aja nih?
1: Kalau menggunakan AI itu sebenarnya enggak sepenuhnya ke ngerjain tugas.
0: Oke.
1: Okay. Kayak mencari misalnya kayak macam mana kita kayak membangun apa untuk kegiatan gitu prosedurnya. Nah, kan enggak itu kan enggak tugas gitu, waktu itu ada acara hari itu kan. Nah, jadi kami karena enggak ada yang berpengalaman jadi kayak buat struktur acara, jadi kami gunakan AI.
0: Iya terbantulah akhirnya.
1: Iya.
0: Oh, itu berarti juga positif sekali ya. Jadi yeah, teman-teman nggak stuck di situ aja, tapi enggak. Oh kan ada AI nih, dibantulah ya menggunakan AI.
1: Betul, cuman kita kan cuman mencari strukturnya aja, cuman kalau susun acara kita kan dari kita sendiri gitu, biar kita nggak selamanya itu bergantung sama AI.
0: Betul. Dan juga diingatkan nih saudara, kalau penggunaan AI yang berlebih ada resiko membuat seseorang terlalu bergantung pada teknologi. Betul. Ya, apalagi kalau setiap masalah langsung diserahkan kepada AI, kayak masalah rumah tangga kan gak mungkin ya Bang ya.
1: Gak mungkin.
0: Pasti harus komunikasi ya dengan pasangan gitu kan. Nah, terkait dengan cara berpikir nih Bang, ada yang mengatakan kalau AI ini membuat orang malas berpikir. Dari sisi Abang gimana nih sebagai mahasiswa melihat hal ini?
1: Sebenarnya betul, Kak.
0: Betul?
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Kita seharusnya kan apa yang kita kerjakan itu seharusnya kita berpikir dulu kan. Cuman apalagi tentang pelajaran. Cuman sekarang ini kan yang orang kena AI, dari aplikasi, dari Google. Jadi mereka malas mikir, ya udahlah cari AI aja, dia pasti ada jawabannya gitu.
0: Oh, tapi kan ini adalah hal-hal buruk, Bang.
1: Iya, buruk, Kak. Soalnya bagaimanapun kita udah bagi tahu, mereka pasti ujung-ujungnya akan cari AI juga.
0: Oh, adakah solusi lain dari Abang sebagai mahasiswa misalnya?
1: Kalau solusi ya kita bagi tahu aja dia, intinya kalau dia mau berubah di pelan-pelan, bisa seperti dia mengurangi bergantungan pada AI, teknologi gitu. Apa yang dia bisa lakukan, kerjakanlah sendiri.
0: Betul.
1: Masa bergantung sama AI.
0: Betul. Sebenarnya kalau bergantung sih boleh-boleh aja, tapi jangan sepenuhnya, jangan 100% ya. Karena kan AI ini adalah alat bantu, bukan pengganti proses berpikir kita ya Bang ya.
1: Betul. Apalagi kan AI tetap mungkin kita bawa sampai kita nanti sampai tua kan. Gak mungkin. Mungkin nanti kita kerja
0: iya,
1: jadi disuruh buat apa gitu, tanya AI. Apa nanti kata apa perusahaan lain gini? Pasti jelek.
0: Nah, terkait dengan perusahaan ini artinya kan ranah pekerjaan Bang. Ini melihat sekarang di negara Cina misalnya sudah kerjaan rumah, nyapu, ngepel, ataupun juga bersih-bersih ini sudah diambil tanggung jawabnya oleh AI nih Bang. Dan itu artinya ada ketakutan tersendiri nih bagi para pekerja dan juga lain-lainnya kalau pekerjaan mereka akan digantikan oleh AI. Menurut Abang sendiri bagaimana nih? Apakah bisa semua pekerjaan digantikan oleh AI atau justru ada beberapa saja nih yang bisa tapi nggak sepenuhnya gitu?
1: Sebenarnya Kak, ada beberapa yang bisa. Kayak misalnya kan kita tidak seperti robot, manusia kerja 24 jam.
0: Betul.
1: Nah, misalnya ini kita kerja dekat perusahaan yang 24 jam non-stop tuh. Nah, kita bagi waktu aja dari pagi sampai sore gitu, kita manusia.
0: Oh, gitu.
1: Malamnya baru AI itu
0: robot ya.
1: Apalagi sekarang di Cina tuh ada yang namanya mereka buat robot rumah tangga gitu untuk bersih-bersih. Nah, kan kalau kita malas gerak yang ada nanti kita nambah penyakit gitu.
0: Iya. Mana ya Bang nih? Oke, berarti tetap ada pergerakan ya, tapi ada jamnya gitu, kalau 24 jam tadi.
1: Betul.
0: Dan menurut Abang sendiri apakah semua pekerjaan bisa digantikan oleh AI?
1: Semuanya tidak sih.
0: Oh, enggak ya.
1: Tidak. Karena kalau semua digantikan oleh AI, nanti kita macam mana ke depannya gitu.
0: Betul, kita gak ada uang untuk kerja.
1: Mungkin kita bergantung sama AI.
0: Betul. Karena memang AI ini tidak otomatis dibuat untuk kita ya, jadi malas berpikir ya saudara. Dampaknya pun juga bergantung bagaimana cara teknologi ini kita gunakan. Jadi kalau kita bisa manfaatkan dengan bijak, maka ya ini bisa jadi sarana belajar ya yang bermanfaat. Abang ada rencana sendiri gak sih nanti aku mau buat laporan pakai AI lah gitu, ataupun mau buat tugas minta bantuan AI lah gitu? Ada gak pernah berpikir seperti itu?
1: Sebenarnya ada Kak.
0: Oh ada, tapi
1: ada. Tapi hari itu kan karena enggak, masih ada terkejar waktu untuk mengerjakannya, kerjakan aja sebeberapa yang dapat.
0: Oke. Dan sisanya AI gitu?
1: Enggak sepenuhnya AI juga. Karena AI ini kan kata-katanya terlalu mencolok alis soalnya. Jadi kita ambil beberapa aja yang intinya, selebihnya kita kata-kata kita sendiri.
0: Betul. Dan juga dari perempat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, kita gunakan ketika menggunakan AI ini. Misalnya kita nggak pandai susun kata-kata nih, minta bantuan dengan AI pun juga boleh, tapi jangan copy paste dari AI-nya, tapi kita parafrase lagi, entah menggunakan bahasa kita atau juga menggunakan website-website yang memang menyediakan situs untuk parafrase. Baik, kalau kita pun mampu untuk menggunakan AI sebagai hal yang perantara kita untuk mengerjakan sesuatu, tapi bukan sebagai suatu hal untuk buat kita jadi malas berpikir saudara, maka ini akan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang sekitar kita ya. Betul kan?
1: Betul Kak.
0: Baik, terima kasih untuk Bang Taufik hari ini sembang-sembangnya ya. Nanti semoga kita bisa lagi bersembang di lain masa ya Bang ya.
1: Insya Allah.
0: Jangan takut-takut lagi Bang.
1: Tidaklah sekali. Mungkin
0: boleh sapa lagi dengan saudara perempat. Kita pamit undur diri dulu ya. Dan selepas ini akan ada Kak Juju yang temankan saudara perempat di Segantang Lada Petang. Karena saya sudah di penghujung masa, sudah habis lagi masa kita di edisi kali ini saudara perempat. Nanti di acara Dan Uria silakan bergabung di layan interaktif kita seperti biasa di WhatsApp dan juga dekat Facebook. Serta untuk saat ini pemancar kita belum bisa digunakan karena sedang dilakukan pemindahan jaringan. Jadi saudara bisa dengarkan siaran kita di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 melalui aplikasi RRI Digital. Tapi menutup undur diri, saya Salwa Aulia dan
1: saya Taufik Saleh Segian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain masa.

Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada tarah.

0: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan?
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Dada Perompas, seni Boria selama ini dikenal berasal dari Penang, Malaysia. Namun bukan berarti di Kepri Boria tak pernah ada, malahan seni hampir punah dan hanya tersisa di penyengat kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Munculnya kesenian ini di penyengat sejak abad ke-18. Tarian Boria biasa ditampilkan ketika acara menyambut tamu besar. Tarian menceritakan kolonel Belanda yang sedang bekerja dan selesai bekerja ingin segera bermain. Kita beralih ke maklumat lain. Badan Pusat Statistik BPS Kota Tanjung Pinang mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 44,5% hingga pertengahan Juli. Dengan pendataan door-to-door yang berlangsung sejak 15 Juni dan ditargetkan selesai pada 31 Agustus 2026. Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan sensus tidak hanya mendata usaha konvensional dan digital, tetapi juga kondisi sosial ekonomi rumah tangga seperti pekerjaan, pendapatan, dan pengeluaran. Data tersebut akan menjadi dasar pemburuan indikator ekonomi daerah termasuk produk domestik regional bruto PDRB dan komposisi lapangan usaha. Ia juga mengimbau masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar karena kerahasiaan informasi dijamin Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

berlayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan ini perempat RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat. Di hari ini 16 Juli 2026 dengan cuaca yang bisa dibilang tadi panas tapi sekarang sudah mulai mendung-mendung manja ya. Sebagian jalan juga sudah turun hujan. Jadi bagi Anda yang di perjalanan atau terjalan dan gunakan jas hujan atau juga yang keluar rumah ke warung, jangan lupa pakai payung. Oke, Dadut Ria di petang hari ini bersama saya Jula Puspita ya, teman-teman, hingga nanti pukul 20 malam. Seperti biasa ada acara Dangdut Ria hingga pukul 17. Ada juga perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang. Ada juga kawan celoteh. Dan nanti di pukul 19 akan ada acara ragam budaya. Oke. Dan alhamdulillah di hari ini saudara perempat kita masih bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan yang sehat makin disehatkan, yang sakit ya disembuhkan, yang mungkin di hari ini berulang tahun, semoga panjang umur ya, dilancarkan segala rezekinya dan diluaskan segala keinginan-keinginannya ya, amin. Oke, kami juga ingin menginformasikan, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa di radio tidak ada suara radio? Padahal ini adalah radio. Karena saudara perempat, untuk saat ini ya, kepada seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang, sedang dilakukan perpindahan jaringan di pemancar kami. Nah, oleh karena itu, untuk beberapa jam ke depan, siaran Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 hanya bisa didengarkan sahaja melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Jadi kalau yang di radionya tidak ada suara dari Pro 4 Tanjung Pinang, kami mohon untuk mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, karena masih perbaikan perpindahan jaringan pemancar. Oke, mohon maaf ketidaknyamanannya. Jadi kalau seandainya kenapa radio saya bukan rusak ya, hari ini bukan rusak, tapi karena memang sedang ada perpindahan jaringan. Jadi kalau ingin mendengarkan, silakan buka saja aplikasi RRI Digital. Oke, yang ingin bergabung silakan di talian telepon 0771-444-9050 atau 0811-7488-660. Kita angkat orang sepakat di belakang sana. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Apa kabar, Kak Julia?
0: Alhamdulillah, baik, luar biasa. Allahu Akbar.
1: Cuaca gimana?
0: Cuaca dekat sini sudah mulai mendung-mendung manja nih, Pak Hamza.
1: Sama juga di sini.
0: Oh, sama.
1: Manja, tapi bukan mendung berarti hujan.
0: Oke, tapi dekat sini tadi sudah beberapa tuh udah grimis dah.
1: Mungkin di sini tuh ada apa namanya?
0: Ada apa tuh?
1: Kebakaran lahan.
0: Oh, panas ya?
1: Iya, cuacanya sejak hampir 10 hari sudah tidak pernah turun hujan lagi. Aku dengar berita tadi ada kebakaran lahan di daerah Muara Jambi lah gitu kan.
0: Ya Allah, benar-benar tidak ini ya, tidak berluas ya?
1: Iya, heli juga tuh ada beberapa heli yang ngambil air untuk menyiram ya dari sungai datang hari lah. Nah, lagunya
0: boleh, lagu apa kita?
1: Lagunya apa ya ini? Terpesona
0: Sri Depi.
1: Sri Depi.
0: Terpesona. Oke, boleh.
1: Ini sudah dapat dah siaran yang pakai radio.
0: Sedang tidak ada suaranya karena sedang ada perbaikan jaringan. Jadi makanya tidak ada suara. Bukan radionya yang rusak ya.
1: Bukan karena rusak.
0: Bukan.
1: Jadi,
0: iya betul.
1: Jadi RRI Digital itu katanya pemindahan
0: jaringan. Iya. Jadi hanya bisa pakai RRI Digital dulu saja.
1: Dari pukul 9.15 menit sudah sampai pukul 2 lewat 15 menit baru bisa monitor. Sekarang bisa tak monitor ya?
0: Oh, belum bisa sepertinya nih Pak.
1: Oh, berarti belum normal.
0: Masih diperbaiki.
1: Iyalah, tadi biasanya kan macet apa ya namanya? Mak Nora.
0: Mak Nora,
1: yang sering masuk pertama itu siapa, Mak?
0: Nyang Ucu.
1: yang lucu, kemudian ada juga siapa tuh yang
0: Mak Berlian.
1: Mak Berlian dengan Nek Manda ya.
0: Betul.
1: Nah, lagunya nih ada ya?
0: Ada nanti kita putarkan ya.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Kak Julia, selamat petang sama bertiga, semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, ada Bunda Serasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada juga Mas Prabu, Sarifin, Putri Marija, Putri Kedondong, Kak Sarina, Kiu-Kiu, yang lucu, Kak Sang Merdu, Bang Angja, Bang Jais, Bang Ele, ada juga Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Intan, Kak Ning, Mas Barian juga, selamat datang, ada Kak Tawir, adiknya Mak Nora, Mas Indun, selamat petang, semoga sehat selalu Mas Indun, Nek Manda, Nek Anjang, Nek Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, Nek Basi, ada Bang Awang, ada Manga Aida, ada Siska, Kak Deli, Yusuf, Bang Uya, ada Kak Ani, ada Pak Demang, Bang Zainal, Ahmad Erwan juga selamat petang. Ada Kak

0: batuk. Pak Hamzah Yusuf ya. Oke, kita informasikan juga nih ya. Mungkin Kak Siska belum tahu nih ya, katanya kenapa nggak ada suaranya. Ya, karena sedang ada pemindahan jaringan. Jadi bisanya melalui aplikasi RRI Digital saja gitu. Iya, memang seperti itu, lagi ada pemindahan Kak gitu ya. Kita angkat lagi ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Gimana ya, dengan
1: Passwordnya apa nih?
0: Passwordnya Danuria Asik, asiknya Dangdut Ria.
1: Asiknya Dangdut Ria ya?
0: Iya, betul.
1: Iya, selamat sore Mbak.
0: Selamat sore, ini dengan, beritahu dulu siapa?
1: Tajudin.
0: Oh iya, Pak Tajudin. Di mana ya kalau di
1: Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Oh, Sulawesi Utara.
1: Iya.
0: Oke, apa gimana cuaca dekat sana?
1: Cuaca hari ini bagus sih, cerah.
0: Oh, bagus.
1: Angin kencang gitu,
0: Mbak. Oh, anginnya kencang ya?
1: Iya, anginnya kencang.
0: Oke. Kabarnya baik ya?
1: Baik, sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, jadi petang hari ini nak lagu apa nih?
1: Apa kabar dulu nih, Mbak Julia?
0: Oh, baik, Alhamdulillah, luar biasa. Semangat-semangat, Allahu Akbar.
1: Oke, request itu deh.
0: Boleh, apa tuh?
1: Nah, sore ya. Untuk yang lagi ngopi, mungkin sore gitu ya.
0: Ya, yang ngopi, yang ngeteh, boleh.
1: Penyanyinya Dewi Mambo Martabak Kacang.
0: Martabak Kacang?
1: Iya, Dewi Mambo.
0: Oh, sejap tuh, martabak kacang. Oke, ada.
1: Oke, mantap. Oke, salamnya buat semuanya aja deh yang lagi dengerin Pro 4.
0: Boleh.
1: Buat semuanya. Siapa tadi yang barusan?
0: Ada Pak Hamzah Yusuf dari Jambi.
1: Oh iya, Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Ada Yusuf juga kadang ya.
0: Iya, di Batam ya.
1: Iya, oke, semuanya aja deh.
0: Boleh.
1: Buatnya apa? Buat Julia, tugas Julia, makasih.
0: Sama-sama.
1: Kesehatan. Assalamualaikum, selamat sore Julia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, jauh ya, ada Bang Tajudir ya, Tajudir ya dari Minahasa, Sulawesi Selatan. Oke, luar biasa nih ya. Kita angkat lagi di belakang sana dekat talian tuh pada siapakah. Jadi yang bertanya-tanya kenapa Redu tak bersuara? Karena emang sudah ada peralihan saudara perempat ya. Jadi kalau ingin mendengarkan di hari ini bisa mendengar dulu di aplikasi RR Digital, bisa di-download di Play Store atau juga bisa di App Store ya. Oke, untuk azan asar pada hari ini pada pukul 15.36 menit. Jadi sembari itu juga bergabung tadi dari Kak Siska. Katanya semangat kerjanya, semangat siarannya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, pulang kerjanya hati-hati, semangat terus. Salamnya boleh dong, boleh. Untuk Kak Sarina, Mbak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedengdeng, Bang Edo, Pak Kums, dan Pak Yusuf. Lagunya boleh dari Avan 5 sampai bawah, boleh dong. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp-nya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Julia.
0: Iya, selamat petang Pak Kumis.
2: Iya, macam mana cuaca di Pinang, Julia?
0: Mendung-mendung manja dekat sini.
2: Oh, kalau di Lingga lagi panas terus nih. Ada hujan sekali-sekali aja.
0: Tapi semalam ada hujan? Tak ada?
2: Ada hujan-hujan ringan aja lah. Sebentar hujan nanti panas lagi. Lagulah Padang Rembulan ya.
0: Apa tuh?
2: Padang Rembulan dari Ikke Nurjana, enggak?
0: Padang Rembulan. Ikke Nurjana.
2: Mumpung kita sudah dekat nak masuk pasar ya, salamnya ikut Pak Hamzah Yusuf tadi aja lah ya. Nah, sudah lengkap semuanya ya.
0: Siap-siap, terima kasih.
2: Buat Julia, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Yalah Julia ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Itu saja. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kumis yang ada di Pancorling yang sudah bergabung di petang hari ini. Ya, oke, sudah ada yang bergabung, ada 4 orang ya. Yang tentunya nanti akan kita

memutarkan lagunya. Dan mungkin yang masih bertanya-tanya, kenapa dari pagi tak ada suara radio saya bukan rusak? Saya takutnya nanti Mak Indah sangka rusak pula kan. Jangan pula beli radio baru, bukan eh? Baru semalam beli kan? Oke, kalau macam itu sembari menunggu masuknya salat part 2 asar pada hari ini, kita akan dengar satu lagu Islami yang akan kita menunggu untuk menunggu masuknya salat part 2 asar pada pukul 15.30 6 menit Indonesia Barat. Tadi berempat RRI Tanjung Pinang.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan. Kita

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

nak duit? Kerja. Ini kerja tak nak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah DO.

pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perawat, hari ini adalah tarian sakral dalam pelaksanaan upacara pengantin masyarakat Melayu di Kepulauan Riau, Jambi, dan daerah Melayu lainnya. Tari ini dibawakan penari yang tampil menggunakan properti atau perlengkapan berupa lilin. Tari ini antara daerah Melayu satu dengan yang lainnya berbeda baik ragam, gerak sampai properti yang dibawakan. Gerak tari ini bersumber dari gerakan silat. Tari ini pemainnya biasanya laki-laki, maksimal jumlahnya 3 orang. Kita beralih ke maklumat lain, KPU Kabupaten Bintan mengikuti forum optimalisasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi KPU, KIP, Kabupaten Kota yang diselenggarakan KPU RI secara daring sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini diikuti Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, PPID, serta Operator PPID KPU Bintan. Dalam forum tersebut, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI Agus Meles menegaskan pentingnya pengelolaan informasi publik yang profesional, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Sementara Kepala Biro Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat KPU RI Cahyo Aryawan menekankan optimalisasi peran PPID dan pemanfaatan teknologi informasi kepada memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sesuai ketentuan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Intermezzo.
1: Permisi, Iwa, ada jual makanan apa saja ya?
2: Hah? Iwa? Bahasa Jawa nih. Iwa ikan agaknya nih. Nah ikan dek.
1: Iya boleh, boleh. Tapi selain ikan, Iwa ada jual apa lagi ya?
2: Apa kisah saya dipanggil Iwa nih dek?
1: Lah, bukannya Iwa itu kata lain dari kamu ya? Saya dengar orang sini ngomong wak, wak, begitu.
2: Lah sudah, awak dek, dek. Awak di sini nyebut kamu itu awak lah. Kalau Iwa ya ikan. Ini yang saya jual nih.
1: Oh, awak. Maaf ya, awak.
0: Intermezzo.

0: Berempat, ada di Tenjimbinan Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini ya. Jadi yang biasa mendengarkan radio, kalau tidak ada suaranya di hari ini, ya memang sedang tidak ada, saudara berempat, karena sedang ada perbaikan jaringan. Jadi kalau ingin bergabung, masuk saja melalui aplikasi RRI Digital ya. Karena memang belum dapat lagi nih, saudara berempat ya. Tadi di sikat sini cuacanya mendung-mendung manja. Sekarang udah mulai panas kembali ya. Tapi tampaknya belum ada yang bergabung. Kalau macam itu kita akan tunaikan. Sudah kita tunaikan. Hari ini saya nak dengar lagu dari siapa eh? Bisik-bisik tetangga. Aduh. Sepertinya lagu ini boleh saudara perempat ya. Nanti kita hadirkan. Dan juga lagu dari Eri Susana. Ini lagunya Sewono juga nih ya. Oke, ada yang bergabung kita angkat dulu kata lian WhatsApp ya. Assalamualaikum.
1: Dan juga dari Susana.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Kio.
2: Dan Doria asik, asiknya dan Doria. Ayo gabung di empat bersama. Halo?
0: Halo, ada lanjut.
2: Kirain dimati.
0: Ada ya Allah. Lanjut.
2: Sama Jojo Kiyo asal.
0: Hai Gemoy.
2: Apa kabar sayang Kiyo?
0: Alhamdulillah sehat Kakak Kiyo, macam mana sebaliknya?
2: Halo ya Kakmu ini salam.
0: Aduh kenapa pula?
2: Kurang sehat hari ini tapi tetap semangat.
0: Kenapa tuh flu, demam, pening, meriang, rindu?
2: Pening sama tadi malam bolak-balik kamar mandi.
0: Oh, diare.
2: Beli obat setengah 12 malam.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi masih lesu-lesu kayak mana. Dengar Pro 4 RRI Digital itulah mau semangat. Apalagi dengarnya jujur. Kejora. Belum dapat radio lagi.
0: Belum, masih belum selesai lagi, panjang perjalanan perbaikannya.
2: Iyalah, bukan mudah juga.
0: Banyak yang tanya tadi kan.
2: Kita kira 5 jam, 4 jam, 6 jam. Tapi kita kan tak tahu.
0: Perbaiki dia. Alat luarnya besar. Belum lagi alat dalam dia yang banyak-banyak serabut apalah gitu ya kan. Kita pun tak faham.
2: Serabut seperti buah rambutan lah ya.
0: Iya, jadi memang kena satu per 2 per 3. Ada 3 kan. Macam mana tuh satu per otak berapa jam dikerjakan kan.
2: Iyalah, paling hari ini aja, besok dah kan.
0: Ya, insyaallah nanti diinfokan.
2: Mungkin nanti malam dah okey kan.
0: Mudah-mudahan.
2: Sabar ajalah buat pendengar yang pakai radio kan. Tak perompak tak akan kemana, tetap selalu ada di hati.
0: Betul.
2: Lagunya sayang Kiu?
0: Boleh, itu Penny Lesti. Oh enggak.
2: Lesti lagu apa ya? Lagu baru boleh, lagu apa ini?
0: Yang baru Kura-kura dalam perahu.
2: Kura-kura dalam perahu. Tidak tahu ya.
0: Iya. Pura-pura engkau tak tahu. Boleh.
2: Yalah, salam satu untuk semuanya sayang. Sebenarnya tak didengar juga orang-orang itu sayang ya.
0: Ya, betul sekali.
2: Buat Kejora Kiyo, semoga diberi kesehatan selalu. Amin. Ya. Banyak umur, lancar rezeki, lancar pekerjaan. Makasih sayang Kiyo ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Walaupun sedang kurang sehat, tapi suara kakak Kiyo ini masih semangat lagi nak bercerote kat sini ya. Luar biasa memang. Kita coba lagi angkat dekat talian teleponnya. Ada siapakah di belakang sana? Sekejap. Halo. Yang digoyang-goyang yang. Dud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang jauh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang dekat.
0: Orang dekat.
3: Tuh, Potong Lembu.
0: Oh, Potong Lembu. Tiba-tiba dekat Potong Lembu pula. Dah lama lah tak dengar suara orang jauh. Alhamdulillah sehat, macam mana sebaliknya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Bagaimana?
3: Sudah ada seminggu lebih setahun enggak gabung.
0: Setahun lebih seminggu tak?
3: Itu pura-pura dalam tempayan Jo.
0: Oh, dalam tempayan. Pura-pura
3: mabuk kepayan.
0: Oh. Pura-pura mabuk kepayan ya pula.
3: Kasih lagu itu Jo.
0: Lagu apa kita nih?
3: Malam
0: Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Lagu sedih, lagu sedih.
3: Sedih banget itu. Malam pagi apa pagi malam itu ya?
0: Petang malam.
3: Iya, dari apa nama?
0: Uci Dinner Candy.
3: Itu yang Juju ya.
0: Bukan dong. Uci.
3: Bukan dong. Iya, kalau Juju kan Gejora.
0: Sampaikanlah rinduku. Ya saya.
3: Nanti kapan-kapan hadirlah ke itu.
0: Kemana Indosiar. Tadi malam saya ada di Indosiar.
3: Ketemu mamanya itu, saudara kembarnya.
0: Jauhnya nak pergi sana. Kak Binta aja tak pernah pergi lagi nak macam mana.
3: Itu ada tiga bersaudara tuh.
0: Satu lagi siapa?
3: Ijo, Lesti, satunya lagi Mak Berlian.
0: Kakak pertamanya Mak Berlian berarti.
3: Lesti ngikutin
0: Juju ngikutin. Sedak dah Mak Berlian.
3: Iya. Salam buat Juju, semoga sampai tuntas, semoga sehat terus lancar dia.
0: Amin.
3: Insyaallah nih doa mau malam Jumat makbul loh Ju.
0: Oh iya Kak, iya juga ya.
3: Iyalah.
0: Oh, saya yasin dulu berarti.
3: Malam penuh berkah kan.
0: Amin.
3: Iya, terus salam buat yang Uci udah masuk ya Ju?
0: Belum.
3: Oh, dia kura-kura dalam ember Ju.
0: Apa tuh? Pura-pura?
3: Pura-pura sember. Terus salam buat Bunda Permata, Mak Berlin, Manjang, Madini, buat Ilek, Pak Hamzah Yusuf, Pak Umar, Abang Awang Janggut. Tadi siapa Ju? Kenal Mas Prabu Ju?
0: Kak Sarina QQ katanya salam untuk Mas Prabu ya katanya.
3: Iya, soalnya kan RRI digital itu Ju. Kalau dipencet dia radionya tak dengar Ju.
0: Oh iya.
3: Iya, kalau ditelepon kan dia ngalah Ju.
0: Mengalah dia, suaranya hilang ya.
3: Iya. Terus salam buat semuanya lah Ju ya.
0: Boleh.
3: Iya, buat Juju, ikan hiu. Makan.
0: Melayang-layang, oh bukan.
3: Ini kan, you makan permen Ju.
0: Cakep.
3: I miss you dari Ultraman.
0: Wih, Masya Allah. Baik, terima kasih.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba jadi Ultraman pula lah ya. Oh, ada berubah lah. Jadi kuga kan. Baik, terima kasih Mas Prabu. Baiklah ya, kalau macam itu. Ada lagi yang bergabung di belakang sana. Kak Sarina, silakan salam untuk Mas Prabu. Sudah saya sampaikan ya, kata Mas Prabu. Oh, sama-sama. Baiklah, kita hadirkan lagu berikutnya dari Lesti, Kura-kura dalam perahu. Nanti juga ada dari Dinner Candy, Malam Pagi, dan juga ada lagu dari siapa lagi, saya satu lagi. Kita putarkan dari perempat era di Tanjung Pinang.

0: Kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding. Malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu.
0: Yeah.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik, di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Robi di ujung telepon. Selamat pagi Mas Robi. Selamat sore Mas Robi.
2: Selamat sore Kak Erita.
1: Semangat pagi maksudnya tadi itu.
2: Iya, sampai sekarang harus semangat ya.
1: Oke, kita ingin update ya. Untuk perkiraan cuaca esok hari. Silakan Mas Robi.
2: Iya, baik Erita, terima kasih kesempatan yang diberikan. Baik, kami menyapa untuk selamat sore para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan pada kesempatan sore hari ini kami untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk perakiraan esok hari dari pagi hingga siang hari umumnya berawan dan terdapat pula hujan untuk di akhir pagi hingga menjelang siang hari dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan juga angin kencang. Namun sifatnya masih lokal atau tidak merata, terlebih khusus waspada serta hati-hati untuk di wilayah pesisir Pulau Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Sedangkan malam dan dini hari kami perakirakan kondisi cuaca akan cerah hingga berawan. Dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 35 km per jam, dan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 95%. Selanjutnya informasi terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batang, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Lingga terpantau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Erita, informasi yang dapat kami sampaikan untuk esok hari, Pak.
1: Baik, terima kasih Mas Robi. Informasi perkiraan cuacanya untuk esok hari ya, yang bisa diupdate oleh masyarakat. Selamat bertugas kembali, selamat sore dan semangat pagi.
2: Terima kasih Kak Erita, selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Olahraga memiliki kemampuan menyatukan banyak orang, termasuk melalui siaran radio. Saya mengapresiasi RRI yang selama ini menyajikan siaran Piala Dunia dengan informasi yang edukatif dan sportif. Pendengar bukan hanya menikmati pertandingan, tapi juga belajar tentang semangat fair play, kerjasama, dan saling menghargai. Saya, Nurlina, sebagai dokter di Balai Kekarantinaan

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Jakas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batangnya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.

0: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, kenapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Ha, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu piring kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah.
1: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
0: Intermezzo.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perampet, kesenian berdah menjadi penanda orang berhajat dalam masyarakat Melayu Kepulauan Riau termasuk di Kabupaten Lingga pada acara sunat nikah kawin. Dan hari besar keislaman selalu ditampilkan kesenian berdah ini. Tari berdah bentuknya sangat islami sebab syair yang dilantunkan berisikan riwayat junjungan Nabi Muhammad SAW dan puji-pujian zikrullah. Berdah lebih identik dengan kesenian bentuknya seperti rebana, permainan membawakan syair yang berisi salawat Nabi dan zikir. Kita beralih ke malam-malam lain. Komandan Puslat Former 9 Dabo Singkep Letkol Marinir Ricky Sandro mengakhiri masa jabatannya dengan menggelar exit briefing bersama dengan seluruh prajurit sebagai momen perpisahan sekaligus menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan kerjasama selama masa kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan satuan merupakan hasil kerja kolektif seluruh prajurit, menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama memimpin, serta berpesan agar prajurit terus menjaga persatuan, kekompakan, profesionalisme, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, serta 8 wajib TNI. Letkol Ricky juga berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun terdapat terus dipertahankan agar Puslat Former 9 Dabo Singkep tetap menjadi satuan yang solid dan mampu memberikan pengabdian terbaik bagi Korps Marinir, TNI Angkatan Laut, bangsa dan negara. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama sepukul 18 untuk Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

RRI memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat melalui siaran olahraga. Piala Dunia bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momen kebersamaan. Banyak orang berkumpul, berdiskusi, bahkan menjalin persaudaraan karena mendengarkan siaran RRI bersama-sama. Saya, Rianto, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang.

Perempat RRI Cimindang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, tentunya kalau kita berwisata, kadang-kadang kita tuh ada menemukan di mana itu banyak nih ya orang-orang yang kadang meninggalkan sampahnya, tempat membersihkan. Ya walaupun dekat sana tuh kadang ada tempat-tempat sampahnya, tapi kan kewajiban sampah yang kita makan ya harus kita buang pada tempatnya. Saudara perempat, kalau tak ada sampah kali itu, kita bawa pulang. Nanti dapat-dapat dekat jalan ada tempat sampah, kita buang kan. Lalu saudara perempat, ini juga menjadi untuk supaya laut kita menjadi bersih juga gitu. Karena kan kalau seandainya laut kita bersih, tentunya menjadi salah satu aset penting bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata bahari. Apalagi di Kepulauan Riau, banyak pantai-pantai yang banyak bisa kita eksplor. Dan salah satu mungkin yang bisa kolaborasi itu ya dengan pemerintah itu menyediakan tempat sampahnya yang lebih banyak, sehingga kita para pengunjung pun tidak kesulitan untuk membuang sampah. Apalagi keindahan pantai, air laut yang jernih, kemudian lingkungan yang bersih, terawat, mampu memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi wisatawan sekaligus meningkatkan daya tarik destinasi. Dan saudara perempat, kebersihan laut juga salah satu faktor penting juga, karena kadang keberadaan sampah laut yang tinggi ini bisa menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi kenyamanan pengunjung, serta mempengaruhi daya tarik kawasan wisata. Kebersihan laut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola destinasi wisata saja, tapi kita masyarakat, pelaku usaha, wisatawan, dan juga berbagai pihak lainnya memiliki peran yang sama dalam menjaga kawasan pesisir supaya tetap bersih dan juga lestari. Berbagai langkah sederhana bisa kita lakukan dengan cara menjaga kebersihan laut, macam kita membuang sampah jangan sembarangan gitu ya kan. Kemudian kita bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mendukung kegiatan bersih pantai yang melibatkan masyarakat. Upaya ini dapat membantu mengurangi pencemaran serta menjaga keindahan kawasan wisata dalam jangka yang cukup panjang. Data saudara perempat, penelitian yang dipublikasikan dalam Machoa, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, juga menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan kawasan wisata berpengaruh positif terhadap keputusan wisatawan untuk berkunjung. Jadi kalau destinasi kita bersih, kemudian nyaman, kemudian tertata dengan bagus gitu ya. Nah tentunya ini menjadi daya saing juga yang berkelanjutan di sektor pariwisata. Dan di wilayah Kepulauan Riau, seperti Kepulauan Riau, kebersihan lautnya, kebersihan lautnya sangat menjadi faktor penting, karena sebagian besar destinasi wisata mengandalkan keindahan pantai dan ekosistem pesisir sebagai daya tarik utamanya. Nah, upaya menjaga kualitas lingkungan juga berkontribusi pada keberlangsungan usaha masyarakat, mulai dari jasa wisata bahari, kuliner, transportasi laut, hingga penginapan yang bergantung pada kunjungan wisatawan. Jadi kita kalau sering kita pergi jalan, kalau pantai kita nyaman, aman, bersih, kita pun menjadi semakin senang nih untuk berwisata.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis, eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Am lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini seberapa penting nih edukasi lingkungan untuk generasi muda sekarang nih?
2: Dari
1: Adinda. Silakan.
3: Oke. Untuk
1: dari Adinda.
3: Adinda.
1: Kanda menyerahkan ke Adinda.
3: Okay. Kanda menjawab. Untuk apa?
2: Konservasi.
3: Konservasi itu untuk anak muda tuh kan? Yang pertama mungkin anak muda zaman sekarang tuh lebih dikenal kayak bodo amat gitu-gitu. Apa yang terjadi ya kita mikirin diri sendiri aja lah. Kebanyakan seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita saling menjagalah untuk pertama di lingkungan kita sendiri aja, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus gitu kan, saling menjaga kebersihannya,

0: apabila di daerah-daerah kita ada yang ya melakukan suatu tambang ilegal misalkan, ya itu kita bisa laporkan kepada pihak yang berwajib. Betul.
1: Tapi kebanyakan yang disebut tambang ilegal itu ya rakyat aja kena ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau pihak-pihak yang berkuasa gitu, bukan yeah. tambang ilegal, diizin yeah. gitu ya. Nah, kadang rakyat tangkap sana dia sampai ada meninggal dulu kan.
2: Betul.
1: Kalau ada rakyat yang nambang, ilegal.
0: Iya, ilegal.
1: Kalau oligarki, tak ada ilegal gitu ya. Padahal itu caranya sangat ilegal.
2: Semua
1: menghancurkan.
2: Sah-sah aja
1: itu. Pikirlah, Pak. Kami ini rakyat, gitu kan.
0: Butuh makan juga.
1: Butuh makan juga, Pak. Bukan oligarki yang nak makan, gitu kan. Oke, terus kontribusi sederhana yang mungkin bisa masyarakat tunjukkan nih, Diana, untuk menjaga lingkungan.
2: Yang bisa masyarakat tunjukkan? Pertama dalam pemilihan sampah lah, karena
1: pemilihan
2: kan
1: sampah,
2: untuk konservasi lingkungan kan. Jadi untuk sampah-sampah itu dipilih-pilih lagi yang mana bisa untuk menjadi pupuk, contohnya yang organik atau non-organik, itu dipilih-pilih lagi. Dan jangan juga mencemari seperti di limbah, terus kayak limbah-limbah itu banyak kan, terus
1: betul.
2: di sungai itu banyak banget sampah-sampah, terus
0: mikroplastik pun udah banyak kan.
1: Waduh.
2: Kemarin di Gunung Bintan itu sampah masih banyak di atas.
1: Jadi, berarti yang mendaki itu banyak yang FOMO.
2: Iya. Nah, jadi tolong untuk anak-anak muda dari segala umur, seberapapun itu umur kalian, kalau misalnya naik ke atas atau ke alam, jangan meninggalkan sampah. Itu penting, itu kesadaran kita sendiri gitu. Enggak hanya untuk satu orang aja yang harus membersihkan, tapi diri kita juga sendiri itu harus membersihkan. Kita harus punya kesadaran untuk itu gitu, Bang.
1: Nanti kalau tak sadar disadarkan orang bayi gitu kan. Nah, nanti kalau tak sadar disadarkan makhluk yang sebelah kan?
2: Lain. Aduh.
1: Kan? Kadang kita berhidup bukan cuma manusia saja kan, makhluk yang lain juga hidup di sekitar kita, beda alam saja, ya kan, rusa, ya kan, hewan di situ juga, ya kan, kita
0: mikroorganisme.
1: Kita punya sampah, ujung-ujungnya kita kena lempar sampah gimana? Takut, kan? Tahu pun takut. Terus kalau terkait dengan penanaman pohon nih, Syahid, gimana pula penanaman pohon yang perlu dilakukan macam revitalisasi hutan lah ini, karena memang bisa dibilang kalau untuk wilayah hutan-hutan di wilayah Kepulauan Riau ini memangnya ancur.
2: Betul.
1: Apa yang sebetulnya yang pemerintah harus lakukan balik dia? Tanam balik lah gitu. Jangan cuma merusak aja tahu gitu kan.
2: Tanam balik, ajak masyarakat.
1: Ajak masyarakat berkontribusi gitu ya kan. Jadi masyarakat pun tidak asing menyalahkan pemerintah kan. Pemerintah juga bergerak ya. Bukan hanya wacana. Ujungnya lagu wacana gitu kan.
2: Tapi
0: harus ada bukti nyatanya.
1: Bukti nyata insya Allah ya.
2: Tapi kalau misalnya kita udah reboisasi juga, kadang ada lahan yang tetap saja di itu Bang, di babat gitu. Karena yang sudah banyak itu kan yang dekat daerah Gunung Kijang.
1: Iya betul.
2: Gunung Kijang itu kayak kita mau melakukan reboisasi lagi juga, nanti pasti bakal dibabat juga. Gitu. Takutnya itu. Cuman peran kami sebagai Mapala pastinya juga akan apa namanya merencanakan lagi untuk itu, dan kami bakal turun ke lapangan juga untuk
1: karena itu nanti kan terkait dengan tata ruang juga.
2: Betul.
1: Ya. Kita nak buka lahan pun atau mungkin nak buat perumahan, ya ingatkan lagi lah, akan ada peraturan-peraturannya gitu ya. Jangan ibarat peraturan ini untuk dilanggar.
2: Ya, kan? Peraturan ada untuk dilanggar.
1: Peraturan untuk dilanggar. Sodor sana sodor sini kan, ujung kan makan duit suap kan, duit haram tuh.
2: Betul.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempuan kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Menjaga Spirit Persatuan Islam yang disampaikan oleh Ustaz M. Zaini. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 2 sampai dengan 3 yang dibacakan oleh Larry Francisca. Untuk penduduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.17 menit Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sejarah emas peradaban Islam. Dahulu suku Aus dan Khazraj di Madinah adalah musuh bubuyutan yang tertidur di atas dendam. Namun cahaya Islam menyatukan mereka, mengubah permusuhan menjadi energi cinta yang tak terhingga. Hari ini energi penyatuan itu masih ada dalam dada kita. Persatuan Islam bukanlah utopia, melainkan sebuah kewajiban ilahi. Jangan biarkan perbedaan furu'iyah, persoalan-persoalan remeh-temeh, memadamkan cahaya ukhuwah kita. Mari berpegang teguh kepada tali agama Allah, dan janganlah kita bercerai-berai. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita merenungi sejenak kondisi bangsa kita yang diuji dengan berbagai gejolak sosial. Mulai dari saling sindir-menyindir, menghujat di media sosial maupun terang-terangan, pernah hingga terjadi gelombang demonstrasi di berbagai tempat. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk tidak larut dalam kegelisahan, melainkan mengambil peran dalam menjaga persatuan, menebarkan kebaikan dengan penuh hikmah, serta memohon kepada Allah agar bangsa Indonesia senantiasa diberi keselamatan, kedamaian, dan dijauhkan dari perpecahan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk melihat semua peristiwa ini bukan hanya dari sisi lahiriah, tetapi juga dengan kacamata iman. Sebuah musibah, gejolak, dan kekacauan yang menimpa bangsa adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu datang agar kita semakin sadar akan kelemahan diri, memperbaiki amal, dan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persatuan adalah pondasi utama bagi kekuatan umat dan bangsa. Tanpa persatuan, umat akan mudah dilemahkan oleh perpecahan, perselisihan, dan permusuhan. Karena itulah Islam menegaskan agar umat berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafahu fatin minan nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan nikmat Allah itu kamu menjadi bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk.
Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kita bahwa nikmat terbesar dari Allah kepada umat Islam adalah persaudaraan, ukhuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal ini ketika beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka sebelumnya berbeda suku, berbeda latar belakang, bahkan sering bermusuhan, tetapi dengan iman dan ukhuwah Islamiyah, mereka bersatu menjadi saudara seiman yang saling tolong-menolong dan saling menguatkan. Relevansinya bagi bangsa Indonesia sangat jelas. Perbedaan pendapat termasuk melalui demonstrasi adalah hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa. Namun, jangan sampai perbedaan itu membuat kita terpecah, saling membenci, mencaci maki, bahkan bermusuhan. Karena sesungguhnya kekuatan Indonesia dalam kehidupan bahkan bermasyarakat terletak pada persatuan umatnya, persatuan masyarakatnya, persatuan rakyatnya. Jika persatuan rapuh, maka bangsa akan mudah diadu domba dan dilemahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ma'asyurul muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam menugaskan umatnya untuk selalu menebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Namun, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan dengan cara yang penuh hikmah, kelembutan dan kedamaian, bukan dengan kebencian atau kekerasan. Karena Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, bukan sebagai sumber perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati' fabilisanihi fa illam tastati' fabiqalmihi wa kadzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka rubah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Maksudnya apa? Tetap menolak dan benci dengan segala macam bentuk keburukan, kemungkaran, dan kemaksiatan. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar tidak selalu harus dengan kekerasan atau konfrontasi. Ada tahapan dan cara yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Justru ketika amar ma'ruf dilakukan dengan cara yang hikmah dan kasih sayang, maka ia akan lebih membekas dan membawa perubahan yang nyata. Karena itu, menebarkan kebencian, melakukan kekerasan, dan memecah belah umat bukanlah ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelembutan hati, kasih sayang, dan keteladanan yang baik. Maka di tengah gejolak bangsa ini, umat Islam harus menjadi penebar kesejukan, pengajak kebaikan, dan pengingat dalam kedamaian. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai dari lingkungan terdekat kita dalam kehidupan keluarga, tetangga, masyarakat sekitar. Jadilah muslim yang membawa kedamaian, bukan ketakutan. Selalu bersikap husnuzon, berbaik sangka. Jangan suuzon, berburuk sangka, sehingga menimbulkan permusuhan, kebencian, dan sebagainya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah muslim yang menguatkan persaudaraan, bukan meruntuhkannya. Dengan demikian, Islam benar-benar hadir sebagai rahmat bagi bangsa Indonesia. Bangsa ini adalah milik bersama. Indonesia bukan hanya sekedar tempat kita berpijak,
tapi juga amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Dengan doa, usaha dan persaudaraan di tengah berbagai ujian, doa umat kaum muslimin sangat dibutuhkan untuk keselamatan, kedamaian dan keberkahan negara ini. Kita belajar dari teladan Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk negerinya, menjadi teladan bagi kita karena beliau senantiasa mendoakan negerinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 35, wa idz qala ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniyyi an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Rabb-nya, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam yang tinggal di Indonesia, di negeri ini, dimanapun keberadaan kita, senantiasa mendoakan agar Allah mencurahkan limpahan rahmat, keberkahan, persatuan dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan. Ketika negeri ini sudah terajut persatuan dan kesatuan, maka Allah akan menurunkan keberkahannya, menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah akan senantiasa memberikan keberkahan, Allah akan memberikan kemakmuran, dan insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kita doakan negeri ini senantiasa Allah berikan keberkahan rizki, persatuan dan kesatuan di tengah umatnya, rakyatnya, dan Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah yang membawa kebaikan dan kemaslahatan dalam setiap kebijakan yang mudah-mudahan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Hello, Sral. Hello, hello. Sibuk tak engkau besok?
1: Ha? Apa?
0: Sibuk tak engkau besok? Buka.
1: Tak sibuk lah.
0: Ha. Yolah, besok kita pergi ke bazar.
1: Nak apa? Tumben sangat. Bukannya kau introvert?
0: Nak tidur. Ya, kita cari makan lah. Dah lah tak usah bising. Besok sore jam 5 jemput eh.
1: Hei, dah kau yang ajak. Aku pula yang jemput kau.
0: Tak apalah. Kau kan kawan baik aku. Esokan harinya.
2: Assalamualaikum. Ul, oh Ul. Ni aku Asral.
0: Waalaikumsalam. Ya, kejap.
2: Eh, tak pakai mandi ni kau eh.
0: Belum mandilah. Aku baru bangun, tidur siang. Kejap eh, aku tunggu luar. Aku mandi dulu.
2: Ya, tak pakai lama-lama eh.
0: Iyalah, sibuk je.
3: A few minutes later.
0: Dah siap ni aku. Dah cantik ke belum?
2: Cantik kan mama akulah.
0: Yelah, gurau pun.
2: Dahlah, tak usah kau banyak cakap. Marilah kita berangkat.

0: Ul, banyak betul eh makanan dekat sini.
1: Oh iyalah, aku nak cari makanan apa eh. Makanan orang putih tu, mana yang ada keju-keju ke, pizza ke apa. Nak cubalah aku.
0: Dia ajalah yang bisa dinikmati. Takutnya tak cocok di lidah kita. Apalagi kita ni orang kampung.
1: Tak apa-apalah. Yuklah, keliling dulu kita cari jajanan.
0: Aku nak makan telur yang digulung-gulung tu.
1: Oh ni ada-ada aja. Apa yang telur digulung-gulung tu?
0: Itulah kau tak tahu. Nama dia telur gulung. Bukannya telur yang masih ada cangkang tu terus digulung-gulung.
1: Oh macam tu. Ya. Kenapa kau beli ni? Kan banyak kat luar. Mending kau cuba makanan yang tak biasa ada di luar tapi ada di sini.
0: Apa yang nak cuba? Makanan yang tak ada dekat sini.
1: Marilah kita keliling dulu, cari-cari makanan yang lain.
2: Korang lagi kat sini? Ngapain? Pergi tak ada ngajak-ngajak aku.
1: Kenapa pula kami mesti ngajak engkau? Kalau ngajak engkau, makanan yang kami beli tu pasti kau makan semualah. Habis, kami dapat apa?
0: Betul tu. Emang kau ni asyik nak sedap je. Makan kuat, keluar duit tak nak?
2: Janganlah cakap macam tu. Aku ni bukan tak nak keluar duit. Tapi kalau ada yang gratis, buat apa aku keluar duit?
1: Banyak betul alasan korok. Ayolah. Aku dah lapar ni, nak beli makanan.
0: Marilah, kau nak ikut juga, Rob?
2: Jangan tanya lagi. Kalau soal makan, pastilah aku ikut.
0: Tu ada telur gulung. Sedap tu, yuk kita beli.
2: Yuk, kau bayar, Eral, 5,000 je. Kelak aku ganti.
0: Eleh, nyebut je nak ganti. Tapi, kelaklah lupa.
1: Aku tak nak lah makan telur gulung.
2: Kalau gitu nak makan apa, Ul?
0: Nak makan apa, Ul?
1: Tu, stand yang di sana tu.
2: Nak beli apa dekat sini?
1: Tu, udang yang kecil hidup tu.
2: Makan udang mentah? Macam mana nak makan udang hidup?
0: Macam mana?
1: Sedap ni makanannya. Bang, pesan udangnya satu porsi eh.
3: Siap dek, ini satu je, kawan-kawan yang lain tak beli.
0: Saya satu juga bang, nak coba juga.
4: Aku tak nak lah.
1: Siapa juga yang nanya engkau Rob? Tapi tumben juga eh, engkau tak suka. Biasa semua makanan engkau suka.
2: Mana ada semua.
1: Eleh, cuma batu dengan kayu aja yang kau tak dapat makan.
3: Ini dek pesanannya.
1: Terima kasih bang.
3: Sama-sama.
0: Bang, nak tanya sikit boleh tak?
3: Nak tanya apa dek?
0: Makanan udang macam ni, abang tu tahu dari mana? Perasaan di tempat kita macam tak ada jual yang udang macam gini bang.
3: Kalau inspirasi jualan ni, abang tengok dari sosmed, sosial media. Apalagi, abang rasa di daerah tempat kita ni nampak berbeza.
0: Macam tu bang. Kalau gitu, kami pamit dulu bang.

0: Tiba-tiba aku tengok dekat sosial media tu banyak yang review. Macam sedap je.
1: Marilah. Makanan macam apa ni? Udang kecik mentah-mentah pun nak dijual.
2: Amis lagi. Tak suka aku. Ini kalau kita goreng lebih sedap.
0: Enak loh. Tapi ada asin-asin gitu. Agaknya ngeri juga eh. Kita makan hidup-hidup macam ini.
1: Apanya yang enak? Orang tak dapat makan macam ni.
2: Iya, tak dapat makan. Makanan luar ni belum tentu lah sesuai dengan lidah kita.
1: Ah, betul tu. Sebaiknya kita makan makanan yang biasa-biasa je.
0: Maaf ya kawan-kawan. Aku tadi ngajak makan makanan macam gitu. Aku pun tak tahu kalau benda lah tu masih hidup. Aku pun tahunya pun dari sosial media.
1: Ya, tak apalah Ul. Ini sebagai pembelajaran juga buat kita. Kadang rasa lidah orang-orang tu beda-beda.
2: Ha, betul tu. Apa kata Asral?
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

RRI memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat melalui siaran olahraga. Piala Dunia bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momen kebersamaan. Banyak orang berkumpul, berdiskusi, bahkan menjalin persaudaraan karena mendengarkan siaran RRI bersama-sama. Saya, Rianto, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, datang tampak muka, pulang tampak punggung.
0: Artinya, orang yang tahu tata cara dan proses dalam pergaulan.

0: RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedara peroma cemilan khas Kabupaten Kepulauan Nambas, Provinsi Kepulauan Riau dibuat dari ikan tongkol yang rasa amisnya sudah hilang karena dimasak dengan bumbu yang melimpah. Jajanan ini dapat dibeli di Kota Talempa atau Letung dan di Sentral Oleh-oleh Kepulauan Riau. Kita beralih ke Palu lain, tim pemadam kebakaran Kabupaten Lingga mengevakuasi seekor ular cincin emas sepanjang sekitar 1,3 meter yang bersembunyi di celah kuda-kuda atap rumah warga di Kelurahan Dai, Kecamatan Lingga, dini hari. Laporan diterima pada pukul 00.45 WIB, kemudian petugas segera menuju lokasi dan berhasil mengamankan ular menggunakan alat penjepit tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan. Dan Tuan Damkar Wilayah Lingga, Zainuddin, mengatakan ular selanjutnya dilepaskan kembali ke habitatnya serta mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada petugas jika menemukan satwa liar berbahaya dan tidak mencoba menangkapnya sendiri. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 6 pagi Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

yang belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Bagi saya, RRI bukan hanya menyampaikan hasil pertandingan, tetapi mampu menghadirkan suasana pertandingan itu sendiri. Sejak dulu, ketika televisi belum mudah dijangkau, saya mengikuti Piala Dunia melalui siaran RRI. Gaya reportase yang hidup membuat pendengar seolah berada langsung di stadion. Pengalaman itu menjadi bagian dari kenangan yang sulit dilupakan. Saya, Wibowo Pancaputra, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2,

Saudara perempat, sebagaimana upacara perkawinan pada umumnya, satu upacara perkawinan memiliki tahapan dan urutan acara. Demikian pula halnya pada masyarakat suku laut di Kepulauan Riau. Adapun tahapan yang dilalui adalah upacara sebelum perkawinan. Mencari atau memilih jodoh, dalam hal mencari memilih jodoh, bisa saja dilakukan oleh orang tua laki-laki atau perempuan apabila anaknya dipandang telah pantas atau cukup umur berumah tangga. Dan tidak jarang juga pada masa sekarang nih, si anak telah memilih jodohnya sendiri, tetapi pendapat dan nasihat dari orang tua tetap diperhatikan. Merisik, saudara perempat ya, merisik adalah pihak calon pengantin laki-laki. Adapun yang menjadi perhatian waktu merisik adalah apakah anak perempuan atau laki ini belum terikat pertunangan dengan laki-laki atau perempuan lain, apakah mempunyai kepribadian yang baik, rajin bekerja dan sebagainya. Hasil yang diperoleh dari merisik ini dilaporkan kepada orang tua laki-laki atau perempuan. Apabila pihak keluarga laki-laki sepakat menyetujui calon yang diselidiki, dan begitu juga sebaliknya, pihak keluarga perempuan ada kemungkinan menyetujui calon pengantin laki-laki, maka dikirimlah utusan yang memberitahu bahwa keluarga pihak laki-laki akan datang meminang. Dalam memilih jodoh, mereka tidak terikat harus kawin dengan sama orang laut. Mereka bisa saja menikah dengan orang Melayu, Cina, dan juga sebagainya.

Ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencakup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan, walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan. Perbuatan itu ibarat buih di permukaan air

sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

Saudara perempat, tentunya banyak juga cara yang dilakukan untuk pacara sebelum perkawinan. Kemudian ada meminang, permintaan secara resmi dari pihak laki-laki kepada perempuan yang dikehendaki. Nah, orang yang pergi meminang ini adalah wakil dari orang tua pihak laki-laki yang terdiri atas orang tua-tua yang telah mengetahui cara meminang. Begitu juga di pihak keluarga perempuan yang menunggu kedatangan rombongan pihak laki-laki. Mereka sendiri terdiri atas orang-orang yang dituakan dan mengetahui masalah peminangan. Dalam pertemuan ini, keluarga pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangan mereka, yaitu untuk meminang anak perempuan yang diinginkan yang ada dalam keluarga tersebut. Setelah keluarga pihak perempuan mendengar maksud kedatangan keluarga pihak laki-laki, biasanya mereka minta tenggang waktu untuk memberikan jawaban yang pasti karena mereka terlebih dahulu akan bermusyawarah dengan anak perempuannya, keluarga dan juga kerabat. Setelah itu ada jawaban dari keluarga pihak perempuan, maka selesailah acara meminang. Nanti sedang perempat yang masih banyak, ada pelaksanaan upacara perkawinan, kemudian juga nanti akad nikah, di mana pelaksanaan akad nikah di rumah calon pengantin perempuan, dan ada juga yang dilaksanakan di rumah Pak RT, Pak Imam atau kantor KUA. Dan tentunya ini menjadi informasi untuk segantang lada petang di hari ini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 15 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Tetap semangat, jaga kesehatannya, hati-hati di jalan, dan juga yang besok ya ada hajat, mudah-mudahan cuacanya cerah dan dilancarkan dan dimudahkan segalanya, amin. Segantanglah di malam nanti bersama rekan kami Mizuwardi akan menemani hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kalau macam itu, saya Jermi Peta pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan alhamdulillah kita sudah bisa mengudara kembali di frekuensi 101,3 MHz. Jadi yang tadi yang belum bisa mendengarkan radio sudah bisa kembali mendengarkan. Semangat mendengarkan dan juga tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Ah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita, Kak, dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin, pasti tahu ceritanya. Cerita, kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana, Om Saprudin, caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana je ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di toli-toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak nurun. Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya. Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batuduh-tuduh sembarang. Batuduh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Paduka ini. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka yang mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit yang mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian yang mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga yang mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan yang mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik yang mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Orang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting. Dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya, Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya, Om Sapudin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ. Yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om?
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu, dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut, Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari toli-toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya, Om.
0: Iya.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiluddin Esos, naskah disusun oleh Ijang Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijang, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini di hari Kamis 16 Juli 2026, ya, 16.07.26. Cantik juga tanggal pada hari ini, ya. Di hari Kamis tentunya sudah pun kita dengarkan drama legenda yang berjudul Penjina Ikan. Dan sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara. Tentunya sudah pun hadir Jeng Mami pada malam hari ini memakai blazer, ya. Insya Allah luar biasa. Sama kayak ibu-ibu dewan, ya. Dewan Kemakmuran. Baiklah, baiklah, kita coba sahabat saudara. Jeng Mami sudah pun hadir pada malam hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anjih nun para sutresna pandemen mono suka wonten pundi kemawon sugeng dalu saha sugeng pepanggihan malih kalian dalem mami wonten ngajeng Mas Ati.
1: Yeah.
0: Lumantar pelangi Nusantara giaran mono suka proskawan FM 101,3 MHz RRI yeah. Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer sekawan Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Anjir kados pundi pawartos panjenengan ing dalu menika amugia tansah hayu rahayu kalislir ing sambikala kemah ripah loh jinawi toto tentrem titi raharjo murah sandang kelawan pangan adem ayem murah rezeki Mas Ardi.
1: Amin. Baik. Jang.
0: Jadi mono suka ing dalu menika wonten teleponipun nggih Mas Ardi.
1: Nggih.
0: Nggih menika 077-1-99-00. Ugi WhatsAppipun Mas Ardi
1: 0811-704-8860.
0: Siaran langsung.
1: Kita juga
0: live
1: sini.
0: Wonten Facebook Perempat,
1: YouTube.
0: YouTube Perempat RRI. RRI digital di mana saja berada.
1: Boleh tergantung paket dan kotanya.
0: Iya betul. Walaupun di ujung Papua.
1: Di ujung Papua betul.
0: Dari Sabang sampai Merauke. Bisa
1: betul,
0: mendengarkan proskawan Tanjung Pinang
1: betul.
0: Lumantar RRI digital.
1: RRI digital. Baiklah kalau begitu. Jeng.
0: Iya Mas.
1: Malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya.
0: Iya betul Mas.
1: Ngobrol
0: daripada
1: santai.
0: Mikir yang enggak-enggak ya.
1: Betul.
0: Santai.
1: Santai tapi pasti jengnya.
0: Pasti.
1: Betul. Mudah-mudahan malam hari ini pun dapat menambah edukasi.
0: Iya Mas.
1: Kemudian juga manfaat bagi pendengar dan
0: juga Mas Ardi ya. Siapa tahu bisa untuk skripsi.
1: Betul. Mudah-mudahan juga di masa paling tidak Tahulah
0: ya Mas ya.
1: Budaya-budaya yang ada di Indonesia.
0: Betul Mas.
1: Walaupun berbeda-beda.
0: Bermacam-macam. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya Mas ya.
1: Iya itu.
0: Bhinneka Tunggal Ika.
1: Tutup yang dayanya. Baik. Jang malam hari ini Ardi akan ajak jeng Mami agak ngobrol-ngobrol santai terkait alat musik
0: tentang
1: nih.
0: Tentang apa itu Mas?
1: Alat jenis-jenis alat musik tradisional.
0: Khususnya Jawa ya.
1: Khususnya Jawa karena
0: namanya gamelan.
1: Itu tadi. Karena selain Jawa ini selain tentang tempat ilmunya, mengalirnya para ilmu, kemudian juga tempat-tempat pendidikan, di situ juga ada nilai-nilai kesenian. Jeng ya. Banyak jenis-jenis kesenian yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya jenis-jenis alat musik.
0: Gamelan.
1: Gamelan
0: kalau
1: yang pertama.
0: Kalau gamelan tuh dari zaman dulu ya.
1: Zaman dulu. Iya. Okay.
0: Karena siar agama Islam di Jawa itu ya.
1: Baik.
0: Yang disiarkan Sunan Kalijaga ya Mas. Itu menyiarkan siar Islamnya itu sambil apa itu Mas? Pakai musik gamelan. Macam lagunya yang ilir-ilir. Menurut cerita lah Mas ya.
1: Baik.
0: Kok kita ini anu gini-gini-gini tapi tak ada yang dalang. Coba kita lewat musik. Tapi musiknya kan musik
1: Islami.
0: Positif ya Mas,
1: ya.
0: Islami.
1: Ya religius lah.
0: Religius, ya. Tapi alhamdulillah walaupun ya kadang orang nggak percaya ya Mas ya.
1: Iya, itu tadi.
0: Tapi itulah jenis musik.
1: Jenis musik
0: Jawa.
1: Awal masuknya Islam
0: yaitu
1: itu
0: gamelan.
1: Gamelan.
0: Juga gamelan juga bermacam-macam Mas, bukan cuma satu aja.
1: Oke. Okay.
0: Ada kendang. Kendang tuh yang pakai kulit
1: bambu.
0: Lembu.
1: Kulit lembu.
0: Iya, terus yang dari besi juga ada, yang dari kuningan juga ada, yang dari perunggu juga ada.
1: Oke. Okay.
0: Namanya saron, baking, terus bonang, terus apalagi ya gong, kenong. Macam-macam Mas pokoknya ya. Terus itu pun dalam arti ada yang nada rendah, ada yang nada tinggi. Kalau rendah dinamakan selindro ya Mas.
1: Yeah.
0: Baik. Selain

0: Indro, kalau yang dinamakan yang agak tinggi itu namanya pelog. Sama musik, sama musik band apa sama.
1: Sama.
0: Cuma ya kalau kita sebagai vokalnya, sindennya ya, kita harus menurut gamelan itu. Karena gamelan cuma ada slendro dan pelog. Tapi
1: Orang
0: kalau kita pakai musik, organ,
1: ya.
0: mau nada apa aja kan bisa ya
1: Bisa
0: mas ya.
1: menyesuaikan.
0: Jadi menyesuaikan suara. Jadi
1: Baik.
0: kebanyakan ya suaranya nadanya tinggi, suara dalam. Tapi walaupun suara dalam tapi halus. Nah, begitu. Macam Niken Salindri tadi.
1: Iya.
0: Kalau diresapi betul-betul kan enak didengar ya mas sambil tidur.
1: Betul, betul,
0: Nah,
1: betul.
0: begitulah musik pengantar tidur.
1: Oke. Baik, Jeng, tadi kan ada beberapa yang sudah Jeng Mami sebutkan terkait tentang alat musik. Ada berbagai macam tadi, Jeng.
0: Iya.
1: Tentu Ardi sedikit ingin tahu cara memainkannya, Jeng. Contoh, tadi ada beberapa yang Jeng sebutkan gamelan, jenis-jenis gamelan. Tadi ada berapa, Jeng?
0: Banyak
1: ah
0: mas.
1: Banyak ah
0: banyak.
1: Yang
0: kalau kendang kan pakai ini ya
1: ah,
0: mas. Tapi kalau namanya saron
1: ah,
0: gemong pakai pukul,
1: pakai pukul.
0: Bonang pun pakai pukul tapi dua-dua harus memukul. Kalau saron sama gemong kan tangan satu bisa,
1: tangan satu.
0: Kalau bonang tuh harus imbalan mas.
1: Oh,
0: imbalan biar rame gitu, imbalan.
1: Oke. Kalau untuk di Tanjung Pinang paguyuban ada di sini Jeng
0: ada,
1: alat-alatnya
0: ada.
1: Oh,
0: ada mas.
1: Waktu pawai kemarin ada di bawah aja.
0: Kayaknya ada sih,
1: ada.
0: Tapi sebagian,
1: sebagian
0: yang mengiringi rontek gitu mas.
1: Oh,
0: kalau nggak salah rontek itu dari paguyuban Pacitan ya.
1: Pacitan,
0: iya,
1: rontek
0: betul.
1: Ini, ya.
0: Rontek itu diiringin gamelan juga gong.
1: Oke.
0: Karena itu macam mana ya? Kayak biar seru gitu.
1: Oh, banyaknya nampaknya alat-alat alat musik yang dipukul jangan ya.
0: Iya, kebanyakan yang dipukul.
1: Oke, yang banyak yang dipukul.
0: Pakai alat. Kalau gong tuh juga pakai alat, pakai alatnya ya tapi agak gede sedikit gitu. Kalau yang saron sama demung tadi pakai macam kayu tapi kayunya kan kayu enggak sembarang kayu ya
1: Okay.
0: Kan kayu ada yang ringan, ada yang berat. Kalau ringan ya di untuk mukul tuh nggak bunyi, bunyinya lain.
1: Iya. Berarti di situ notnya, di situ bunyinya ya, Jeng ya.
0: Betul.
1: Oh, masya Allah, luar biasa. Jadi kalau
0: udah ada itunya sendiri, empunya. Kalau pembuat keris empunya ya.
1: Oh, gitu.
0: Udah ada pakarnya sendiri.
1: Udah ada
0: mas.
1: Pakarnya sendiri ya, Jeng ya.
0: Iya.
1: Kayak alat musik. Berarti Jeng zaman-zaman dulu masih muda ikut sanggar lah, Jeng ya. Pemain kah, pemain anak musik kah, atau pemeran yang talent pemukul juga?
0: Iya, pemukul. Di sini juga ada waktu masih apa ya mas, sebelum corona ya mas.
1: Iya.
0: Itu ibu-ibu tuh rajin anu gamelan yang mukul. Kalau yang namanya demung tuh apa istilah musiknya dia apa ya mas? Yang organnya.
1: Baik. Berarti Jeng kalau
0: pakem.
1: Yang kalau di Tanjung Pinang tuh ada dilihat kayak angklung yang pengamen.
0: Kalau angklung itu dari Jawa Barat mas.
1: Oh, Jawa Barat.
0: Pakai bambu kan?
1: Iya.
0: Ada yang keliling.
1: Keliling ya,
0: gitu kan?
1: Betul.
0: Saya senang mas.
1: Iya, di lampu merah kadang-kadang suka
0: jadi
1: pula.
0: Jadi kalau lewat depan rumah, satu lagu.
1: Iya, gitu Jeng ya.
0: Iya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kita ngasih pun rasanya terhibur gitu.
1: Iya.
0: Enak kali ya kalau di.
1: Iya. Teringat masa-masa di sanggar lah jadinya.
0: Ah, betul.
1: Apa namanya kalau kalau di kampung-kampung tuh sering kayak gitu, Jeng ya?
0: Apa mas?
1: Kayak seperti di sini yang kayak musik-musik berjalan gitu sering Jeng ya kalau di kampung-kampung.
0: Kalau itu kebanyakan itu diperlombakan loh mas.
1: Oh, diperlombakan.
0: Kebetulan ya, ini juga ada seru-serunya perlombaan.
1: Oh,
0: itu
1: kayak festival gitu Jeng ya?
0: Betul.
1: Oh, begitu rupanya. Berarti Jeng kalau kalau di Jawa sendiri di kampungnya Mami ataupun di daerah lainnya masih di Pulau Jawa alat musik ini betul-betul dilestarikan.
0: Iya betul
1: ya?
0: Sampai sekarang
1: masih
0: mas,
1: Jeng ya.
0: Masih.
1: Berarti sanggar-sanggar itu semua menggunakan.
0: Betul.
1: Ada nggak Jeng mungkin ada satu alat musik mungkin ya saking nggak ada pemainnya sehingga nggak ada memainkan lagi Jeng. Maksudnya tuh yang sudah hilang lah gitu.
0: Enggak ada mas.
1: Oh, masih,
0: masih ada.
1: Oh masih,
0: masih
1: ada.
0: Masih utuh mas.
1: Oh.
0: Apalagi di Jawa mas, di sini aja masih lengkap.
1: Iya, apalagi di Jawa Jeng ya.
0: Iya, apalagi di sana.
1: Berarti pembuatnya pun masih ada.
0: Masih jadi. Mas, mesti ada generasi.
1: Oh masih ada generasinya.
0: Oh,
1: biasanya tuh dalam bentuk generasi keluarga lah Jeng ya.
0: Iya, betul.
1: Biasanya gitu Jeng ya.
0: Turun temurun.
1: Turun temurun biasanya Jeng ya. Berarti kalau di sana,
0: karena kan pembuatan gamelan tuh juga nggak sembarangan orang, mas harus punya pakem.
1: Berarti ada ritualnya juga, Jeng?
0: Iya, ada dong, ada pasti. Ritualnya. Tapi yang punya, yang suka ritual tak datang.
1: Itu yang
0: sayang ya.
1: Itu yang bagian-bagian ritual terkait itu tentang Jeng Roro lah.
0: Iya betul lah, kalau ritual-ritual beliau lah.
1: Berarti makarnya. Jeng sambil nyinden juga, Jeng? Sambil nyinden juga?
0: Iya betul.
1: Oh, biasa lagu apa, Jeng?
0: Ya, lagu-lagu langgam macam nih kan saling nyanyikan tadi.
1: Boleh contohkan sedikit, Jeng?
0: Sedikit-sedikit.
1: Iya, panjang pun boleh juga lah. Boleh lah, Jeng, sedikit.
0: Lagu apa ya?
1: Bebas, Jeng.

0: Christmas Ardi, aku kan bakal ngelewati. Nah,
1: gitu. Apa artinya aja?
0: Artinya orang yang lagi kasmaran.
1: Oh, gitu rupanya. Oke.
0: Okay. Mengidam-idamkan sari bunga.
1: Oh, sari bunga. Oke, okay, masya Allah. Jadi Jeng, otomatis kalau di Pulau Jawa itu musik tidak hanya di hari-hari besar, Jeng ya?
0: Iya betul, Mas.
1: Dalam kehidupan sehari-hari, berarti sehari-hari bersebati dengan kehidupan.
0: Terus malah digalakkan, Mas. Sekarang tuh malah diperlombakan, nggak ibu-ibu, enggak bapak-bapak, enggak anak-anak, enggak remaja, semuanya.
1: Oke.
0: Malah digalakkan kalau di tempat saya.
1: Digalakkan.
0: Malah diperlombakan.
1: Sering festival gitu Jeng ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, acara-acara
0: pokoknya ya seni. Agustus. Apalagi mau Agustus nih, iya. Mas. Oh, lebih seru lagi, Mas. Oh. Untuk Muharram, Agustusan itu.
1: Oke. Biasanya Jeng kalau Agustusan nih nanti, apa kira-kira musik yang dimainkan, Jeng? Semuanya turun.
0: Semuanya turun, Mas.
1: Baik, baik.
0: Kalau di Jawa lo ya.
1: Iya. Betul. Dan Martian kata
0: karena kalau di Jawa itu, Mas, yang maaf cakap lah ya, aduh, naturnya tuh orang yang
1: paham seni.
0: Berpengaruh.
1: Iya.
0: Juga orang paham seni ya.
1: Paham seni, cinta ya, akan budaya lah Jeng ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, baik.
0: Persatuannya juga kukuh.
1: Baik. Jeng, untuk apa sih? Ada enggak sih Jeng dulu-dulu zaman dulu Jeng masih di sanggar mungkin ya, di kesenian gitu kan? Pesan orang tua supaya ini terus lestari.
0: Iya.
1: Ada enggak Jeng?
0: Jangan sampai dihilangkan. Lestarikanlah budaya ini.
1: Okay.
0: Khususnya budaya apa ya, Mas? Budaya kerawitan, budaya tari-tarian.
1: Oke.
0: Kalau dulu saya sering ngajarin anak nari-nari.
1: Nari Jeng ya. Oke. Okay.
0: Iya, kalau zaman sekarang mau nari udah kaku semuanya.
1: Udah kaku. Udah keras.
0: Kalau dulu masih gadis ya lah lemes ya, Mas, halus.
1: Iya.
0: Narinya juga halus, nari-nari keraton macam gambyong, tari gambyong tulama, Mas. Itu ngapalnya 1 bulan belum tentu hafal. Mau 3 bulan barulah hafal, Mas.
1: Gerakannya aja.
0: Karena gerakannya tuh halus sekali, Mas.
1: Oh, baik.
0: Kalau yang zaman-zaman sekarang kan udah dimodifikasi, udah kreasi baru, Mas. Udah dibikin ada tambahan.
1: Oke.
0: Kayak musik zaman dulu kan musik
1: live,
0: original ya, Mas, ya. Sekarang udah dikoplo kayak apa, kayak macam gitu, Mas.
1: Dulu berarti kalau Jeng Mami dulu zaman-zaman itu, zaman-zaman masih gadis lah gitu.
0: Yeah.
1: Di situ musiknya live langsung, tariannya diiringi oleh musik tadi kan, tarian diiringi musik itu gamelan.
0: Tapi kalau zaman dulu kebanyakan kalau anak ngajarin anak-anak SD pakai kaset. Kaset yang ada pita muter itu.
1: Iya. Baru nanti pas mau tampil pakai musiknya pemainnya semua Jeng ya.
0: Iya.
1: Kalau dikumpul-kumpul ada enggak 50 orang Jeng sekali turun?
0: Ya enggak ada lah, Mas.
1: Dengan pemain musiknya?
0: Pemain musik tuh paling banyak 20 lah, Mas.
1: 20 penari?
0: Penari itu kalau penari yang perani yang apa itu yang macam-macam gambyong gitu kalau bisa 4 paling sedikit 4, Mas.
1: Paling sedikit 4. Oh, kira-kira nari banyak.
0: 6 8 kadang sampai 12.
1: Oh, berarti bisa lah sampai 50 orang saya turun Jeng. Ya. Dengan pemain musiknya.
0: Sambil sama penarinya gitu maksudnya. Iya. Kalau yang gamelan tuh paling sedikit ya 13-15 lah, Mas, ya.
1: Itu
0: karena kalau udah dibilang gamelan tuh apalagi ya kalau ngiringin wayang ya, Mas, gamelan itu udah lengkap semuanya, Mas.
1: Berarti butuh tempat yang besar juga.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay.
0: Tak muat itu.
1: Oh iya, Jeng. Oh, masya Allah. Di situ gendangnya.
0: Nah, apalagi kalau wayang harus buka kelirnya itu dari sana ke sana itu udah berapa puluh
1: meter.
0: Berapa puluh wayang yang ditancapkan di pakai itu, Mas.
1: Oke, batang
0: pelepah pisang.
1: Pelepah pisang ya.
0: Ya.
1: Masya Allah, banyak Jeng ya. Itu jenis-jenis alat musik.
0: Sekali-sekali boleh juga ya di sini ya.
1: Ah, itu pula kayaknya. Ardi payah. Iya, Ardi payah nak ngomong lebih nih Jeng nampaknya. Betul. Aduh, kita tuh hanya ibarat kata penyemangat aja lah. Kita kalau oke, kita gaskan Jeng ya. Kita nyari rencana kadang-kadang.
0: Iya.
1: Eksekusinya belum ada nampaknya.
0: Rencana boleh, Mas.
1: Iya, rencana boleh aja ya.
0: Boleh.
1: Boleh. Dong. Menyusun RAB.
0: Iya.
1: Insya Allah.
0: Rencana yang positif tuh boleh-boleh aja.
1: Sebagai cita-cita.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah.
0: Ada rezeki.
1: Itu tadi.
0: Siapa tahu rezeki kan dari mana-mana.
1: Dari mana-mana. Ya, betul. Jeng. Oke, itu jenis-jenis alat musik yang hari ini masih dilestarikan, Jeng ya. Kalau misalkan Jeng di umur sekian disuruh Jeng mami mainlah alat musiknya lagi, oke nggak Jeng?
0: Insya Allah masih bisa, Mas.
1: Gamelannya?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Oh. Yang penting kan ngadep itunya, notnya ya, Mas, not.
1: Not. Baik.
0: Ada nadanya gitu.
1: Berarti harus paham do re mi fa sol la si.
0: Iya betul, Mas.
1: Dia nggak ada nilai apa nada yang tanggung, nggak ada Jeng ya, rendah dengan tinggi aja ya.
0: Ada, Mas, tanggung tuh apa ya, seliring ya,
1: seliring
0: minir
1: ya?
0: minir.
1: Oh minir, oke,
0: okay.
1: Pantasan. Oh ini memang pakemnya Jeng mami kalau di sini. Kalau ritual beliau gitu kan, Jeng Roro gitu kan,
0: sedikit aja,
1: sedikit. Tapi kan Jeng berkecimpung betul di situ Jeng ya.
0: Iya.
1: Pernah nggak Jeng balik kampung, Jang, sinilah main lagi ke sanggar gitu. Pernah enggak?
0: Ya reuni, pernah dong.
1: Reuni.
0: Ayolah bersatu kita gitu.
1: Pernah, Jang? Waktu pernah, Jang ya?
0: Karena dulu mbah saya juga punya gamelan lengkap di rumah.
1: Masih ada, Jang, sampai ini?
0: Karena mbah udah enggak ada, jadi di apa ya, Mas, namanya tuh?
1: Diwakafkan
0: ke grup lain.
1: Oh, di sanggar lain.
0: Siapa yang mau make silakan. Entah sekarang di mana saya tak tahu. Mana tuh lengkap dulu, Mas.
1: Oh iya, jadi
0: waktu saya masih kecil, nah, itulah saya nuning di rumah.
1: Berarti Jeng kalau balik kampung misalkan ada kawan-kawan kumpul reuni gitu kan, main Jeng ya?
0: Iya.
1: Masih main juga ya?
0: Tapi saya malu.
1: Kenapa Jeng? Kenapa harus malu?
0: Maklumlah sudah tua.
1: Insyaallah.
0: Tapi walaupun sudah tua, kalau kita ngumpul sama muda tuh kayak kita muda juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, hiburan untuk kita juga gitu kan.
0: Iya.
1: Berarti
0: tapi cari hiburan tuh juga penting loh, Mas.
1: Betul, ya. Supaya enggak
0: stres.
1: Karena kita terlalu banyak memikirkan hiruk pikuk dunia ini gitu.
0: Betul, Mas.
1: Jadi kesenian itu penting.
0: Kesenian penting, healing juga penting, Mas.
1: Healing juga penting, tapi tergantung cuan dulu gitu kan. Kalau cuannya enggak ada pening
0: betul,
1: jadinya.
0: Iya betul. Yang penting kertas merah sama biru.
1: Itu. Kalau enggak fotokopi banyak-banyak.
0: Fotokopi ya, banyak-banyak. Fotokopi yang warna itu.
1: Yang warna, betul. Tapi kan kalau hari ini kita melihat alat musik ini kan memang Masya Allah luar biasa. Diperjualbeli enggak, Jeng? Alat musik tradisional Jawa ini diperjualbeli enggak?
0: Iya, mahal, Mas.
1: Oh iya.
0: Kalau zaman dulu kita, sama saya tuh, Mas, apa ya, ada 15 juta, 20 juta, 25 juta.
1: Itu paket lengkap?
0: Mahal, lengkap, 50 juta. Kalau sekarang, Mas, mau 500 juta, mau setengah miliar, Mas.
1: Paket lengkapnya?
0: Paket lengkap, Mas.
1: Gamelan?
0: Iya, Mas.
1: Itu barang bagus?
0: Bagus.
1: Oh.
0: Sekarang mahal, Mas.
1: Masya Allah.
0: Kalau yang gamelan di tempat Among Mitro itu pemberian dari Bapak Suryo Respationo.
1: Oh, lengkap juga, Jeng?
0: Lengkap. Alhamdulillah lengkap. Masya Jadi Allah. Sampai sekarang masih dilestarikan.
1: Oh, dirawat
0: generasi aja, penerus.
1: Iya.
0: Yang merawatnya bukan sembarang merawat loh, Mas, harus pakai alat biar bening, biar kinclong gitu. Kalau lama enggak dibersihin, dia Mas.
1: Bunyinya yang enak ya.
0: Ya, seliring bunyinya, seliring, minir gitu.
1: Gitu.
0: Habis itu dia agak ke apa ya, agak ke ijo-ijoan gitu.
1: Kenapa pun tembaga ya? Dari apa yang perak?
0: Dari tembaga, Mas.
1: Tembaga
0: apa? Kuningan.
1: Kuningan biasanya.
0: Ya. Jadi kalau dibersihin pakai alat tersebut, Mas, alatnya pun belinya dari Jawa. Itu kinclong, langsung bunyinya tuh nyaring sekali.
1: Enak jeng.
0: Kalau habis dikituin ya, habis dibersihkan tadi.
1: Kalau emas tuh ibarat kata dicuci lah jeng.
0: Nah, betul. Kan jadi kinclong lagi.
1: Iya. Yang hitam-hitamnya hilang gitu. Apalagi kalau beli baru jeng ya.
0: Apalagi kalau kalau waktu dulu sebelum pindah ke sini ya, maka Among Mitro tuh dulu kan dekat laut, Mas. Jadi sering
1: air laut ya.
0: Kan, macam-macam apa ya, kalau dekat laut tuh kan
1: kayak bergaram gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oh. Di mana jeng dulu tempatnya
0: jeng? Dulu di Ajungar.
1: Oh, daerah sana.
0: Karena dekat laut juga rumahnya.
1: Oh gitu.
0: Tapi sekali ada gedung yang kosong, jadi dipindah ke situ.
1: Oke.
0: Okay, jadi dipasrahkan sama Paguyuban Jawa Among Mitra. Jadi
1: Allah.
0: Siapapun yang mau pakai silahkan.
1: Mm-mm.
0: Yang penting dirawat.
1: Yang penting dirawat.
0: Karena itu juga kita nggak beli dikasih, terus harus melestarikan
1: betul.
0: Juga. Kalau nggak ditabuh sekali-sekali juga sayang ya, Mas.
1: Sayang, betul. Karena kadang-kadang banyak juga paguyuban yang mencari alat dia belum dapat. Dengan kita sudah ada, kenapa enggak jengnya?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Lagi pula pernah untuk pameran, Mas.
1: Pameran.
0: Waktu pameran kebudayaan
1: di Medan.
0: Waktu di Pamedan, itu juga Ketua Among Mitra Kuta juga mencari saya juga mau pinjam itu kendang. Kan masak cuma kendang Pak, kan ada alat lain.
1: Yeah.
0: Karena alatnya banyak, jadi susah juga ya bawanya. Baik. Ya bawalah salah satu untuk genapin itu aja, untuk supaya bisa adalah alat-alat dari Jawa yang ini gitu.
1: Gitu.
0: Nah, dipamerkan juga di Pamedan kemarin, tahun kemarin.
1: Iya. Berarti gendang, gamelan
0: saron.
1: Saron ini seperti
0: saron tuh yang bunyi ding ding ding.
1: Oh,
0: ding.
1: Itu saron. Oke. Okay. Lagi yang seruling.
0: Terus bonang.
1: Bonang
0: tuh yang ada nong nong nong nong itu.
1: Oh.
0: Kalau kenong yang agak gede, kalau bonang agak kecil.
1: Oh,
0: kalau
1: iya.
0: Gong yang besar itu.
1: Ya.
0: Kalau ada apa peringatan apa-apa kan pukul
1: gong
0: gitu. Iya.
1: Oke, baik. Kemudian itu yang sering dipakai jeng ya.
0: Terus gender Mas. Kalau gender tuh yang tipis-tipis di bawahnya ada bambu. Jadi bunyinya mendengung gitu.
1: Itu. Berarti yang selain itu kalau kayak koplo-koplo gitu gimana tuh jeng?
0: Kalau koplo-koplo tuh kan dah
1: banyak itu udah modern jeng.
0: Udah modern Mas.
1: Oh.
0: Udah dikolaborasi itu Mas.
1: Oh, itu sudah ke modern jeng ya?
0: Iya modern.
1: Berarti zaman
0: karena
1: jeng
0: kalau koplo itu kan dari kendang tipung ya Mas.
1: Oh. Bukan?
0: Kalau kendang yang gini itu kendang jaipong, kendang itu bisa Mas.
1: Gitu. Berarti itu sudah modern.
0: Iya.
1: Berarti zaman jeng mami dulu waktu di sanggar belum ada apa namanya?
0: Ada sih, tapi kan nggak sekarang kayak koplo dangdut biasa, original gitu.
1: Kirain Ardi sudah sejak lama ada koplo ini.
0: Belum lama ini.
1: Modern
0: ini ya Mas.
1: Mungkin viral lah jeng ya.
0: Iya betul.
1: Karena zaman dah canggih cepat naiknya tuh. Gitu rupanya.
0: Betul Mas.
1: Berarti zaman jeng mami dulu jaipongan juga.
0: Jaipong, gitu. Kendang jaipong.
1: Kalau
0: kendang jaipong, kalau jaipong kita kan dari Jawa Barat ya Mas. Kita juga bisa mengkolaborasi jaipong sama kendang biasa di gamelan tuh bisa.
1: Pernah jeng jaipongannya?
0: Ya?
1: Sering jaipongan dulu?
0: Dulu sih.
1: Oh, iya.
0: Kalau dulu apapun bisa Mas. Insya Allah kalau dulu memang.
1: Jeng mami nurunkan ke anak-anak nggak jeng?
0: Kebetulan anak saya nggak ada yang nurun.
1: Ya kadang-kadang tergantung minat juga jeng ya.
0: Minat juga. Kalau zaman anak-anak zaman sekarang ya Mas, kita nggak boleh maksakan, kita pun nggak bisa memaksakan.
1: Betul.
0: Weh harus gini enggak. Biar dia pilih sendiri. Yang penting positif.
1: Positif. Lagipun lingkungannya juga.
0: Iya betul.
1: Mungkin Mas. Kalau dia balik kampung tempat mamanya. Nah, bisa jadi
0: jeng. Tapi enggak juga lama di rumah juga. Anu bu karaoke gini ya. Bisa juga.
1: Oh,
0: entah
1: iya.
0: Kemana-mana.
1: Tak mau belajar sama mama. Iya, itulah jeng ya. Padahal guru ada di rumah tuh. Enggak mau bertanya. Itulah kadang-kadang.
0: Orang saya mau nyari generasi penerus untuk di sini.
1: Iya.
0: Kan enggak mungkin kita
1: betul.
0: Selamanya kan. Selamanya di sini kan.
1: Capek juga jeng ya.
0: Susah carinya Mas.
1: Iya. Ini yang regenerasi ini yang penting jeng ya.
0: Iya, sebenarnya itu yang penting.
1: Masya Allah.
0: Tapi macam mana ya? Susah nyarinya. Mungkin adalah salah satu mungkin tah gengsi ke
1: malu
0: ke enggak pede
1: gitu sehingga kita enggak tahu dia ini bisa atau tidak gitu kan ya, dia tertutup jadinya.
0: Iya.
1: Tapi kalau dia enggak malu tapi dia bisa itu kan bagus lagi. Gitu.
0: Terus pede lagi
1: pede.
0: Ya mudah-mudahan saya selalu
1: support
0: mensupport lah siapa sajalah yang mau meneruskan ini acara ini, silahkan. Saya dengan senang hati
1: duduk sama-sama dengan Jeng di sini, bergandengan gitu kan. Apa yang kurang Jeng yang nambahin, gitu. Betul, sudut pandang yang anak muda seperti apa, itu enak Jeng ya.
0: Enak.
1: Kolaborasi jadinya, masya Allah.
0: Kalau di zaman ibu kegini, zaman kalian kegini.
1: Iya, gitu. Kan seru.
0: Jadinya. Seru ya.
1: Betul. Tapi waktu juga yang memisahkan kita Jeng.
0: Iya masa. Kan ngobrol santainya.
1: Ngobrol santai, kurang kopi aja nih nampaknya.
0: Ntar lagi kopinya melayang nih.
1: Iya boleh. Masya Allah.
0: Oke mas, kita
1: boleh aja.
0: Aja non para seterusnya pandemen mono suka wonten pun dikemawan. Sareh neneng winatus dingetel dalam kekalih pada nyun pamit. Hamba pilih wonten klenta klentun ipun atur dalam nyun agung yang samudra pangsami. Dalam piyambak mami wonten ngajeng
1: mas Ardi
0: kepanggih malih ing dinten Kamis ngajeng. Wabilahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Salam rahayu, santun malam.
1: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jeng. Mudah-mudahan kita pekan depan dapat berjumpa kembali Jeng ya. Tentunya di tanggal 23 sepertinya dengan Ardi lagi.
0: Ya iya ya.
1: Oh enggak Jeng, dengan
0: sama Adi.
1: Iya, dengan Bang Adi sepertinya. Mudah-mudahan kita dapat terus melestarikan kebudayaan.
0: Iya,
1: dan tentu Jeng Mami pun sehat-sehat selalu.
0: Amin. Allah mudahkan dengan segala doa yang sama Mas Ardi. Jadi jangan lupa kita lestarikan budaya kita. Budaya apa aja lah Mas ya.
1: Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah lapangkan rezekinya, segala yang sempit Allah mudahkan lah Jeng ya.
0: Amin ya Allah.
1: Mudah-mudahan niat hati yang ada di dalam hati mudah-mudahan Allah kabulkan juga. Amin. Karena bulan baik, hari baik nih Jeng ya. Bulan Safar.
0: Betul Mas. Ntar lagi mulutannya.
1: Iya. Betul. Terima kasih Jeng.
0: Jumpa
1: lagi di pekan depan. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Lah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: berharap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejak-kejak besok.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okeylah.
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Akulah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi. Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau tu tanya dia tadi kan, Lok? Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ah, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung saja di talian telepon 0771-444-9050, di talian WhatsApp 0811-7648-860. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya tiba pada masa kita di acara Langgam ni. Kita cuba terima penelpon yang pertama. Ada siapa kiranya di talian telepon ya? Kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Apa khabar Bang Hamzah Yusuf?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Sehat ya?
1: Ya, tadi petang hujan di sini deras sekali, Bang Hardi ya.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Sekitar pukul 5 petang tadi, ya lebih kurang setengah jam lah gitu ya, deras sekali. Dan alhamdulillah gitu, sudah sekitar 10 harian lah baru tadi hujan, Bang Hardi.
0: Baiklah, kalau begitu.
1: Tak ada pantunnya Bang Ardi.
0: Iya.
1: Lagu, ya. Apa tuh lagunya yang... Diri, apa? Diribu sumpah tadi ucapkan.
0: Apa tuh?
1: Itu lagu apa tuh? Seribu sumpah. Ya.
0: Seribu sumpah. Ah, tak tahu pula kami lirik dia macam mana bang tadi bang?
1: Ada sering diputar tu Bang Ardi.
0: Ah, liriknya macam mana? Kami pun kadang-kadang mutar pun kan tak dengar juga lagunya.
1: Kalau
0: kan? Tak
1: salah dari Ahmad Jaiz lah ya.
0: Ahmad Jaiz apa?
1: Itu judulnya tak tahu tu apa lu. Cuma apa nak bunga dalam jambangan.
0: Bunga dalam jambangan? Apa ya?
1: Seribu sumpah diucapkan.
0: Ah, lagi?
1: Sudah.
0: Selasih ku sayang bukan? Tanam selasih. Lagi itu?
1: Ah, itulah. Mungkinlah itu ya.
0: Ku tanamkan seribu man. Ah, itulah berarti betul.
1: Lagunya apa tuh judulnya?
0: Selasih ku sayang kalau tak salah.
1: Oh iyalah, salam-salam dulu ya.
0: Baik.
1: Lagunya ada kan?
0: Ada.
1: Salam-salam dulu pertama sekali untuknya Bang Ardi. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, ada Bunda Selasih, Mama Dini, Pak Burhan, ada Bang Udin, Bang Ali, Mas Prabu. Ada Ika Rejanti, Putri Marisa, Putri Kedendung, Kak Sarina, Kiu Yang Ucu, Kak Dang Marju, Bang Ele, Bang Jaiz. Ada Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Neng, Mak Berlian, Kak Tawir. Ada Mak Nora, ada Mak Cihindun, selamat malam, semoga sehat selalu Mak Cihindun.
0: Baik.
1: Ada Nek Anjang, ada Mak Torus, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda. Nek Basis, ada Bang Awang Janggut, ada Mak Ngaida, ada Siska, ada Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Pak Ani, ada Pak Demang, ada Bang Jainal, ada Bang Ahmad Irwan, ada Kak Saripa, ada Kak Siti di Tanah Merah, dengan Bang Damak.
0: Ya, buat semua.
1: Mak Sulami, ada Bang Lukman, ada Nek Long, Nek Man, Nek Long, ya, ada juga Bang Mahmud,
0: baik.
1: Ada Mak Rika, ada Bang Maun, ya, semua.
0: Ya, betul.
1: Empat tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Oh ya, finalnya kapan Bang Baradi?
0: Tanggal 20, Bang.
1: Tanggal 20, ya?
0: Iya.
1: Oh, kalau begitu, kalau aku Argentina lah, Bang Ardi.
0: Mantap kalau bagi Argentina.
1: Iya, 2022 Argentina juara 1, kemudian Perancis juara 2. Waktu 2022 yang lalu kan Iyalah, untungnya Bang Ardi sama Nelang kena bekerja.
0: Baik.
1: Sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya yang ingin bergabung silakan di talian telepon di belakang Bang Hamzah Yusuf. Boleh sama kita bergabung berbincang bual malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu, tentunya hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nyang
2: Bang Ardi.
0: Ya, saya.
2: Bukan lebah sebarang lebah.
0: Ah, itu dia pula.
2: Nah, lebah sialang penghasil madu. Bukan sembah sembarang sembah.
0: Iya.
2: Sembah datang pengobat rindu.
0: Allahu akbar. Manyang?
2: Ya.
0: Macam mana eh?
2: Apa abang rindu dia?
0: Ombak rindu kalau ada seruas tebu.
2: Ha.
0: Ambilkan saya, belahkan dua.
2: Ha.
0: Apa dia obat. Pengobat rindu, ha. Harapkan badan dapat berjumpa.
2: Ha.
0: Itu dia. Oh. Nyang.
2: Tak donang dulu Bang Ardi.
0: Ah, boleh Nyang. Tapi
2: semalam
0: apa tu?
2: Bang Ardi kan dari Datuk M. Dok Kilo semalam ada lagu ini kan. Zapin mungkir janji.
0: Mengukir janji?
2: Zapin mungkir janji.
0: Zapin mengukir janji.
2: Ada Bang Bang Ardi sebut semalam.
0: M. Daud Kilau.
2: Daud
0: Kilau. Apa benda yang arti baca ni? Pantun nama Datuk Temenggong sayang selasih sigi pinang. Dendang pusaka. Tak ada lah nyang.
2: Tak ada.
0: Iya, mengukir janji ada. Silap
2: ada.
0: Ada.
2: Zapin mengukir janji ya.
0: Betul.
2: Bang Ardi ada sebut semalam.
0: Betul.
2: Bang Ardi.
0: Ya, saya.
2: Yang nak pantun diorang kap. Ini pantun putus cinta Bang Ardi.
0: Boleh.
2: Kalau orang dah putus cinta, tentulah rindu. Cuma tak nak bagi tahu kan Bang Ardi kan.
0: Betul.
2: Macam ini bunyi dia Bang Ardi.
0: Macam mana tu?
2: Di malam hari, di terang bulan Bang Ardi duduk termenung di depan pintu.
0: Baik.
2: Adik kekasih putus di jalan Bang Ardi eh.
0: Baik.
2: Nasi dia makan terasa batu Bang Ardi eh.
0: Oh ya lah sianya lah pula. Nasi dia makan terasa batu.
2: Mak Haida.
0: Iya, saya.
2: Ini lagi Bang Ardi.
0: Boleh.
2: Itu masih nasi tak mujur Bang Ardi ya. Janganlah sampai berserah diri Bang Ardi ya.
0: Baik.
2: Putus kasih, hati pun hancur Bang Ardi ya.
0: Boleh.
2: Air diminum. Terasa duri kan Bang Ardi.
0: Allahu Akbar sedihnya. Betul.
2: Itulah penyakit putus cinta Bang Ardi ya.
0: Iya sangat.
2: Biar dia nanti Mak Ngahai dah jawab nanti ya.
0: Boleh.
2: Ini satu angkat lagi Bang Ardi.
0: Boleh.
2: Tapi
0: boleh.
2: Ini tidak pantun cinta Bang Ardi.
0: Apa tu?
2: Macam ini Bang Ardi ya.
0: Macam mana?
2: Kaki terpijak duri di tanah Bang Ardi. Berdiri duduk sakit terasa Bang Ardi eh.
0: Iya.
2: Hari ini kita di atas tanah Bang Ardi eh. Mungkin esok tanah di atas kita kan Bang Ardi kan.
0: Betul sangat.
2: Itu dah pasti Bang Ardi eh.
0: Dah pasti sangat dah tu.
2: Hari ini Alhamdulillah kita masih dapat bernafas. Kita di atas tanah.
0: Betul.
2: Esok lusa kita tak tahu Bang Ardi. Tanah pulih di atas kita kan Bang Ardi kan.
0: Betul.
2: Hari ini agak lambat sikit Bang Ardi eh.
0: Agak lambat sikit.
2: Agak lambat sikit ya. Yang salam ikut tadilah Pak Abdullah Yusuf dah banyak tadi eh. Mungkin nanti yang di belakang nak nyambung Mak Ngahida eh. Biasanya Kak Siti dengan Bang Damak eh.
0: Ya, betul.
2: Apa ni?

0: Dirinya hayat. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya tadi ada Nyang Ucu ya, yang berada di Tembeleng Tanjung, Pantai Cermin. Pantai Cermin Tembeleng Tanjung. Ha, itu dia eh. Baru pas, baru sesuai. Baik, di belakang Nyang Ucu ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Nyang pula ni.
1: Belum ada tiket.
0: Suruhlah orang belakang cepat naik pelamin biar dapat tiket.
1: Kan naik pelamin dengan siapa dia?
0: Barang aje lah khabar dia.
1: Allah.
0: Tak mungkin dengan Ardi, kelak bahaya pula.
1: Apa pula?
0: Takut tak cukup makan. Tak tahu dengan maklum aje lah kami.
1: Apa je tadi? Ada orang pemulung, kenapa lah banyak anak dia.
0: Itulah, Nek. Oh, itu lain kisah. Alhamdulillah sihat. Nyang lagi. Apa ke benda lah malam hari ni? Ayalah.
1: Memang nak bercicit mah.
0: Amin ya Allah, mudah-mudahan.
1: Jangan dulu
0: dia
1: masih muda.
0: Masih muda.
1: Kelak nak ngurus anak tak tahu.
0: Nak membedong kan? Nek? Yang lagi.
1: Nek.
0: Betul kan Nek kan?
1: Betul.
0: Yalah, kalau betul okey lah kalau macam tu. Takut tak betul aja.
1: Lupa ni nak pantun apa tadi ya?
0: Iya, apa tu? Pantun cicat? Kait buah dikait. Habis tu?
1: Anda membeli kain sungkit. Beli je pula ke Bukit Batu.
0: Betul.
1: Macam mana nak ada cicit? Belum ada jodoh belum ada bertemu.
0: Itu dia pula kadang. Kait buah dikait, getah pula terkena kain. Cicit perkara cicit, suruh orang belakang naik pelamin. Aduh, nyang lagi.
1: Dah apa ni
0: asyik nyang terus malam hari ni. Tak tahulah ni apa sebab.
1: Nyang belum makan tak ni?
0: Makan sudah ni, cukup makan lagi ni.
1: Jangan sampai apa pergi kerja tak makan ni. Balik jauh malam. Tak tahulah Adi buat bekal.
0: Bekal apa yang dibawa ni? Tak ada bekal. Bakul kami tinggal.
1: Teruk ni orang bekal pakai bakul.
0: Kan dia pakai bakul.
1: Orang pun bekal pakai rantang ke, pakai tepawir ke.
0: Pakai tepawir pula. Rantang pecah, bakul koyak. Tepawir belum membeli. Macam mana lah tu? Nasib badan.
1: Dia dah buat apa tadi, Mak Andi?
0: Awak tunjuknya. Pokoknya main jari telunjuk aja kami.
1: Tak apalah. Bulan lagi muda.
0: Bulan lagi muda. Baru ngambang bulan. Baru berapa hari bulan ni sapa.
1: Dah sapa tadi?
0: Dah sapa nampaknya tu.
1: Malam Jumaat malam ni kan?
0: Malam Jumaat.
1: Lagu lah di.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa di? Yang ada lagu yang lucu di. Apa lagi?
0: Buah hati kebas orang?
1: Bukan buah hati kebas orang. Buah hati lah berbalik ke Rahmatullah.
0: Tongkok mereng?
1: Bukan, yang ada Adi terputar tu lagu apa nama? Botak pun lawa bang.
0: Botak pun? Itulah buah hati kebas orang tu.
1: Buah hati kebas orang tu?
0: Mula-mula main mata. Itu kan? Lama-lama jatuh cinta. Lagu itu yang? Nek? Nyang lagi.
1: Entah, ini macam mana apa gak dikasih nyang negaknya.
0: Itulah penunggu Imbasan Paya.
1: Salam-salam, Adi.
0: Boleh, Nek. Silakan,
1: Nek. Selamat sekali untuk Adi. Selamat malam, Kak Sugar.
0: Hati-hati
1: sampai ke rumah. Sehat selalu. Panjang umur. Dimurahkan rezeki. Dilancarkan kuliahnya, Adi.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih.
1: Semoga selalu dapat job.
0: Nek pun gitu jugalah.
1: Nek ni tak dapat job.
0: Nek tak dapat job. Memang tak dapat job. Tapi Nek selalu cair setiap bulan.
1: Mana cair, Adi? Cair dia mana kerja tak ada?
0: Ya pula, Nek. Itu pula. Nombor, yang penting sihat tu lah, Nek, dulu, Nek.
1: Alhamdulillah. Duit banyak pun kau tak sihat, jadi.
0: Tak guna juga, Nek. Makan semua pahit.
1: Itulah. Duit apa?

0: kesihatan lebih bagus segala-galanya
1: dia. Ah, itu dia pula.
0: Salam-salam lagi.
1: Salam-salam, Nek.
0: Lanjut lagi ya untuk yang muncul tadi.
1: Ah, boleh.
0: Untuk Pak Abdul Yusof.
1: Ya. Yeah.
0: Untuk Mak Siti Bang Damar.
1: Baik.
0: Untuk kadang. Kadang dah ada suara tadi masuk Kak Bintan.
1: Ada masuk?
0: Dah.
1: Perempat dulu masuk besok.
0: Perempat belum lagi dia. Mm-mm. Dia masuk Kak Radio Bintan tadi.
1: Baik.
0: Nek Balkis mungkin dah tidur ni agaknya.
1: Ya. Yeah.
0: Untuk Bang Udin. Untuk Marika. Untuk Kak Deli. Untuk penelpon bersama supaya akhir lagi. Kita bagi-bagi lagi.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Manda kita yang berada di Batu 13. Di belakang Nek Manda ada siapa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Maun.
2: Ya, saya.
1: Ah, ini baru mantap. Masuk awal-awal. Bang Maun,
2: burung balang hinggap.
1: Ya, sila Bang Maun.
2: Burung balam hinggap di kanal.
1: Ya.
2: Hinggap di kanal bertemu bingkir. Kalau semalam masuk di akhir, malam ini masuk di awal.
1: Mantap. Halo?
2: Halo.
1: Halo. Hilang suara Bang Maun. Ya. Yeah. Kalau kata orang pancang bernama
2: kami ni.
1: Macam mana?
2: Apa tu?
1: Pancang bernama Pancang Jermal. Pancing juga sudah bertuntun. Kalau malam ni masuk paling awal, tentunya banyak kita berpantun.
2: Betul. Nek siapa tadi?
1: Nek Manda.
2: Nek Manda.
1: Ya, betul.
2: Nak masuk tadi kata dia Pang Maun bermasuk.
1: Itu dia pula.
2: Apa khabar Bang Adi? Sihat?
1: Alhamdulillah sihat. Sihat benar. Bang Maun sihat lah ya.
2: Alhamdulillah sihat. Kami ni Tua Payah ni sihat semua.
1: Alhamdulillah. Salam buat orang Tua Payah ya.
2: Jadi ya. Ini di pantun dia begini di.
1: Macam mana?
2: Kalau Ardi bijak mengindang. Cubalah indang si ibu kunyit. Kalau Ardi bijak membilang. Cobalah bilang bintang di langit.
1: Itu pula. Tebang kayu hendak ditebang.
2: Saya.
1: Hari pagi bukalah tingkap. Bilang saya. Hendak dibilang. Biar yang belakang yang tukang jawab. Betul kan? Tak dapat betul. Tak dapat dikira bintang di langit.
2: Kalau saya bisa.
1: Macam mana?
2: Sedang sabut sedangku indang di. Usahakan pula si ibu kunyit. Sedangkan rambut sedangkan ku bilang di. Ini kan pula bintang di langit.
1: Mak besar jauh kaji. Masya Allah. Mantap pantun Bang Maul malam hari ni ya. Berkias.
2: Lagu masih bisa ni.
1: Dapat.
2: Tadi malam lagu Perwira tu belum tak sempat naik dia.
1: Naik terakhir sekali Perwira. Terakhir sekali. Nak Perwira lagi?
2: Tak usah boleh ni jadi lagu.
1: Baik.
2: Lagu apa ya? Lagu Bawang Merah Bawang Putih yang tadi.
1: Bawang Merah Bawang Putih. Letak memang sikit. Ikan kaloi pergi biru
2: Ikan kaloi.
1: Ikan kaloi. Cari lah bang putih bang merah. Rupanya ikan kaloi. Baiklah nanti kami butakan Bang Maun. Aduh ikan kaloi. Lagunya untuk siapa bang?
2: Lagunya yang pertama untuk Aldi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Saya.
2: Kalau balik hati-hati, jangan pelan-pelan.
1: Baik.
2: Jangan ngebut-ngebut.
1: Tak apalah. Paling-paling kalau dalam kontrol tak apa bang, takut tak kontrol lagi.
2: Ya, saya.
1: Malam-malam bang eh. Hujan tadi bang Tobaya?
2: Tadi tak hujan, panas kuat.
1: Oh, panas kuat eh, berdenting eh.
2: Hujan gerimis sekejap aja cuma. Sekejap aja, tu dah.
1: Baik.
2: Pasti panas lagi.
1: Yalah, kalau macam tu.
2: Jadi salam-salam tadi untuk
1: boleh.
2: Bang Mamo, Bang Jahil.
1: Saya.
2: Untuk mak siapa tadi? Marika, untuk Nemanda, untuk Nyang tadi ya. Makcik Endo, semoga sihat selalu. Bang Udin.
1: Baik.
2: Untuk semua tadi.
1: Boleh.
2: Dari telefon pertama sampai terakhir, semoga sihat selalu. Juga kesihatan.
1: Ya.
2: Semoga bahagia selalu lah.
1: Dikompat
2: kita semua.
1: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Itulah di nampaknya banyak pula dengan di nanti belakang kan.
1: Belakang pun ada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ma'un ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bang Hamzah Yusof.
3: Bukan. Pacar 13.
1: Oh ya, Bang Udin.
3: Ini pantun ke Bang Ma'un ya.
1: Boleh.
3: Kalau hendak menanamnya namanya kunyit, ditanam oleh Pak Manap. Kalau hendak membilang bintang di langit, kau tidak ganjil, memanglah genap.
1: Betul. Betul, Bang Udin.
3: Ya, Pak Mahmud, ya. Jadi kita tetap yang pening, Pak Mahmud. Bilangnya kita ganjil, digigit genap. Tak berapa-berapa, tak tahulah, ya.
1: Iya,
3: Pak Mahmud, ya. Sambil salam, Pak Mahmud, ya.
1: Boleh.
3: Minta lagu Semenjak Kita Berpisah dari Nur Aniza Idris ya.
1: Okey, baik.
3: Ada kan?
1: Ada.
3: Indahnya bunga di taman asmara, beraneka warna bunga yang ada, sebuah ikatan janji yang mesra, yang telah diciptakan untuk bersama.
1: Baik.
3: Ini orang lagi berkasih-kasih jadi.
1: Iya.
3: Muda lah kiranya.
1: Betul.
3: Ya, kan? Itulah kan.
1: Nah,
3: bunga mawar si bunga cempaka. Dipetik buat si anak dara. Kalau kekasih sejiwa dan sekata, bersamalah menempuh gelora.
1: Mama.
3: Betul tak, Di?
1: Betul.
3: Orang muda lah, pada orang muda. ini pula, Di. Kain batik tenunan Samarinda. Kota Samarinda terkenal dengan kain. Tiada ku sangka, tiada ku duga, kekasih berpaling pada yang lain.
1: Uish, bahaya kalau berpaling-paling ni bang.
3: Ya itulah, puas nama madu kasih tadi saya sekata. Rupanya berpaling pada yang lain.
1: Itu bahaya tu, tak setia berarti.
3: Cukuplah 3-4 pantun ya, sama untuk Bang Ma'un tadi ya. Betul tak Bang Ma'un? Nak milang mintanya langit itulah. Dengan pantun tadi jawabnya ya.
1: Iya saya.
3: Okeylah. Ditunggu lagunya.
1: Boleh.
3: Kita berpisah ya.
1: Salamnya
3: ikut fotokopi yang lucu tadi ada Bang Hamzah Yusof tadi ya.
1: Iya boleh.
3: Bang Ma'un aja lah. Mungkin belakang ada yang nak masuk kan. Mungkin yang Kak Deli nak masuk atau Mak Rosa kan.
1: Iya. Yeah.
3: Siapa mau masuk lah. Semuanya ucapan salam sehat. Bagi anak tak lupa. Salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Udin di Batu 13 arah Kijang ya. Baik saudara perempat dimanapun saja berada, kita cuba sambut Maklong Diah kita yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Maklong. Ya.
4: Adi apa khabar?
1: Alhamdulillah khabar baik kami di sini.
4: Ini pergi tembak jadi ya.
1: Iya saya. Baik tak apalah Maklong. Maklong dah bergabung. Banyak-banyak ucapkan terima kasih lah.
4: Mana tembak dia ni. Tidak ada radio. Tak dengar radio telefon ni.
1: Iya itulah Maklong. Mudah-mudahan kita selalu silaturahmi lah ya Maklong ya. Apapun keadaan ni tu.
4: Maklum-maklum aja lah.
1: Iya, maklum paham-paham aja lah.
4: Ya, nak bantu, nak bantu, nak bantu lagi satu.
1: Boleh.
4: Kedua lah.
1: Boleh. Silakan.
4: Buat apa berkain batik? Kalau tidak dengan bajunya.
1: Iya.
4: Buat apa cantik kalau dia tidak setia?
1: Baik. Lagi maklum.
4: Lagi. Ya. Pokok bakau bertingkat-tingkat.
1: Ya.
4: Satu pegang, dua mengikat. Kalau anda kata sepakat, tempat jauh jadi dekat.
1: Ya, betul sangat.
4: Lagu tadi?
1: Lagu apa?
4: Lagu pia.
1: Ya, boleh.
4: Molek je lah.
1: Cik Mek Molek. Aha. Hai, hai. Itu macam Mak Long lah lagu ni. Untuk Mak Long betul suai ni. Cik Mek Molek ni.
4: Lagu ni.
1: Suai dengan Mak Long lagu ni.
4: Apa ni?
1: Ya. Molek kan. Lawa berdelau.
4: Tak biasa-biasa je ni.
1: Janganlah macam tu.
4: Itu kan editan.
1: Baik.
4: Kalau jumpa pensan orang.
1: Taklah, tak sampai pensan. Paling-paling. Oh ini maklum kan dah gitu aje lah.
4: Pensan yang maklum.
1: Iya pula kadang. Baiklah maklum. Lagunya untuk siapa maklum?
4: Untuk semua yang mendengar ya, Adi.
1: Untuk semua yang mendengar. Baik, nanti kami tunaikan ya.
4: Salamlah sikit.
1: Salam sikit boleh.
4: Salam dia buat Mak Ngasih. Buat Mak Sari.
1: Ya.
4: Cik Bas.
1: Baik.
4: Buat apa ya? Aida.
1: Baik.
4: Mak Hitam. Apa ya? Mak Dini kan pergi ke Uban.
1: Oh, tanya Uban.
4: Anak dia nak melahirkan.
1: Oh, iyalah, dah dapat cuculah berarti.
4: Yang kedua.
1: Oh, yang kedua cucunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Mak Long ya.
4: Mungkin dia dua minggu lah kata. 2 minggu atau 3 minggu lah.
1: Sebulan pun boleh juga Mak Long ya.
4: Suami macam mana pula kalau dia sebulan?
1: Ha?
4: Suami ni macam mana pula kalau dia sebulan?
1: Bawalah sekali.
4: Suami dia kerja.
1: Tak apalah.
4: Mana nama awak?
1: Itu tak tahulah perkara itu. Dialah yang faham ya Mak Long ya.
4: Ya. Betul. Boleh pergi dia?
1: Ya, silakan.
4: Boleh semua-semua je lah dia?
1: Ya, boleh.
4: Terima kasih dia.
1: Wah, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mak Long dia yang sudah pun bergabung. Di belakang Mak Long ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Terputus juga nampaknya . Baik, di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7648-860 ya. Masih kita bersembang buat menyambung silaturahmi kita melalui udara sahaja malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu, di malam Jumaat, tentunya di hari Khamis, di segantang lada malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Mak Rika rupanya.
5: Ya, yeah.
1: Apa khabar Mak?
5: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, eh, Mak.
5: Saya mau mati lah, nak ngantuk ni.
1: Apa sebab?
5: Becet-becet tak masuk. Kurang
1: tambah minyak tu, Mak. Tak ada pelicin dia.
5: Nampaklah nak kejam masa mati.
1: Aduh, hai. Tapi tetap juga nak masuk eh mak.
5: Tetap juga nak masuk. Oh, sama kalau lah minda ni payah.
1: Ah, tak dapat diusik, tak dapat ditegah.
5: Sama juga Mak Rika kalau bola. Mak Rika boleh minda ke nonton bola. Tengah lagi kau tak dapat pun boleh buang.
1: Oh, pula kadang. Payah nak di obat-obat kalau lah hobi ni eh mak. Itulah pula kadang.
5: Inilah kalau belum masuk pecah
1: segera. Sampai bisa dia boleh cek tu. Gengat rasa HP tu dia pecek terus mai. Aduh hai. Bukan jari lagi yang gengat. HP yang gengat.
5: Pak Mak Rika ni tadi ada acara tadi.
1: Acara apa mak?
5: Dah balik semua. Baru dapat telefon.
1: Apa acara mak?
5: Ini di tanan.
1: Belum sudah juga bersunat berapa orang? Sekampung bersunat.
5: Dia bersunat dua. Jamu dia buat acara satu-satu.
1: Kira kan tadi sekampung bersunat.
5: Sekampung tahun buat biasa.
1: Itu kenduri terus kerja tak kerja lain.
5: Lama-lama Mak Rika pas nak jelik masa ngantuk tu.
1: Pokoknya mak, tak payah masak lah kat rumah.
5: Tak memang dia rumah yang kerja-kerja
1: tu. Itu pula.
5: Anak sendiri.
1: Anak seorang. Yelah, mudah-mudahan baik-baik selalu lah mak .
5: Ada pantun satu.
1: Dua pun betul. Tunggal berarti pantun dalam ni. Pantun tunggal rupanya. Sila mak.
5: Tolong papan, tarik papan.
1: Buahkan
5: di atas beti. Suruh makan, Mak Rika makan. Kalau suruh ngaji, Mak Rika tak sini.
1: Janganlah macam tu. Mak ni inilah kadang. Padahal pandai pun kata tak pandai. Ya saya. Mak?
5: Balalah.
1: Tak pandai kami nak balas-balas malam ni mak. Takut kami.
5: Tak pandai pula.
1: Terselubung badan kami malam ni.
5: Malam Jumaat ya?
1: Malam Jumaat maklum je lah mak. Takut luntur ilmu. Banyak pantangnya mak.
5: Ini satu lagi ya.
1: Satu lagi sila mak.
5: Kajang tuan kajang berlipat.
1: Ya saya.
5: Kajang kami mengkuang layu. Dagang tuan dagang bertempat. Dagang kami terbuang lalu.
1: Allahu akbar. Sianya pula. Termasuhur tidak berbangsa tidak. Belayarlah Pak Malau tadi tu. Ninggalkan kampung.
5: Pakai kajang .
1: Bayar pakai kajang. Bersampan kolik besok. Mak.
5: Ya.
1: Apa kisah lagu malam ni mak?
5: Lagu apa ya? Mak ni nak pilih lagu pula tak pandai nyebut nama lah.
1: Saya bukan suruh sebut nama, suruh sebut judul lagu. Kalau nama memang tak pandai. Judul
5: lagu tu yang mak tak pandai.
1: Saya pun tak faham juga kalau nama. Sempat mak sebut nama saya di situ, macam mana kan? Nungsang lah benda tu nanti.
5: Judul lagu yang mak tak pandai ni.
1: Gadis Melayu sedap mak. Jangan malap dulu lah.
5: Lagu apa ya?
1: Lagu apa? Daud Kilau ada. Daud Kilau ada.
5: Kilau ada lagu apa tu?
1: Antara Matamu Mataku ada, Jepri.
5: Entam aja lah.
1: Saloma pun ada.
5: Roma?
1: Saloma.
5: Saloma.
1: Yang Junet pun ada.
5: Amajaes,
1: Amabuk Kepayang ada.
5: Amabuk Kepayang tak ada lagu lain.
1: Harapan Kecewa pun ada juga.
5: Kenangan Mengusik Jiwa aja lah.
1: Kenangan Mengusik Jiwa, Eramli jadinya.
5: Sama aja lah.
1: Semenjak kita berpandangan, itu kan?
5: Mata bertemu menggoda kalbu, kata dia kan?
1: Itu dia buat paten. Baru mantap. Itu judul lagu, mak. Bukan nama. Judul, mak, eh? Pula kadang. Inilah kadang.
5: Kalau nama Ardi kan?
1: Kalau nama saya Ardi ke sini. Ben Kasim.
5: Aldi Ben apa?
1: Ben Kasim.
5: Oh, Ben Kasim.
1: Bukanlah mak, bukan Kasim ni bapak saya.
5: Salam-salamlah dulu.
1: Salam mak, silakan mak.
5: Salam kamu Pak Aldi, selamat bertugas, semoga sehat selalu keluarga.
1: Ya, saya.
5: Malam Jumaat ini Mak Rika doa semoga cepat dapat jodoh.
1: Allahu Akbar, inilah kadang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasihlah mak. Cuba mak doa dapat jodoh, nak dapat jodoh, banyak duit senang nikah. Kalau tak ada duit,
5: ada duit cepat dapat jodoh.
1: Kalau tak ada duit macam mana mak sekarang ni?
5: Kerjalah cari duit.
1: Meliot pinggang nak ngumpul duit. Aduh.
5: Salam lagi. Yang baru ni tadi siapa?
1: Yang baru ni tadi ada Bang Udin, ada Mak Mak Long Dia.
5: Bang Udin, Mak Long Dia. Buat Amzah Yusof.
1: Ya. Yeah.
5: Buat Yusof, Mak Bang Udin. Buat Bang Andi. Buat Makcik Ma, buat Yang Ucu.
1: Boleh.
5: Buat Nek Long Dia.
1: Ya. Yeah.
5: Buat Kak Sarina. Buat Puteri Marisha, buat Mak Dani, buat Mak Belian, buat Munir Pemata. Buat Pak Kumis. Buat apa lagi ya?
1: Yeah.
5: Buat Pak Mahmud.
1: Boleh.
5: Buat Pak Gapar, Pak Umar.
1: Ya.
5: Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
5: Banyak lupa-lupa ni ya.
1: Oh, yalah hai.
5: Buat Pak Demang.
1: Ya.
5: Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
5: Buat Mak Nora.
1: Buat semua.
5: Mak Indah. Buat Siti. Dah masuk dia?
1: Belum.
5: Itu belum masuk.
1: Oh, ini apa?
5: Mak belum juga.
1: Belum juga.
5: Masuk Siti. Ini dah malam ni.
1: Oh, tidur habis tu.
5: Tak dapat tidur ya. Itu aja lah ya.
1: Boleh.
5: Tak ada lagi yang ingat. Macam mana nak nyebut lagi ya?
1: Semua aje lah.
5: Pak Maun.
1: Ya.
5: Lupa aja dengan Pak Maun ni. Padahal dekat dekat tu fire lah.
1: Itulah kadang-kadang.
5: Kadang-kadang saya ingat jauh dekat lupa je lah.
1: Itu pula kadang kan.
5: Itu aja lah ya.
1: Ya, saya mak.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Rika kita yang berada di Pulau Ladi. Di belakang Mak Rika. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Bang Iman.
6: Oh, apa khabar bos?
1: Bos pula. Khabar baik, Toke.
6: Toke.
1: Toke buah rambut. Ya Allah, buah rambut lah habis baru nak masuk dengan Ardi. Inilah kadang.
6: Ardi memang buah rambut masih ada ke ni?
1: Masih ada. Boleh lah.
6: Masih ada.
1: Boleh.
6: Jauhnya ini.
1: Iyalah.
6: Kalau jalan tanya batu, sedap je. Ada rambut masih ada ni.
1: Ardi baru nak balik dari Tanjung Batu. Tak jumpa pula Bang Iman.
6: Bila?
1: Taklah bang, acah aja kami ni.
6: Acah aja
1: Acah-acah main dong.
6: Untuk acah aja Pada satu hari sampai je.
1: Betul memang.
6: Ekot jam dah sampai Tanjung Batu.
1: Ekot Kurnia kan?
6: Kurnia itu. Salah.
1: Pukul 1 sampai.
6: Tapi Kurnia. Kurnia dia masuk Karimun tak masuk balai.
1: Bukan Tanjung Batu kan?
6: Ada yang Kurnia, ini Tanjung Balai, ada yang Tanjung Batu juga masih ada.
1: Macam-macam model lah.
6: Ada lah. Boleh lah kalau balik kan?
1: Boleh.
6: Yes.
1: Bang Iman.
6: Oi.
1: Mana tak dengar suara Bang Iman?
6: Lama tak dengar kan? Api rusak dia.
1: Api rusak. Ni. Yalah siangnya lah pula kadang.
6: Kadang buat ke? Padahal macam nak menitik air mata kan?
1: Macam menitik air mata. Semangat. Terbuang lah HP tak ada ni
6: Kesian kadang kan?
1: Duit kalau ada buah rambut gadai lah buah rambut.
6: Buah rambut macam tak ada laku.
1: Rambut yang tak laku, buah ada laku kan? Buah ada tak laku. Buah rambut memang tak laku.
6: Iya, aku tak malah kan.
1: Oh, cukup makan jadilah.
6: Dan dia dah.
1: Kau kata gemuk kok ngasil kalau rambut aja.
6: Boleh juga cakap maru ya.
1: Sikit-sikit aja.
6: Mantap. Kok ngasil, kok ada lah.
1: Kok ada lah. Kok ngasil, kok ada kata dia. Bukuk ayam habis tu kan.
6: Oh, betul.
1: Aduh mak.
6: Kalau dengar orang moro mak kena marah gitu ni kan.
1: Ah, jadi kisah apa malam ni?
6: Itu kan kita yang...
1: Malam ni apa kisah?
6: Malam ini pantun eh tidak?
1: Pantun ada. Kalau ada boleh. Tak ada pun tak ada pantun dia. Kalau kau ada
6: pantun
1: tak
6: ada. Pantun ni macam tak ada.
1: Tak ada.
6: Kau ada.
1: Kau ada. Kalau kau ada cek lagu kita.
6: Bukan lagu dia, lagu malam ni lagu apa?
1: Lagu Melayu.
6: Dari Telajak je lah eh.
1: Dari Telajak?
6: Ah, Telajak eh.
1: Telajak boleh kalau Telajak sangat. Suka dia lagu.
6: Ramai dah masuk tadi eh. Dah ramai masuk eh.
1: Alhamdulillah. Ramai masuk malam ni. Ada.
6: Barusan ni siapa ni? Barusan?
1: Tadi ada Mak Rika di Pulau Ladi.
6: Mak Rika Pulau Ladi eh. Mak ada yang ucu kita eh.
1: Iya betul.
6: Bang Udin, Kak Sarina. Sekarwangi dah masuk tak? Sekarwangi gitu.
1: Sekarwangi belum.
6: Oh belum eh?
1: Belum.
6: Kadang Medu eh?
1: Kat Medang Medu.
6: Apa Pak Kumis kita, Pancu Kak Belian kita, Manga. Siapa gini?
1: Bang Udin, Bang Hamzah Yusof, Nyang Ucu.
6: Oh, Hamzah Yusof, yang Cuda tadi kan? Cuda tadi.
1: Iya.
6: Pokoknya yang belum disenggol-senggol semualah eh.
1: Boleh.
6: Mas Prabu bangkit, ada masuk? Mas Prabu ada masuk?
1: Mas Prabu belum lagi?
6: Belum masuk, mungkin dia dia belum bangkit tidur eh.
1: Itulah.
6: Buat yang ditanya batu di mana tu? Dia jelak panjang buat semula eh.
1: Saya boleh.
6: Betul-betul nanti lama tak dengar, tak masuk ni kan? Ada yang lagi tugas, nama tugas dia eh.
1: Terima kasih Bang Iman.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iman kita rupanya yang berada di Tanjung Batu eh. Di belakang Bang Iman ada siapa kiranya, kita cuba sambutlah dulu di dalam telefon. Assalamualaikum. Terputus juga eh. Baiklah saudara perompak, di mana pun saja berada, nampak banyak lagu yang belum kami tunaikan, yang belum kami putarkan ya. Tentulah orang saudari tadi tertunggu-tunggu, terjenguk-jenguk, tertoleh-toleh, mana lagu tertenging-tenging juga eh, belum diputar-putarkan eh. Ini saya tunaikanlah lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
7: Keempat buah ciku, mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.

RRI memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat melalui siaran olahraga. Piala Dunia bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momen kebersamaan. Banyak orang berkumpul, berdiskusi, bahkan menjalin persaudaraan karena mendengarkan siaran RRI bersama-sama. Saya, Rianto, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Stisipol Raja Haji Tanjung

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12. Mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Puan dan Puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah Joget Dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama Dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memerlukan

kampung. Kini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas rantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona. Suara Budaya.

Kepulauan Riau. Perpanjang amanah bersama marwah. Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu. Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ke tengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: Pendapat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Hantui? Hah? Kenapa, Wai?
2: Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
1: Mana?
2: Itu lagi tu, ha? Kuntung okok lagi. Tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain motor lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
2: Ha kan? Dah kena? Bahaya, woi.
0: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara. Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian. Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gu Windam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
2: Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin. Ya Robbal Alamin.

Dari perempat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil Mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwa Allahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Saudara-saudaraku, Pro 4 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, mengawali hari di pagi hari yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa merupakan benteng dari segala fitnah dan bekal kita untuk segala cobaan hidup. Takwa jugalah yang akan membentengi seseorang mukmin dari azab Allah dan kemurkaan Allah. Sebagian ulama mengatakan tentang takwa bahwasanya hakikatnya adalah rasa takut kepada Allah yang Maha Kuasa. Pengamalan atas apa yang turun dari wahyunya, keridoan atas banyak atau pun sedikitnya rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, dan persiapan menghadapi hari kepergian dari dunia ini. Itulah makna takwa menurut sebagian ulama. Saudara-saudaraku, Pro 4 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan merupakan kewajiban dan wasiat Allah kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk menyadari kedudukan takwa dan merasa butuh kepadanya di saat menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketakwaan merupakan ruh dan nyawa bagi setiap ketaatan dan peribadatan. Oleh karenanya, Allah Ta'ala memberikan balasan khusus untuk hambanya yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan, akan kami berikan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Saudara-saudaraku perempat yang dirahmati Allah Ta'ala, takwa memiliki berbagai macam cara agar terwujud dan terrealisasi dalam kehidupan. Sumber utamanya adalah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, serta selalu merasa diawasi oleh Allah dan mengagungkan kebesaran-Nya. Allah menjelaskan keutamaan mereka yang takut akan kebesaran Allah sebagai bentuk ketakwaan kepada-Nya. Dengan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Yang kedua, ketakwaan tak dapat diraih dan diwujudkan kecuali dengan keimanan yang sempurna dan tinggi. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, Laisal iman bitamni wala bitahli walakin huwa ma waqara fil qalb wa sadaqatu amal. Bukanlah iman itu dengan angan-angan semata, bukan pula dengan sekedar hiasan, akan tetapi iman itu ialah apa yang menancap di relung hati dan dibenarkan oleh amalan. Nabi SAW pernah menjelaskan bahwa kedudukan iman yang tinggi ini tidak dapat diraih kecuali dengan menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Nabi SAW bersabda, La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah beriman orang yang berzina tatkala ia berzina, tidaklah beriman orang yang minum khamar tatkala ia meminum, dan tidaklah beriman orang mencuri ketika ia mencuri. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, akhlak dan budi pekerti yang baik. Mereka yang berakhlak baik seringkali akan terhindarkan dari perbuatan dosa dan kezaliman karena akhlaknya tersebut. Akhlaknya juga yang akan menuntunnya melakukan perbuatan mulia dan terpuji. Jika terkumpul pada diri seseorang akhlak yang baik, keimanan yang tinggi, rasa takut kepada Allah Ta'ala, bisa dipastikan ia akan lebih berhati-hati menjaga dan menghindarkan dirinya dari larangan-larangan Allah Ta'ala. Karena ia sadar bahwa kemaksiatan dan dosa sangatlah berlawanan dengan rasa syukur dan perbuatan baik. Tidak mungkin kebaikan yang selama ini Allah berikan kepadanya dibalas dengan kekufuran dan kemaksiatan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Yang keempat, saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, yaitu akal sehat. Akal yang sehat akan menghalangi pemiliknya dari berbuat sesuatu yang tidak pantas. Akal yang sehat akan memotivasi pemiliknya untuk senantiasa bertakwa. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengajak mereka yang berakal untuk bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabith والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, banyak sekali amalan-amalan dalam ajaran Islam yang disyariatkan dengan tujuan untuk mewujudkan takwa. Salat yang kita lakukan merupakan bukti nyata ikatan seorang hamba dengan Rabbnya. Puasa yang kita lakukan merupakan tameng dari perbuatan haram dan terlarang. Haji yang dilakukan seorang muslim, maka itu adalah sebaik-baik bekal untuk mewujudkan ketakwaan. Sungguh, semua amalan soleh yang dilakukan seorang hamba dengan niat untuk meraih wajah Allah Ta'ala, maka itu semua tujuannya adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Langkah-langkah meraih takwa kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'fik ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu

Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjukmu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan. Walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan. Perbuatan itu ibarat buih di permukaan air.

apapun dari sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu

lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendakmu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendakmu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepadamu.

sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, dewasa secara etika publik berarti memiliki kesadaran penuh untuk berperilaku sesuai norma, tata krama dan aturan yang berlaku di ruang publik. Ini bukan sekedar tahu mana yang benar dan salah, tapi juga mampu mengendalikan diri, bertindak bijak dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Seorang yang dewasa secara etika publik akan memandang kebebasan sebagai tanggung jawab, bukan alasan untuk bertindak seenaknya. Mereka memahami bahwa ruang publik adalah milik bersama, sehingga setiap perilaku harus mengedepankan rasa hormat, saling menjaga dan menciptakan kenyamanan bagi semua orang. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Pendidikan diyakini sebagai salah satu pilar utama dalam membentuk masa depan bangsa. Sejarah dan berbagai pengalaman di seluruh dunia menunjukkan kemajuan suatu negara selalu sejalan dengan kualitas pendidikannya. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membentuk karakter, melatih keterampilan berpikir kritis dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pendidikan, seseorang dapat keluar dari lingkaran kemiskinan, membuka peluang baru dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Di Indonesia, berbagai program juga telah dijalankan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata, mulai dari beasiswa, sekolah gratis hingga pelatihan keterampilan bagi masyarakat di daerah terpencil. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Hindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perompak di mana saja berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita kembali bersua pagi hari ini di Segantang Lada Pagi. Saya Syahrudin Hasnam akan temankan saudara perompak dengan lagu-lagu sedap Nusantara dan tentunya ragam maklumat untuk hari ini. Saudara perompak, berpikir logis dan juga memiliki semangat hidup, ini merupakan dua hal yang sangat penting yang saling berkaitan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan kita, saudara perempat ya. Nah, bangun pagi, senyum dulu, senyum bahagia. Nah, di tengah arus informasi yang semakin cepat dan kompleks, kemampuan untuk berpikir secara rasional ini jadi bekal utama agar seseorang tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru. Nah, sementara itu juga semangat hidup jadi energi pendorong agar tetap kuat, optimis, dan juga tidak menyerah. Saudara perempat, berpikir logis ini membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, dengan pendekatan yang rasional, seseorang dapat menganalisis situasi secara objektif, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, serta meminimalkan kesalahan dalam bertindak. Dan ini juga sangat penting, baik dalam kehidupan pribadi, pendidikan, maupun

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur,

sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

Rombar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sedara menyebarkan energi positif melalui tindakan yang nyata. Di tengah dinamika kehidupan yang serba cepat, menyebarkan energi positif itu jadi salah satu kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Nah, energi positif tidak hanya hadir lewat kata-kata yang menenangkan di sedara penempat, tapi juga dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana yang berdampak besar bagi orang lain. Mulai dari tersenyum pada orang di sekitar, juga memberikan apresiasi atas kerja keras seseorang, hingga membantu orang lain yang sedang kesulitan. Nah, ini semua adalah bentuk nyata dari menyebarkan kebaikan, energi yang positif gitu ya. Jadi tindakan positif ini mampu memicu efek berantai sedara penempat. Nah, ketika seseorang merasakan kebaikan, ia cenderung membagikannya kembali kepada orang lain. Nah, para ahli psikologi sosial juga menyebut bahwa sikap optimis dan tindakan penuh empati itu dapat meningkatkan kesehatan mental, memperkuat hubungan sosial, dan juga menciptakan rasa kebersamaan yang lebih erat. Bahkan dalam skala yang lebih luas, perilaku positif ini juga dapat menjadi penggerak perubahan sosial di masyarakat. Menyebarkan energi positif tidak hanya memerlukan modal besar gitu ya, hanya niat tulus dan kepedulian terhadap sesama. Dengan memulainya dari diri sendiri, kita dapat membangun suasana yang lebih damai dan saling mendukung dimanapun kita berada.

dipesankan dari siaran Piala Dunia di RRI adalah kekuatan narasinya. Penyiar mampu membangun imajinasi pendengar melalui deskripsi pertandingan yang detail. Di era digital seperti sekarang, kemampuan RRI mempertahankan kualitas siaran radio menjadi bukti bahwa media audio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Saya Yulia Trimardani, Kepala BPS

101,3 MHz Prambor FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara, isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat tidak hanya mencerminkan kondisi sosial ekonomi, tapi juga menjadi cermin sejauh mana nilai harmoni dan keadilan ditegakkan dalam kehidupan kita bersama nih, saudara perempat. Berbagai isu sosial seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran, diskriminasi, hingga konflik antar kelompok itu masih menjadi tantangan serius nih di berbagai daerah. Kalau tidak dikelola dengan bijak, isu-isu tersebut juga dapat memicu ketegangan sosial dan merusak tatanan kehidupan yang damai. Tapi di sisi lain, isu sosial juga bisa jadi pemicu lahirnya kesadaran kolektif untuk memperbaiki keadaan. Nah, kesadaran inilah yang menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan juga inklusif. Karena apa, saudara perempat? Masyarakat yang harmonis ini adalah masyarakat yang mampu menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan dan juga tantangan sebagai peluang untuk bergerak bersama. Nah, dalam konteks ini, peran serta seluruh elemen pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda, dan media sangat dibutuhkan. Jadi isu sosial ini jangan dianggap sebagai masalah satu pihak saja. Ini adalah tanggung jawab bersama. Pendekatan dialog, gotong royong, dan juga penguatan nilai-nilai lokal sangat efektif dalam meredam potensi konflik dan juga memperkuat rasa kebersamaan nih, saudara perempat ya. Nah, selain itu juga penting menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun pendidikan formal. Nah, ketika masyarakat menjunjung tinggi nilai empati, keadilan, dan juga tanggung jawab sosial, maka harmoni bukanlah impian, tapi kenyataan yang bisa dicapai.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Kita Indonesia. Saudara perempat, sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Saudara perempat di mana saja berada, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan persatuan di tengah keberagaman. Nah, dalam lingkungan sekolah, siswa belajar hidup berdampingan dengan kawan-kawan yang memiliki latar belakang berbeda, baik suku, agama maupun budaya. Nah, melalui kegiatan belajar mengajar, organisasi siswa hingga aktivitas ekstrakurikuler, sekolah dapat menjadi wadah untuk menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan serta menguatkan semangat kebersamaan. Nah, guru berperan penting sebagai teladan dalam membangun suasana inklusif di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Nah, toleransi yang dipupuk sejak dini di sekolah akan menjadi bekal berharga bagi generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa dengan menanamkan pemahaman bahwa perbedaan bukan penghalang melainkan kekayaan yang harus dijaga. Sekolah turut berkontribusi membangun Indonesia yang damai dan juga harmonis. Di era digital dan modern saat ini, tantangan intoleransi kerap muncul di ruang publik maupun media sosial. Karena itu, sekolah diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong, dan cinta tanah air. Dengan demikian, sekolah bukan hanya tempat mencetak generasi cerdas, tetapi juga generasi yang berjiwa besar, menghargai keberagaman, dan siap menjaga persatuan bangsa.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simple, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, peternakan merupakan salah satu sektor penting dalam dunia agrikultur yang